Teman Pro 2, pernah nggak sih kamu merasakan ubi orange? Ya, biasanya kalau misal kamu membeli ubi, kan macam-macam tuh, ada ungu, ada yang orange, ada yang coklat. Dan kalau misalnya kamu bertanya, kenapa bisa warnanya orange, oranye gitu ya, orange cerah gitu. Nah, memang bukan hanya menarik perhatian saja, tapi juga menjadi penanda bahwa kandungan gizi yang melimpah di dalamnya nih teman Pro 2. Jadi sebagai umbian yang banyak dibudidayakan di berbagai daerah Indonesia, ini ternyata ada beberapa hal yang perlu kamu ketahui berkaitan dengan ubi orange yang sekarang semakin dikenal dan sebagai bahan pangan yang kaya nutrisi. Pastinya bisa diolah untuk menjadi berbagai jenis makanan nih teman Pro 2. Selain yang rasanya manis, ini juga bisa digunakan sebagai camilan tradisional gitu ya. Karena kita tahu bahwa ubi ini adalah termasuk camilan tradisional sampai dengan produk kuliner yang modern. Jadi semakin pekat warna orange pada ubi, ini umumnya semakin tinggi kandungan beta karotinnya. Dan hal inilah yang menjadikan ubi orange itu sebagai salah satu sumber vitamin A alami yang mudah diakses oleh masyarakat. Terkait hal tersebut, salah satu penelitian yang dipublikasikan dalam jurnal Pangan dan Gizi menyatakan bahwa ubi jalar orange ini merupakan sumber beta karotin yang potensial dan bisa berkontribusi dalam pemenuhan kebutuhan vitamin A nih teman Pro 2. Jadi buat kamu, misal pengen yang alami memperoleh vitamin A, bisa banget mengkonsumsi umbi orange. Dan dari hasil penelitian, ditunjukkan bahwa konsumsi ubi orange bisa menjadi salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas gizi, terutama di daerah yang masih menghadapi masalah kekurangan vitamin A. Selain kaya beta-karotin, ubi orange pun juga mengandung karbohidrat kompleks, serat, vitamin, dan mineral yang bermanfaat bagi tubuh kamu. Jadi kandungan seratnya ini bisa membantu menjaga kesehatan pencernaan nih teman Pro 2. Dan pastinya bisa memberikan rasa kenyang yang lebih lama. Menjadi akhir dari derita yang lalu. Ya, di tengah meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pola makan sehat, ubi orange lah yang bisa menjadi salah satu pangan lokal yang patut kita perhatikan nih ya teman Pro 2, yang juga bisa mendapatkan perhatian yang lebih karena selain memiliki nilai gizi yang tinggi yang sudah Nabila paparkan tadi, ternyata ubi orange juga mudah dibudidayakan dan pastinya berpotensi mendukung diversifikasi pangan nasional.

0: Udah gajian nih. Beli apa lagi enaknya? Kayaknya beli laptop sama HP baru boleh juga nih.
1: Hah? Serius kok mau beli barang lagi?
0: Iya, mumpung udah gajian nih bro. Lagi banyak cuan.
1: Tapi bukannya HP sama laptop itu masih bagus?
0: Iya sih, memang masih bagus. Tapi kok gengsi makainya, udah jadul. Apalagi zaman sekarang kalau nggak beli barang yang baru, kayaknya nggak gaul gitu.
1: Oh alah, buat apalah kita gengsi? Kalau barang kita masih bagus, ya udahlah, pakai aja yang ada dulu. Terus kalau misalkan cuman ngikutin tren atau zaman, ya nggak ada habisnya lah. Sayang duitnya, mending kau tabung.
0: Iya sih.
2: Apakah kamu per

pegal. Hati-hati, itu bisa jadi tanda bahwa kadar kolesterolmu sedang tinggi. Tekanan darah yang melonjak, sesak napas, bahkan munculnya benjolan lemak di kulit dan kelopak mata adalah sinyal tubuhmu membutuhkan perhatian lebih. Jangan biarkan kolesterol mengancam kesehatanmu. Mulailah pola hidup sehat, konsumsi makanan bergizi, rutin berolahraga, dan periksakan kesehatanmu secara berkala.

0: Saat seseorang terkena sengatan tawon, umumnya akan timbul reaksi alergi. Salah satunya adalah bengkak. Selain tawon, sengatan serangga seperti lebah atau semut api juga dapat memicu alergi. Untuk mengetahui cara mengobati sengatan tawon yang sudah bengkak adalah cuci bagian yang terkena sengatan dengan sabun dan air untuk mengeluarkan racun. Kompres dingin bagian yang tersengat untuk mengurangi nyeri dan pembengkakan. Jaga agar luka tetap bersih dan kering guna mencegah infeksi. Tutup luka dengan kain kasa jika dibutuhkan. Gunakan lotion atau obat antihistamin jika gatal atau iritasi kulit mengganggu. Konsumsi obat penghilang rasa sakit jika nyeri akibat sengatan tidak tertahankan. Pertimbangkan untuk melakukan suntik tetanus beberapa hari setelah sengatan terjadi. Jika belum sembuh, segeralah konsultasikan ke dokter.
1: Yuk, segera download RRI Digital.

Ya, satu arah dari Reno Regina. Berbuat kita di menit ke-30 lepas dari pukul 7 waktu Indonesia Barat. Jangan lupa ya teman Pro 2 untuk sarapan pagi memulai dengan hari-hari yang produktif. Karena kalau misalnya kamu mager atau malas gerak, aduh sakit-sakit semua nih badannya ya. Jangan lupa juga untuk selalu memperhatikan kondisi sekitar ya teman Pro 2. Jangan sampai kamu lalai terhadap hal-hal kecil, apalagi kalau kamu masak gitu ya, masak yang menggunakan kompor. Nah ini perlu adanya perhatian ya, jangan sampai kamu meninggalkan kompor yang masih menyala ataupun listrik gitu ya dan lain sebagainya. Nah, karena apa? Berkaitan dengan kebakaran yang kembali terjadi di wilayah Kota Madiun, dan kali ini api menghanguskan dapur rumah milik warga di Gang Sarean, Jalan Ciliwung, Kelurahan Taman pada hari Selasa 16 Juni lalu nih teman Pro 2. Dini hari tepatnya, dan insiden ini diduga dipicu oleh kebocoran gas di area dapur pemilik rumah. Terkait hal tersebut, Agus Purwawidakdo selaku Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran mengatakan bahwa kebakaran ini terjadi sekitar pukul 2.30 waktu Indonesia Barat, jadi dini hari ya. Petugas pun menerima laporan langsung menuju lokasi dengan mengerahkan 2 unit mobil pemadam kebakaran, dan kobaran api pun berhasil dipadamkan sekitar pukul 3 waktu Indonesia Barat setelah petugas melakukan proses pemadaman dan pendinginan di lokasi. Titik api pun berpusat di area dapur nih teman Pro 2 ya, jadi beruntung tidak ada korban jiwa dalam kejadian tersebut. Tapi seluruh bagian dapur mengalami kerusakan akibat dilalap oleh si jago merah ini. Dimana peristiwa tersebut ini menambah daftar kejadian kebakaran yang terjadi di Kota Madiun sepanjang Juni 2026. Harus menangis lagi. Tentunya insiden ini tercatat sebagai kebakaran keempat yang terjadi dalam rentang waktu berdekatan. Sebelumnya, pada tanggal 10 Juni 2026, kebakaran dapur pun juga menjadi masalah gitu ya, yang terjadi di rumah warga di Jalan Bina Jaya, Kelurahan Rejomulyo. Di hari yang sama juga, satu ruangan rumah milik warga di Jalan Indragiri, Kelurahan Pandean, juga hangus terbakar. Selain itu, kebakaran turut terjadi di ruang server CCTV Dinas Perhubungan Kota Madiun pada tanggal 13 Juni 2026. Peristiwa pun yang diduga dipicu oleh adanya hubungan arus pendek atau konsleting listrik. Dan menanggapi meningkatnya kasus kebakaran tersebut, dikatakan bahwa pihaknya, yaitu pihak Satpol PP dan Damkar pun terus mengejarkan sosialisasi dan juga edukasi. Jadi teman-teman Pro 2 wajib aware gitu ya mengenai langkah-langkah mencegah kebakaran, dan dihimbau untuk lebih waspada terutama ketika meninggalkan rumah. Jangan sampai kamu tidak memastikan kompor ya, apalagi regulator gas ini pastikan aman dilepas, serta instalasi listrik yang berada dalam kondisi baik. Diharapkan bahwa kesadaran kamu, teman Pro 2, terhadap potensi bahaya kebakaran ini bisa menekan jumlah kejadian. Karena itu tadi, perlu adanya dari kita kesadaran dan kepedulian. Serta jangan lupa untuk selalu memperhatikan lingkungan sekitar.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Okay, teman bro dua, sebagai informasi terakhir sebelum aku mau ngajakin kamu untuk bergabung kepada topik berkaitan dengan cuaca yang ada, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nganjuk merilis bahwa dinamika atmosfer global dan regional di dalam sepekan ke depan ini belum terdeteksi adanya gangguan cuaca signifikan nih teman bro dua, yang secara langsung mempengaruhi wilayah Jawa Timur. Untuk musim kemarau, di sini diperkirakan semakin meluas di sejumlah wilayah yang ditandai dengan penurunan cuaca hujan, serta menguatnya monsun Australia yang membawa masa udara relatif kering mulai dari benua Australia menuju Indonesia. Dan berdasarkan dari pengamatan meteorologi dan geofisika BMKG Nganjuk, dikatakan bahwa perkembangan fenomena El Nino yang diperkirakan meningkat dari kategori lemah menuju moderat turut berkontribusi terhadap berkurangnya suplai uap air di wilayah Indonesia. Nah, makanya tidak heran ya teman pro 2 bahwa hal inilah yang berpotensi menyebabkan curah hujan berada di bawah normal dan membuat karakteristik musim kemarau di dalam beberapa bulan ke depan semakin terasa. Di sisi lain, terdapat potensi pembentukan siklon tropis di Samudra Pasifik Barat sebelah utara Papua yang bisa memberikan dampak tidak langsung terhadap cuaca di Indonesia, di mana sistem ini sendiri berpotensi meningkatkan aktivitas konvektif dan curah hujan di wilayah Indonesia bagian timur, serta meningkatkan kecepatan angin di perairan sekitar. Sementara itu, untuk wilayah selatan Indonesia, pengaruh sirkulasi sistem tersebut bisa meningkatkan aliran masa udara kering dari Australia ke arah utara yang semakin mendukung kondisi cuaca cerah hingga berawan di Jawa Timur. Sedangkan untuk cuaca wilayah Madiun Raya sendiri, di dalam 3 hari ke depan nih ya teman pro 2, ini didominasi cerah sampai dengan cerah berawan serta berpotensi terjadi peningkatan kecepatan angin secara tiba-tiba dan singkat pada siang hari sampai dengan sore harinya. Karena sudah mulai memasuki musim kemarau, teman pro 2, jadi dihimbau untuk kamu semuanya menjaga kondisi kesehatan dengan memenuhi kebutuhan cairan tubuh dan menghindari paparan sinar matahari secara berlebihan di siang hari. Karena memang relatif panas banget gitu ya. Apalagi malam hari sampai dengan dini hari, ini disarankan menggunakan pakaian yang sesuai untuk mengantisipasi adanya suhu udara yang lebih dingin. Selain itu, masyarakat juga perlu mewaspadai potensi angin kencang, sesaat atau gust wind ya. Gust wind yang bisa terjadi secara tiba-tiba dengan mengamankan benda-benda yang mudah terbang ataupun roboh. Selain itu, bagi kamu yang memiliki keluarga nelayan, ini juga perlu diingatkan bahwa pelaku kegiatan pelayaran dan juga yang beraktivitas di wilayah pesisir ini bisa diharapkan selalu memperbarui informasi cuaca ya teman pro 2 dan kondisi gelombang laut untuk mengantisipasi adanya dampak peningkatan kecepatan angin di perairan sekitar Indonesia.

Tari Pentul Tembem adalah tari khas Kota Madiun yang kurang terekspos keberadaannya. Tari ini menceritakan tentang sejarah perjalanan Raden Ngabehi Ronggowarsito atau disebut Bagus Burhan. Tari ini memakai topeng sebagai ciri khasnya. Topeng berwarna putih sering disebut pentul, sedangkan topeng berwarna hitam sering disebut tembem. Tari ini merupakan tari berpasangan karena ditilik dari sejarahnya dahulu, tari ini dimainkan oleh dua orang bernama Kromolea dan Onggolea. Tarian ini awalnya digunakan sebagai komunikasi untuk menyampaikan berita rahasia dari Kiai Ageng Kasan Besari yang berisi untuk memanggil kembali Bagus Burhan ke Desa Tegal Sari karena banyak terjadi wabah penyakit sepeninggal Bagus Burhan di desa itu. Kromolea adalah utusan dari Kiai Ageng Kasan Besari yang mana dia mencoba bertahan hidup dengan ngamen untuk memenuhi kebutuhan hidup selama mencari Bagus Burhan. Pada saat dia ngamen di alun-alun Kota Madiun, secara kebetulan Bagus Burhan dan Onggolea sedang beristirahat di masjid besar dekat alun-alun. Onggolea yang melihat Kromolea atau teman satu pesantren sedang ngamen, langsung mendekati dan ikut menari bersama Onggolea. Akhirnya, disampaikanlah berita tersebut kepada Kromolea saat menari bersama di alun-alun. Seiring berjalannya perkembangan zaman yang sangat pesat menuju digitalisasi, mengakibatkan adanya kesenian tradisional yang mulai punah. Oleh karena itu, perlu dilakukan usaha keras untuk mengembalikan kejayaan kesenian tradisional. Hal ini sangat penting dilakukan untuk menunjukkan jati diri sebenarnya bangsa Indonesia melalui kesenian tradisional.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Spada!
2: Selamat pagi, teman Produa!
3: Teman terbaik kamu.
4: Produa FM.

pada, selamat pagi teman Pro 2. Yo, masih lanjut kebersamaan kita ya, barengan sama aku Nabila Negari yang menemani kamu di sesi pada topik. Nah, kira-kira topik pada pagi hari ini tuh apa sih? Jadi aku tuh pengen ngajakin kamu teman Pro 2 ya. Pastinya dalam kehidupan ini setiap orang memiliki mimpi masing-masing. Dan gak mungkin kalau misalnya kamu tidak punya mimpi gitu ya. Tidur aja punya mimpi. Apalagi di dalam kehidupan secara nyata, pastinya kamu punya mimpi masing-masing. Tapi mungkin ada banyak juga orang yang bingung untuk memulai impiannya itu dari mana gitu ya. Yang terpenting teman Pro 2, kamu perlu tahu dulu apa sih arti impian gitu ya. Karena impian sendiri ini tuh menurut Nabila menjadi hal terpenting gitu ya di dalam hidup. Karena kalau misalnya kamu gak punya mimpi, kayaknya gak tahu deh, gak bakal tahu kemana arah dan tujuan dari hidupmu itu. Memang tidak semua impian itu bisa terwujud, tapi tenang aja, tanpa impian kamu tuh kayak, aduh, susah banget ngarah kemana. Gak tenang nih Nabila ya, bukannya harus tenang, tapi ya gimana ya. Nah, impian setiap orang tentunya beda-beda ya teman Pro 2. Ada yang pengen beli rumah, ada yang pengen kaya, amin. Ada yang pengen segera punya kekasih dan lain sebagainya. Pokoknya impian-impian besar di dalam kehidupan. So, di sini Nabila tuh pengen nanyain gitu ya, gimana sih kamu mewujudkan mimpi besar kamu itu teman Pro 2 ya. Trik jitu apa, rahasia jitu apa dalam mewujudkan impian versi kamu. Nah, boleh banget bagikan tips rahasia-rahasianya. Walaupun rahasia gak apa-apa dong, spill dikit-dikit gitu ya. Sekali request lagu boleh teman Pro 2 ya, di 0811-369-7755. Atau boleh nantinya komen di story Instagram @rrpro2madiun. Tapi ingat, harus dijawab dulu. Nanti baru Nabila putarkan lagu kesukaan kamu.

0: Wan, titipannya wis tak weni kepada Krusno yo. Mongko arep dikabari. Yo wis, aku mangkat sik.
1: Sis, barusan teleponan sama siapa?
2: Hari gini, teleponan pakai bahasa daerah.
1: Ya elah, kuno banget. Perasaan lo fasih deh bahasa Inggris. Kenapa gak pakai bahasa Inggris aja sih?
0: Aku di rumah udah biasa pakai bahasa daerah selain bahasa Indonesia. Kakakku yang tinggal di Australia, kalau telepon sama aku masih pakai bahasa daerah kok.
1: Oh, gitu.
0: Bahasa daerah atau bahasa ibu itu bagian dari kearifan lokal yang harus dipertahankan dan dilestarikan. Bahasa asing juga penting, tapi jangan kita lupakan bahasa ibu sebagai bahasa asal kita.

Ya, balik lagi membahas seputar mimpi. Karena pernah gak sih kamu membayangkan gitu ya, bagaimana rasanya hidup tanpa aturan, bebas melakukan apapun? Well, just imagine it, because it will never happen nih. Setidaknya sesantai-santainya hidup kita perlu namanya menjaga manajemen waktu yang baik nih teman Pro 2. Bayangkan tuh, kamu lagi kayak menjadi seorang seniman yang berbakat, mampu menghasilkan karya seni luar biasa. Tentunya perlu adanya latihan yang tekun, terus punya impian-impian, ya kan? Jadi kamu harus mewujudkan langkah-langkah untuk menghidupkan mimpi-mimpi kamu. Dan pastinya ini perlu kamu simak baik-baik, karena Nabila ingin membagikan tips jitu ala Nabila. Emang apa sih? Boleh tadi spill, boleh banget dong. Apa sih yang gak buat kamu? Khusus di program 2 RRI Madiun, aku tuh bakal spill satu persatu rahasia jitu untuk mewujudkan mimpi. Yang pertama, kalau menurut aku nih ya, harus menuliskan mimpi dan juga memvisualisasikan. Kalau versi aku nih teman Pro 2, karena membuat dream book dan juga menuliskan, sekedar menulis tapi juga memvisualisasikan itu juga penting. Misal nih, ketika kamu bermimpi pindah dari kontrakan, ataupun mimpi jadi orang kaya, bermimpi membeli rumah, prestasi nomor satu dan lain sebagainya. Nah ini gambarkanlah dengan jelas impian-impian kamu, tuliskan secara detail. Setidaknya kamu tuh setiap pagi termotivasi gitu ya. Kalau bisa ditempelin ke dinding, ke tempat-tempat yang bisa kamu lihat. Karena bagi Nabila itu adalah salah satu motivasi hidup dan juga motivasi ketika kamu bangun pagi. Nah yang kedua juga kamu perlu adanya memprioritaskan impian gitu ya. Setelah ditulis, divisualisasikan, nah ini perlu banget kamu untuk mengerucutkan impian apa saja yang pengen kamu wujudkan terlebih dahulu. Pastinya kamu bisa membagikan tuh ke dalam 3 bagian. Misalnya impian jangka pendek, impian jangka menengah, dan juga impian jangka panjang. Dan kira-kira mana sih yang prioritas dulu gitu ya. Maka kamu bisa lebih fokus tuh untuk mewujudkan impian yang paling penting dulu. Nah dimulai dari yang jangka pendek aja. Misalnya nih jangka pendek, pengen memberangkatkan umroh atau haji orang tua. Terus jangka menengahnya, kamu pengen membelikan rumah orang tua. Terus kalau jangka panjangnya, kamu pengen bahagia dunia akhirat sama orang tua dan juga keluarga. Nah seperti itulah teman Pro 2 ya. Perlu kamu mengerucutkan impian-impianmu, karena dengan beginilah bisa memudahkan kamu untuk menyusun rencana-rencana selanjutnya. Itu kalau versi aku. Dan masih ada rahasia-rahasia jitu yang akan aku bagikan sama kamu. Tapi sebelum itu, aku kembali mengingatkan kepada kamu semuanya untuk bergabung di 0811-369-7755 atau boleh komen di story Instagram @rripro2madiun untuk memberikan rahasia jitu ala kamu dalam mewujudkan impian versi kamu. Nah ini sudah ada beberapa yang masuk sih, cuman Nabila bacakan sebagian dulu ya, nanti sisanya Nabila keep. Oke. Ada dari Alia nih. Katanya sih menurut aku rahasia paling jitu buat mewujudkan impian itu adalah konsistensi. Walaupun langkahnya kecil, kalau dilakukan terus-menerus pasti ada hasilnya. Ya wes timit-timit kecil-kecil, asalkan menyampai puncak. Mantap. Terima kasih ya udah bergabung. Lanjut dari Rizky di Sidoarjo. Wih, mantap. Dengerinnya Pro 2 RRI Madiun nih, teman setia kita. Kata kalau Rizky, nah aku percaya impian itu gak cukup cuman di pikiran aja, harus berani mulai dulu. Jadi tips jitu ala aku, harus berani dulu untuk memulai walaupun belum sempurna, karena kesempurnaan milik Tuhan semata. Iya, mantap lah ya. Dan ada dari Dimskill. Wih, lucu banget namanya Dimskill. Katanya sih rahasia jitunya adalah jangan takut gagal. Mau request lagu boleh gak sih kak? Cuman ya bebas aja lagu apa, pokoknya yang seru. Oke deh, jadi buat teman Pro 2 yang pengen gabung masih ada kesempatan nih ya. Buat di WhatsApp 0811-369-7755 atau boleh komen di story Instagram @rripro2madiun. Aku tungguin.

0: Yes, jackpot.
1: Jackpot apa toh, Bul?
0: Ini loh.
1: Lah lah lah. Judi online. Hati-hati. Cuma mani sesaat.
0: Iri nih.
1: Enggak lah. Enggak berkah.
0: Ya sudah, tak pulang. Lanjutkan di rumah sambil rebahan dapat uang.
1: Ih, dibilangin. Kok wajahnya lungset gitu, Bul? Jalan kaki lagi. Mana motornya?
0: Dah, gak usah nyindir. Sudah amblas semua gara-gara
1: judi online. Sudah tak bilangin kan, Bul? Judi meracuni kehidupan. Lagian lo, Bul, banyak toh diberitakan judi online pemicu bangkrut, utang, perceraian, kriminal, sampai bunuh diri. Amit-amit deh, tobatlah, Bul. Kalau ingin kaya ya kerja.
0: Ya wes kalau gitu, utang kopinya tak bayar setelah dapat upah kerja.
1: Ternyata kamu udah bangkrut beneran ya, Bul.

Masih di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Jadi kita membahas lanjutan ya dari tips-tips rahasia versi Nabila biar bisa meraih impiannya. Kalau tadi Nabila sempat nge-spill gitu ya, soal menuliskan impian dalam bentuk visualisasi juga, dilanjut memprioritaskan impian dengan membuat list gitu, 3 bagian, impian jangka pendek, jangka menengah, dan juga jangka panjang. Selanjutnya yang bisa kamu lakukan adalah percaya diri. Karena percaya diri sendiri itu adalah salah satu sifat yang dimiliki oleh orang-orang sukses. Bagaimana bisa gitu ya kamu mewujudkan impian kamu kalau misalnya kamu sendiri tidak percaya diri dengan kemampuan diri sendiri? Nah, makanya ibarat kata, kalau misalnya kamu tidak percaya dengan kemampuan diri sendiri, apalagi orang lain, ya pastinya juga bakalan memandang kamu sebelah mata gitu. Jadi harus dimulai dari diri kamu sendiri yang percaya diri, teman Pro 2. Wajib banget. Dan yang selanjutnya adalah menjadikan orang lain sebagai motivasi diri. Nah, misalnya kamu nih punya idola ataupun sosok-sosok yang luar biasa, melihat orang-orang sukses, jadikanlah mereka sebagai inspirasi untuk meraih impian kamu. Dengan semangat berapi-api, pasti kamu juga pengen sekali untuk bisa seperti mereka atau malah justru lebih sukses dari mereka. Nah, jangan lupa juga untuk selalu berdoa dan bersyukur ya teman Pro 2, karena semuanya udah diatur oleh Yang Maha Kuasa. Pastinya kita perlu memaksimalkan dengan doa juga dan meminta pertolongan kepadanya. Setidaknya kita ada usaha ya, usaha dulu, diikhtiarkan, dan pastinya meminta permohonan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Karena kita juga perlu bersyukur atas segala nikmat yang diberikan sampai saat ini, mulai dari kesehatan, rezeki, kebahagiaan, dan lain sebagainya. Yang penting rasa syukur dulu teman Pro 2 ya, walaupun kondisi kita masih belum mencapai titik sukses, tapi kita mulai dari diri kita sendiri yang selalu bersyukur, lebih ikhlas lagi, tenang dalam menjalani segala sesuatu. Asik deh ya. Oke deh, di sini Nabila mau ngebacakan lagi pesan-pesan yang sudah masuk dari teman-teman Pro 2, baik di 0811-369-7755 atau dari Instagram @rripro2madiun. Ada dari Raka. Selamat pagi Kak Nabila. Selamat pagi juga Raka. Katanya sih kalau misalnya rahasia jitu ala Raka adalah ini nih, action kecil yang lebih penting daripada rencana besar tanpa eksekusi. Asik. Requestannya mau di ujung minggu by Mesahira. Oke, siap. Nanti aku siapkan ya Raka. Terima kasih sudah bergabung. Lanjut dari Intan. Katanya sih aku percaya semua impian itu bisa tercapai kalau kita tetap percaya dan gak gampang menyerah. Mau rekasan lagunya juga sama di ujung minggu. Siap. Emang ini tuh hari minggu gitu ya, di ujung minggu ini. Jadi aku bakal putarkan deh lagunya Mesahira ya nanti. Terus lanjut dari Ismarani. Katanya sih menjadi orang yang lebih percaya diri, terus juga yang paling penting doa, usaha, jalan bareng. Mantap. Dan rekasannya adalah mau yang teganya kau Liodra. Oke, siap. Apa sih yang gak buat kamu teman Pro 2? Terus lanjut dari Dimas. Oh ini tadi udah ya, Dance Skill. Terus katanya sih dari Chitsqui. Katanya sih kalau aku menuliskan hal-hal yang aku sukai untuk meraih impianku biar terasa lebih nyata aja, gak cuman jadi angan-angan. Soalnya kadang kalau di angan-angan doang cuma di kepala sih ya, gak nyampe-nyampe nanti. Betul. Makanya mau request lagu Fajar Nur yang Sembuh Tanpaku. Oke, siap. Nah, berhubung teman-teman Pro 2 sudah banyak yang request dan menjawab topiknya, ini aku bakal putarkan lagu requestan kamu. Pokoknya aku bakal menemani kamu di pagi hari ini dengan seru di Spada. Selamat pagi teman Pro 2.

Tapak Sejarah. Bosgo, sebutan salah satu kawasan di Kota Madiun dengan arsitektur kuno, merupakan komplek asrama Korem 081 Diro Sahajaya Madiun yang terletak di Jalan Diponegoro. Bosgo merupakan kata dari bahasa Belanda, bos yang berarti hutan atau kehutanan, dan bo yang berarti gedung. Bosgo sebenarnya adalah sebutan untuk Sekolah Kehutanan Madiun pada zaman Hindia Belanda yang didirikan oleh J.H. Baking pada 26 Agustus 1939. Bosgo merupakan aset cagar budaya dengan potensi wisata yang terus dikembangkan di kota karismatik. Tapak Sejarah.

0: for you.
1: Spicy Aespa mengakhiri ya teman Pro 2 di Spada Topik pada pagi hari ini. Terima kasih banyak untuk teman-teman Pro 2 yang sudah bergabung mulai dari pagi sampai dengan detik ini juga. Habis ini jangan kemana-mana karena masih bakal seru-seruan barengan sama Programa 2 RRI Jakarta untuk kita ikuti Music Trainer. Karena nanti bakal ada sosok wanita cantik, parasnya cantik dan pastinya juga memiliki suara yang oke ya teman Pro 2. Ada Gema Asmara di Music Trainer yang disiarkan melalui Programa 2 RRI Jakarta. So stay tune aja ya teman Pro 2 di frekuensi 95,2 RRI Digital ataupun streaming di rri.co.id. Nah, bila geser sejenak, nanti kita bertemu lagi di jam 10 sampai dengan pukul 11 waktu Indonesia Barat.

0: Tahukah kamu parfum pertama di dunia? Arti dan status parfum berkembang secara berbeda di berbagai negara. Jadi, ada banyak jenis wangian yang dianggap parfum jauh sebelum parfum modern pertama kali diperkenalkan. Bangsa Hungaria yang akhirnya memperkenalkan parfum sebagai wangian modern terbuat dari minyak esensial harum yang dicampurkan dalam larutan alkohol. Parfum pertama yang dibuat untuk penggunaan pribadi eksklusif adalah untuk Ratu Elizabeth dari Hungaria dan dikenal di seluruh Eropa sebagai Air Hungaria. Aromanya yang didominasi oleh bahan alami seperti rosemary dan juga thyme.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Landa Kresan Daru Tema Perdua dan memasuki jam 9 kita akan memasuki Music Planner dan di pagi hari ini lah ya. Pagi hari ini kita masih ketemu lagi sama Mas Rio. Selamat pagi Mas Rio.
1: Selamat pagi Mas.
0: Gimana kabarnya hari ini?
1: Alhamdulillah baik.
0: Oke.
1: Jadi Monas cerah ya.
0: Oh, Monas cerah ya.
1: Kelihatan dari sini.
0: Kelihatan hari ini alhamdulillah enggak hujan ya. Mungkin tadi pagi hujannya.
1: Oh, tadi pagi hujan.
0: Tadi pagi kayak sempat hujan tapi agak gerimis doang, gerimis aja. Ya. Betul, gerimis mengundang. Eksis. Jadi kita kedatangan siapa Mas Rio di pagi hari ini?
1: Pagi hari ini kita kedatangan spesial.
0: Okay.
1: Kebetulan sosok ini adalah artisnya dari Nada Bumi.
0: Oke.
1: Okay. Baru aja rilis perdana.
0: Oke.
1: Okay. Pop genrenya dan ya kita ngobrol-ngobrol seputar ini bagaimana situasi prosesnya. Karena kita kan ngomongin Music Planner ya.
0: Oke. Okay.
1: Sampai beberapa hari ini sudah rilis dan namanya Gema Asmara. Jadi selalu Asmara.
0: Gema Asmara.
1: Jadi Asmara yang bergema.
0: Wis keren. Udah deh Kak Gema Asmara. Halo Kak Gema.
2: Halo.
0: Namanya Gema bukan Gema ya? Gema.
2: Ada salah sih, mau Gema kek, mau Gema.
1: Kalau Gema biasanya orang Sumatera Utara
0: Gema. Oh Gema gitu ya, manggilnya Kak Gema panggilannya.
2: Ada Gema, ada yang Gema, ada yang Gema.
0: Tapi emang ini single terbaru berarti ya. Oh, sebelumnya genrenya di pop.
2: Genrenya pop, sebenarnya bisa apa aja sih genre.
0: Oh gitu?
2: Iya.
0: Oh.
2: Dangdut agak bisa.
0: Oh ya? Iya. Wah. Jadi pertama kali udah lama sebelumnya masuk ke dunia tarik suara?
2: Sebenarnya sih udah lama ya. Jadi kayak waktu masih sekolah. Terus tapi ya udah ada sempat vakum.
0: Okay.
2: Terus baru balik lagi.
0: Oh, ya. Akhirnya baru balik lagi. Oke. Okay. Jadi kalau untuk single yang terbaru ini gimana? Ini Mas Rio yang nulis apa?
1: Ya kebetulan lagu ini talent atau artisnya Nada Bumi. Saya sebagai produsernya, arrangernya juga.
0: Oke.
1: Okay. Label kita Nada Bumi kan ada label kan. Jadi kita banyak talent baru yang hadir di Nada Bumi. Nah okay. Ini mulai satu-satu. Sebenarnya sebelumnya sudah ada tapi lebih religi. Mereka kan Lebaran sama Idul Adha kan.
0: Iya yeah,
1: nah,
0: betul.
1: Jadi lagu religi dulu keluar. Nah yang lagu popnya jadi agak telat.
0: Oh.
1: Karena sesuai dengan momen kan.
0: Oke.
1: Okay, kalau okay. Lagu pop itu dimasukin ke religi, nggak sampai liriknya.
0: Oke.
1: Nah jadi seluruh prosesnya di Nada Bumi dan kebetulan saya produksi dan produsernya. Gitu.
0: Oke. Kalau Kak Gema tentang lagu terbaru ini yang judulnya berarti masih diperjuangkan.
2: Diperjuangkan ya,
0: benar. Ini gimana menurut Kak Gema dengan lagu ini menjadi single pertamanya? Mungkin ada kesannya tentang lagu ini?
2: Kesannya pertama lagunya tuh kelihatannya sih gampang ya didengarnya, tapi tingkat kesulitannya tuh pas nyanyi tuh susah banget.
0: Oh gitu?
2: Iya.
0: Oh jadi awalnya doang terlihat gampang ya?
2: Iya kedengarannya sih kayak oh ya udah biasa.
1: Waktu aku kasih ya, nih lagu ya dengerin. Karena dia aku nyanyi kan.
0: Oke.
1: Ini sih oke nggak menurut kamu? Oke sih, ya udah latihan ya. Mungkin 2 mingguan, kalah nih berapa hari bisa. Oh ya oke, aku bilang gitu.
0: Wih kan. Keren
1: dong.
0: Keren.
1: Terus mulai deh, kok ini ya, kok gitu ya.
2: Iya.
1: Waktu masuk studio baru merasa di dalamnya.
0: Jadi setelah
1: kok sulit ya gitu.
0: Baru ngerasa sulit pas udah masuk dapur rekaman berarti ya.
2: Benar.
0: Oh.
2: Merasa pressure-nya gitu.
0: Tapi sebelumnya udah ini, udah pernah rekaman juga mungkin ke Gema sebelumnya.
2: Rekaman secara profesional gitu?
0: Belum pernah. Baru ini berarti ya. Oke. Jadi mungkin ngerasa pressure-nya juga karena itu kali baru pertama kali ya.
2: Juga beda juga sih.
0: Oh. Pasti ya, mungkin kalau biasanya nyanyi langsung gitu sama nyanyi di rekaman itu agak beda.
2: Beda
0: ya.
2: Banget.
1: Karena dia biasanya kan dia kalau reguler sih udah oke banget
0: ya.
1: Di kafe di mana-mana, tapi ketika masuk dapur rekaman, kata orang kan di dalamnya banyak ininya ya.
0: Banyak tantangannya.
1: Pressure-nya itu ketika kok beda ya gitu. Kok suara saya juga agak beda ya gitu. Kan di headphone ini kan beda dengarnya gitu. Karena belum terbiasa, ditambah memang materinya yang katanya gampang menjadi sulit.
2: Susah banget sih lagunya.
0: Oke, tapi sebenarnya lagu ini tuh cerita gampang. Tentang apa sih sebenarnya?
2: Ceritanya tuh sebenarnya sih relate ya buat kayak hari-hari ini zaman sekarang.
0: Zaman sekarang.
2: Asik zaman now.
0: Kenapa relate?
2: Karena biasa kan sekarang banyak tuh cerita-cerita kayak di Instagram atau apa kayak kisah percintaannya gitu ya. Sebenarnya ini gimana sih, maunya gimana sih, okay, mau dilanjutin apa enggak. Dilanjutin juga kayaknya kok begini-begini aja, okay, gitu ya kan. Terus dilanjutin juga kayaknya kitanya udah loh, ini udah cukup loh kayak, kayaknya udah cukup aja gitu kayaknya. Ngapain dilanjutin lagi, okay. Tapi dilanjutin juga ya begitu. Ya kan banyak kasus jadi serba salah jadinya gitu.
0: Oke. Kalau dari Om Rio ini sebenarnya lagu tuh based on true story apa gimana nih?
1: True story. Kalau yang ini enggak.
0: Oke.
1: Kalau ini memang dibuat kan seorang produser. Ada yang true story, ada beberapa laguku memang true story.
0: Oke. Okay. Nah,
1: tapi kebetulan lagu ini saya melihat dari talent-talent yang mana yang cocok.
0: Oh.
1: Jadi liriknya itu dibuat berdasarkan penglihatan menerawang orang lain.
0: Wih, ada ilmu lagi tuh ya.
1: Ada ilmu lagi nerawang.
0: Menerawang orang lain.
1: Itu nanti ada baru keluar inspirasi baru dibuatin. Kan biasa gini kalau produser aku yang biasanya kalau aku pernah dengar Teh Meli Guslo itu kalau buat musik liriknya dulu.
0: Oke, lirik kalo, dulu.
1: Ya, kalau nggak salah dengar ya. Tapi kalau aku kan kebalik. Kalau aku bikin melodinya dulu sama chordnya.
0: Okay.
1: Nah setelah melodi udah jadi, notasinya udah jadi, baru aku bikinin liriknya disesuaikan dengan melodi tadi.
0: Selalu kayak gitu?
1: Selalu hampir semua, 99%.
0: Okay. 99%.
1: Ya, jadi bukan bikin lirik dulu, jadi musiknya dulu selesai, baru liriknya.
0: Oke.
1: Nanti tinggal cocok apa enggak nih sama talent-talent. Karena talent di Nada Bumi itu sekarang sekitar 20-an kan.
0: Ada 20-an talent.
1: Ada 26 lah.
0: Oh, jadi ada 6 band juga 6 tuh band. Ya.
1: Lagi rocknya sekarang lagi masa promo mereka.
0: Lagi promo. Oke. Berarti kayaknya udah aku udah penasaran banget sih ini gimana lagunya, mungkin kita dengerin dulu kali ya.
1: Siap.
0: Ini dia ada Gema Asmara dengan Masih Diperjuangkan.

0: Pro 2 FM Jakarta, teman Pro 2 masih menemani kamu di Music Planner. Dan tadi baru aja kamu dengerin Gema Asmara dengan Masih Diperjuangkan. Dan kita udah dengerin sama-sama tadi ya Om Rio lagunya.
1: Iya.
0: Dan gimana kalau menurut Om Rio lagu ini punya tingkat kesulitan tertentu gak sebenarnya?
1: Kalau dilihat sekilas sepertinya sih simple ya lagunya.
0: Okay.
1: Karena gak dibikin notasi-notasi yang aneh-aneh.
0: Okay.
1: Juga dia tidak jazz,
0: okay.
1: Itu dia pop murni. Cuma memang ada notasi kayak di ref tuh nah itu kan oktav. Nah itu yang bikin sulit penyanyi.
0: Oh.
1: Kayaknya gampang tapi pada saat menyanyikan itu kan dia langsung tune-nya naiknya mendadak-mendadak
0: okay,
1: mendadak
0: okay.
1: Gitu.
0: Okay.
1: Dan memang konsep lagu ini ada kan tadi dengar ada stringnya. Nah string itu dibawa ke konsep Renaissance zaman dulu di terakhir sih.
0: Oh.
1: Jadi kelihatannya jadi grande gitu.
0: Oke.
1: Okay.
0: Kalau menurut Kak Gema lagu ini dari POV Kak Gema deh, gimana? Waktu menyanyikan ini ada kesulitan yang paling berasa gak buat Kak Gema?
2: Sulit semua kayaknya.
0: Oh sulit semua, yang paling sulit deh, yang paling sulit.
2: Paling sulit tuh bagian yang refnya, yang ke ref kedua itu
1: nyanyi,
2: masalah
1: nyanyi,
2: ya.
0: Gimana tuh yang gimana?
2: Yang bagian keduanya, ref keduanya sama yang pas ujungnya.
1: Yang terakhir ya?
2: Yang terakhir.
0: Waktu teriak.
2: Itu kayaknya hampir
1: head voice.
2: Hampir yeah. Whistle enggak ya?
1: Enggak whistle, hampir whistle.
2: Hampir whistle.
1: Tapi masih head voice.
0: Okay. Itu tinggi banget berarti ya.
2: Iya, itu susah sih.
1: Tinggi dan harus power kan.
0: Tapi itu masih masih range vokal Kak Gema atau
2: Aku enggak les vokal.
0: Enggak juga.
1: Apa range?
0: Masih range vokal ya.
2: Oh, range vokal.
0: Masih range vokal Kak Gema.
2: Masih.
0: Oke. Sebelumnya emang genrenya di pop atau sebelumnya udah kata Om Rio kan tadi udah di dangdut pernah.
2: Iya.
0: Terus di apa lagi Om Rio? Selain pop ya, dan
1: R&B.
0: R&B.
2: Iya, iya.
1: Lagu rock.
0: Oh.
1: Lagu-lagu dewa mah.
2: Ya biasa-biasa juga. Lagu kalau reguler kan
1: apa aja
2: lagu.
1: Top 40. Oh,
0: reguleran tuh emang mostly semua lagu, semua
2: iya,
0: genre ya.
1: Top 40.
0: Oke. Tapi kalau dangdut gimana? Kalau dangdut tuh cengkoknya Kak Gema ya, bisa juga tuh?
2: Cengkoknya sosol.
0: Bisa juga Kak Gema?
2: Bisa sih, katanya sih ada cengkoknya ya. Katanya,
0: Kan
2: nilai orang ya.
0: Oh, bisa dites Om Rio? Cengkok dangdutnya bisa dites?
1: Bisa, coba aja.
0: Apa, lagu apa ya?
1: Ujung.
0: Lagu apa ya?
1: Biasa nyanyi.
0: Apa, seperti mati lampu?
1: Nah, coba, itu bener tuh dia nyanyi itu.
0: Oh iya beneran. Coba, di ref aja, di bagian ref aja.
2: Seperti mati lampu ya sayang.
0: Oh.
1: Ada cengkoknya kan?
0: Benar. Ada cengkoknya.
1: Sebenarnya punya dangdut atau punya pop?
0: Iya, benar. Iya, cengkoknya dapat sih.
1: Betul, karena dia setahu aku dia ngajinya Katam kan?
0: Ngaji. Oh iya deh.
1: Bukan ngajinya tapi dia punya notasi-notasinya itu kayak orang ngaji beneran.
0: Ini bagus. Maksudnya kenapa enggak coba Om Rio untuk kasih di lagu dangdut gitu misalkan?
1: Ada sih, tapi kan
0: ada juga.
1: Cuma kan hari ini kan satu albumnya kan satu album.
0: Oh, ini satu album.
1: Iya. Jadi kan keluarnya single-single itu lebih ke pop dulu. Nanti mungkin di mini album atau di mana-mana kita bikin aja lagu gambus kan.
0: Oh iya, boleh. Dikasih gambus ya tiba-tiba ya.
2: Marawis.
0: Boleh. Tapi kalau pop ini baru pertama buat Kak Gema ya?
2: Kalau maksudnya nyanyinya?
0: Yang nyanyinya secara recording ya.
2: Iya benar.
0: Ini baru pertama. Tapi menutup kemungkinan nggak untuk kayak dangdut kayaknya oke juga nih gitu?
2: Mungkin sih, tapi nggak buat sekarang.
0: Mungkin buat nanti kali ya.
2: Nanti mungkin.
0: Boleh.
2: Atau diselip-selipin.
0: Nah iya bisa tuh Om Rio mungkin.
1: Bisa banget.
0: Bisa ya?
2: Iya kan? Ambiar-ambiaran.
0: Ambiar-ambiar.
2: Ambiaran kan.
0: Bener. Lagu Jawa-Jawa gitu bisa juga Kak Gema?
2: Iya Jawa-Jawa.
0: Iya ambiar Jawa.
2: Oh iya? Iya kayak gitu.
0: Campur sari gitu-gitu.
2: Campur sari.
0: Kayak didi kempot gitu.
2: Ada sih. Beberapa requestnya kayak begitu sih ada.
0: Ada? Oh.
2: Tapi biasanya kalau reguler kan cowok ya biasanya.
0: Oh bukan Kak Gema ya?
2: Iya.
0: Okay,
1: karena kalau reguleran itu kan standby lagu apa aja request.
0: Betul.
1: Misalkan harus bisa.
0: Betul.
1: Kalau nggak disawer nanti kan.
2: Iya. Dari situ kita.
0: Dari situ ya. Dari requestan orang-orang ya. Oh iya. Itu harus bisa ya.
1: Harus
0: mau
1: bisa.
0: Mau ya.
1: Kalau nggak bisa pun bagaimana caranya bilang ini PR ya minggu depan kita coba gitu.
0: Oh.
1: Biar tamunya datang lagi.
2: Benar.
0: Iya. Tapi mostly kalau reguleran biasanya di mana aja Kak Gema?
2: Banyak sih.
0: Di Jakarta?
2: Di Jakarta.
0: Di Jakarta ya?
2: Di Jakarta semua.
0: Oh.
2: Iya.
1: Tiap hari?
2: Tiap hari, Senin sampai Minggu.
0: Daerah mana? Selatan?
2: daerah kota, daerah Jakarta Barat, daerah
1: Selatan juga.
2: Timur Jaktim juga. Ya udah muter-muter aja kita.
0: Jaktim mana Jaktim? Dekat rumah aku jangan-jangan.
2: Kopi Chan.
0: Kopi Chan daerah mana?
1: Romangun.
0: Oh, Romangun.
2: Iya. Yeah.
0: Timurnya beda. Aku timur. Taman Mini kebetulan. Oh, iya. Yeah.
2: Timurnya agak jauh.
0: Timurnya timur selatan.
2: Timurnya agak jauh.
1: Cibubur juga dia nyanyi.
0: Cibubur dekat tuh kalau Cibubur. Oh.
2: Tiffany.
0: Tiffany tahu. Kayak pernah dengar kayak
1: SM kesananya.
0: Oh, iya. Oke. Pokoknya
2: daratan itu deh.
0: Mungkin ada teman berdua yang pernah nongkrong di kafe terus pernah ngelihat Kak Gema ya mungkin di kafenya gitu kan kayak pernah request lagu gitu kan.
2: Benar.
1: Iya. Mati lampu lagunya.
2: Mati lampu.
0: Seperti
2: mati. Oh, enggak rungkat gitu
0: deh. Oh, rungkat atau iya rungkat. Iya,
2: gitu.
0: Sering juga ya rungkat ya.
2: Benar.
0: Oh, terus lagu-lagu jadul gitu misalkan.
2: Ikan dalam kolam tuh, kayak gitu.
0: Itu gambus tuh. Itu lagu gambus.
2: Bener kan sebenarnya.
0: Iya bener. Bisa dikasih lagu Om Rio yang ini enggak yang dulu di FTV itu? Yang tentang jin itu.
1: Oh, jin. Oh, ini apa?
0: Jini. Bisa juga tuh.
1: Bisa.
0: Kenapa enggak coba Om Rio untuk remake lagi mungkin dengan artis baru, dengan aransemen baru gitu?
1: Karena itu sudah nemplok sama filmnya kan.
0: Oh iya. Ya,
1: tentu izin-izinnya dan lain-lainnya agak lama tuh
0: ceritanya. Dan itu waktu itu beli putus ya mungkin ya?
1: Iya, karena itu udah didomplengin sama
0: FTV-nya sama ya waktu FTV itu. Iya. Sinetronnya. Nice. Jadi Om Rio dulu yang bikin ternyata film Jini.
2: Baru tahu malah.
0: Tuh. Aku juga belum lama taunya sebenarnya.
2: Baru tahu.
0: Udah tahun berapa itu ya Om Rio ya?
1: Pokoknya start 98 ke atas lah.
0: 98 ke atas ya. Zaman-zaman Krismon ya.
1: Zaman-zaman Krismon. Iya, itu kan mulai ada sinetron-sinetron yang lucu-lucu.
0: Iya, yang bertema goib itu ya.
1: Terus di TPI dulu kan.
0: Iya, benar.
1: Yang top itu pernikahan dini.
0: Pernikahan
1: dini.
2: Tersayu.
0: Oh,
2: iya, benar-benar.
0: Iya.
2: Kalau itu kayak masih nonton deh.
1: Iya.
0: Iya, gerhana.
2: Iya, gerhana.
1: Zaman-zaman aku lah dulu.
0: Iya, zaman-zaman Rio ya. Nice. Jadi mungkin kalau misalkan ini udah albumnya udah jalan satu album apa masih on progress nih Om Rio sejauh ini?
1: Jadi kalau di Nada Bumi itu cara kerjanya kan talentnya banyak ya.
0: Yeah.
1: Jadi kita misalnya hari ini kita rekamannya hari Jumat gitu. Nah itu rata-rata minimum 3 talent pasti masuk rekaman tuh.
0: Oke.
1: Okay. Langsung rekaman. Jadi sehingga stok lagunya sudah jadi dulu.
0: Oke. Okay.
1: Nah, supaya minimum ya, bukan dipaksakan atau memang harus, tapi minimum sebulan sekali sampai dua bulan itu ada yang rilis satu.
0: Oke.
1: Okay. Nah, jadi setiap ini kan udah keluar nih satu nih. Mm-hmm. Nah, lagu kedua ya udah disiapin.
0: Oh, udah disiapin ya. Untuk dirilis?
1: Iya, karena rekaman udah 4 lagu.
2: Ada 4 lagu.
0: Udah 4 lagu. Nah, udah berarti sisanya mungkin masih mixing?
1: Masih mixing.
0: Nah, oke. Okay.
1: Tapi lagu udah semua, video klip pun udah 3 ya.
2: Dua.
1: Udah dua
2: kayak
1: sama
2: duanya, yang Amamo yang.
1: Iya, udah 3 lah.
0: Oke. Okay. Nah,
1: nanti nyari lagi sama talentan yang lain, nanti kita cari tempat barengan tuh syuting video klipnya.
0: Oh. Nah,
1: kayak kemarin kita syuting di Sukabumi, kita ambil villa 4 hari. Nah itu 8 talent langsung syuting.
0: Wih.
1: Dengan spot yang beda-beda ya.
2: Iya betul. Gitu.
0: Langsung syuting barengan tuh?
1: Syutingnya enggak, tapi kita ngumpulnya bareng.
0: Oh, ngumpulnya bareng.
1: Orang yang mau pulang, yang mau nginep ya kita nginep di sana rame-rame. Gitu.
0: Oh. Iya. Seru-seru.
1: Karena kalau dibikin satu dia khusus dianya aja, nanti ada talent kayak nggak kejar
0: kelamaan jadi.
1: Kelamaan terus udah gitu kan tentu
2: waktu
1: dan biaya.
0: Oh iya. Jadi emang sebenarnya kalau untuk Kak Gema sendiri udah ada 4 lagu yang masih satu lagu dirilis, sisanya masih di mixing ya.
1: Di mixing. Total untuk di pertama itu 24 lagu.
0: Untuk album pertama?
1: Satu album 10, berarti album kedua 10.
0: Oh gitu. Terus jadi
1: plus-plusnya nanti.
0: Jadi dua album ya. keren. Kalau perasaan Kak Gema gimana setelah mendengar atau tahu nih materi dari satu album dulu. Perasaan pribadinya Kak Gema gimana? Happy kah?
2: Happy banget lah. Kan soalnya kan aku kan milih lagunya juga kan yang mana yang sesuai gitu kira-kira. Oh ini kayaknya cocok gitu loh.
0: Oke.
2: Okay. Ya kan.
0: Ini termasuk yang jagoannya Kak Gema yang ini atau ada beberapa lagu lain sebenarnya yang belum keluar nih?
2: Kayaknya hampir semua jagoannya.
0: Hampir semua ya.
1: Memang dibuat.
2: Tapi mudah-mudahan
1: satu album itu masterpiece-nya.
0: Oh.
1: Jadi kan kayak misalnya ada albumnya Dewa 19.
0: Oke. Okay.
1: Itu kalau nggak salah album yang Pandawa 5 atau apa, itu kan satu album masterpiece.
0: Iya betul.
1: Ya, itu kita mau coba begitu.
0: Oh, kayak ini ya, kayak apa Dewa 19 yang terbaik kali ya.
1: Itu Pandawa 5 kan bagus-bagus semua.
0: Iya benar-benar. Dan itu benar-benar hit semua tuh, satu album nge-hit semua. Oke, mungkin konsepnya mau dibikin kayak gitu ya?
1: Kayak gitu, mudah-mudahan semuanya masterpiece.
0: Oke. Ada ini nggak judul albumnya yang udah bisa di-spill mungkin?
1: Belum ya.
0: Belum ada
1: karena
0: ya.
1: Karena masih kan kayak gini judul ini kita bolak-balik. Karena ujung-ujungnya sayang nanti harus mutusin judulnya apa. Berapa kali berubah judul ini.
0: Oh gitu.
1: Biarpun tetap relate dengan hasil liriknya kan.
0: Oke. Okay.
1: Kita mau gimana nih?
0: Yang berubah judul albumnya berarti.
1: Nanti judul albumnya yang akan kita sesuaikan. Karena kan lagu ini kan judulnya macam-macam nih. Mm-hmm. Karena kita pengennya ada berkesinambungan lagu okay. satu, lagu dua, lagu tiga dan seterusnya.
0: Oke. Okay.
1: Secara konsep komposisi liriknya gitu.
0: Oke. Kalau gitu nanti kita tahan dulu ya, kita dengerin lagu dulu teman produser. Nanti kita akan ngobrol lagi pastinya bareng Rionada Bumi sama juga Kak Gema Asmara. Jangan kemana-mana, masih di Stasiun FM Pro 2 Jakarta.

0: Sebel Pro 2 masih barengan sama gue Landa Krisnandaru di Music Planner dan juga masih bareng sama Rio. Halo. Dan juga sama Kak Gema Asmara. Dan kita masih membahas lagi tentang single terbarunya ini. Ya. Jadi single terbarunya Kak Gema ini sebenarnya adalah pembuka dari sebuah album ya.
1: Sebuah album nanti.
0: Kurang lebih isinya berapa Om Rio?
1: Satu album itu 10 nanti.
0: 10 lagu.
1: 10 lagu.
0: 10 lagu. Hmm. 10 lagu yang sebenarnya belum bisa di spill dulu namanya ternyata.
1: Iya, betul. Ya, betul. Karena masih tahap lagunya ini kan belum selesai 10-nya kan. Baru 4 kok baru selesai.
0: Tapi genrenya seluruhnya album ini adalah pop berarti.
1: Pop, tapi ada yang nanti di tengah yang ini kan lagu pelannya. Nanti
0: yeah,
1: lagu cepatnya lebih ke konsep ada apa namanya? Elektroniknya lah.
0: Elektroniknya ada. Oh, ada yang upbeat-nya nanti.
1: Ada upbeat-nya pasti.
0: Oke. Kalau buat Kak Gema sebenarnya apa sih yang pengen mungkin ya Kak Gema kalau misalkan jadi penyanyi, let's say nanti kalau jadi penyanyi profesional gitu, apa yang sebenarnya pengen Kak Gema lakukan gitu, selain berkarya mungkin, apakah pengen nulis lagu sendiri atau mungkin bikin bikin recording sendiri gitu?
2: Pertama sih pengen sih bisa nulis lagu, bikin lagu, pengen banget gitu. Terus yang pasti kayaknya konser sih.
0: Waduh.
2: Itu salah satu mimpi yang utama.
1: Tapi kalau mau konser kalau enggak ada materinya kan enggak bisa.
0: Enggak bisa juga. Nah,
1: makanya harus ditempuh dulu, mulai ini dulu, single-single-single-singlenya baru kita event.
0: Tapi kalau konser juga itu kan biasanya bertahap, Om Rio. Kalau misalkan mau konser biasanya kan jadi opener-opener dulu tuh.
1: Awalnya biasa gitu.
0: Opener artis gitu kan, di konser artis.
1: Betul. Atau konser yang kecil-kecilan dulu.
0: Iya, benar.
1: Atau apa
0: bener.
1: Gitu.
0: Atau mungkin dari event-event festivalan dulu
1: betul,
0: ya.
1: Betul.
0: Festivalan mulai gitu. Dari situ. Itu tuh bisa tuh Kak Gema keren tuh kalau merintisnya nanti pelan-pelan kayak gitu mungkin ya.
1: Karena kenapa diambil Gema ini salah satu sebenarnya dia di dunia panggungnya kan udah cukup lama. Jadi kalau udah ditaruh di atas stage itu udah aman.
0: Aku
1: sebagai produser udah aman soal suaranya, terus dia cara performnya udah aman. Karena banyak kan kalau artis baru, kan beberapa kita artis baru banget, itu aku harus poles habis-habisan kan. Dalam arti harus dilatih performnya, suaranya harus dilatih lagi gitu. Jadi kesiapan untuk di atas panggungnya itu butuh waktu. Nah kalau Gema kebalik, di atas panggungnya udah siap, lagunya baru perdana.
0: Gitu.
1: Dia udah duluan di dunia eventnya.
2: Karena entertain kan susah kan.
0: Iya benar.
1: Karena dia udah biasa hal itu. Ini dengan materi yang ada, jadinya nanti pada eventnya gampang. Jadi aku nggak terlalu susah mikirinnya.
0: Justru di backstage-nya dilatih ya.
1: Dilatih. Cara ngomong ke orangnya, terus jingkrak-jingkraknya dia.
0: Jingkrak-jingkrak.
1: Lihat kayak gini kan dia kalem ya.
2: Kalem.
1: Lihat dia di klub malam-malam dia nyanyi. Wow, sih sangar.
0: Jingkrak-jingkrak. Gak mungkin kalem dong.
1: Nggak mungkin dong. Itu dia udah kemana-mana itu.
0: Tapi sejauh ini kalau Kak Gema ngeliat jadi setelah masuk dapur rekaman lebih seru mana sama ngisi reguleran?
2: Kalau bisa dibilang sih lebih aman reguler sih. Kalau rekaman kan susah banget ya.
0: Susah banget ya?
2: Susah. Bener jomplang nih,
0: Padahal
2: kan tapi nagih gimana dong?
0: Jomblo tapi nagih.
2: Tapi nagih,
1: bahasa baru nih, jomblo tapi nagih. Dipotong ya.
0: Jomblo tapi nagih. Tapi kenapa maksudnya kenapa dibilang jomplang itu? Maksudnya kan kayak di reguleran pun nyanyi juga, masuk dapur rekaman pun nyanyi juga.
2: Iya, gitu. Benar.
0: Kenapa tuh? Kenapa jadi jomplang?
2: Enggak tahu, itu vibe-nya beda banget ya kayaknya.
1: Iya, kalau di dalam ruangan vokal studio itu pasti vibe-nya beda.
0: Oke.
1: Karena kena akustik, suara kita itu yang biasanya kok gue di atas panggung biasa oke-oke aja. Tapi kalau sampai di sini kok kelihatan banget gue jeleknya gitu.
2: Oh di atas tuh kayak bisa menggelegar gitu. Di rekaman kayak kok ngerasa suaranya kering.
1: Karena semuanya kan gak ada reverb, gak ada apa-apa gitu. Polos kan.
0: Itu
1: kalau kamera raw. Jadi gak boleh difilter dulu kan gitu. Tapi kalau di atas panggung kan udah dikasih efek. Kena sound, kena lampu.
0: Kena sound system.
1: Terus udah mulai ada fly-flynya di sana kan. Jadi akhirnya sehingga jadi wow gitu kan.
2: Tapi kadang ini juga
0: apa tuh?
2: Pas rekaman ngerasa kok kayaknya gitu ya, kayak gitu. Tapi pas udah denger, loh ini suara gue gitu.
0: Kaget sendiri gitu ya.
2: Karena itu oke juga gitu kan. Itu bagus ya.
1: Itu dia yang ngomong, ini suara aku nih. Wah, kan rekamannya sih itu yang rekam.
2: Iya, kalau di rekaman kayaknya, ya apa sih itu suaranya kok, ini nyampe gak ya, nyampe gak ya. Miss nggak gitu loh?
0: Karena memang kalau di musik mungkin produksi yang paling menantang justru ya.
1: Betul. Karena even dia biasa, udah sangat biasa reguler, tutup mata lah. Tapi ketika masuk recording, nah ini aku sebagai produsernya suka ngoceh-ngoceh ke dia. Nanti gini, tapi awalnya dia itu kan dia gitu. Ya, aku dia enggak ngomong begitu, tapi ya udah cobain aja pas masuk benar, pas keluar wow.
0: Keringet dingin, dingin ya, keringet dingin ya.
1: Terus aku udah enggak harus marah-marah lagi, diem aja kan. Yeah. Tahu kan gitu.
0: Oh gitu, triknya kayak gitu ya.
1: Tapi itu yang pertama. Ini kan lagu ini yang pertama direkam kan.
0: Iya. Yeah.
1: Nah, lagu yang berikut kemarin udah rekaman tuh, lagu yang keempat ya. Yeah, aku kasih nih. Nah, dia baru ya aku latih dulu ya. Ya, kan dia latih-latih.
0: Baru was-was
1: sih. Was-was. Ketika masuk rekaman beberapa minggu yang lalu. Nah, itu sudah better dari yang sebelumnya.
0: Oh, PC-nya, keren.
1: Nah, yang kayak gini nih.
0: Keren. Ya,
2: harus sering-sering rekaman.
0: Ya, harus sering-sering rekaman. Ya, dan latihan dulu.
2: Iya, benar.
0: Latihan dulu.
1: Jadi semuanya harus dilatih. Mm-hmm. Namanya art apapun, apalagi di musik itu, aku aja kalau mau manggung, biarpun udah di dalam kepala ya, kalau di luar kepala kan dia hilang ya.
0: Iya, yeah, betul.
1: Udah di dalam kepala.
0: Masuk ya.
1: Iya, enggak masuk. Itu udah notasi, udah benar segala macam, tetap harus latihan.
0: Oh, iya. Tapi kalau misalkan kalau ini yang single ini workshopnya gimana Om Rio?
1: Ya ini unik sedikit, siap ketemu awalnya aku kasih dulu kan.
0: Oke. Okay.
1: Dengerin pakai speaker kecil beberapa lagu gitu. Terus dia masih gini-gini aja. Ya udah mau kemana mana.
0: Ama-ama aja. Ya,
1: salah satu dia tunjuk yang itu kan.
0: Okay.
1: Nah, habis itu baru aku benerin dulu musiknya, kasih ke dia. Nah itu setiap ketemu ngobrolin musik itu. Nanti kamu gini ya, nanti gini ya. Biarpun gak seharus sampai 100% itu benar.
0: Okay.
1: Atau yang memang dia mau coba, aku bilang kan vokalnya udah aku bikin ininya dulu, guide-nya kan.
0: Oh guide-nya udah ada.
1: Jadi
0: okay.
1: Supaya talent-talent itu sangat gampang untuk melihatnya. Tapi kadang-kadang guide-nya lebih bagus daripada nyanyiinnya. Ini bisa gak aku kayak gini? Nah itu aku latihan gitu.
0: Oke.
1: Nah akhirnya bisa sih. Dan itu sebenarnya tantangan untuk sebagai penyanyi di talent yang ada bumi. Bisa gak tantangan itu dilewatinya?
0: Oh iya. Jadi memang dari awal tuh udah dikasih tantangan ya, duluan
1: karena di Nada Bumi kita ada vocal coach. Kalau misalnya si talent ini butuh vocal coach kita, tinggal ngobrol lah gimana nanti supaya untuk melatih di bagian ini, bukan dilatih dari nol lagi ya.
0: Iya. Oh dari nol ribet lagi tuh ya.
1: Berapa tahun lagi dia baru selesai?
0: Gak kelar lagunya. Ya.
1: Jadi benar-benar even dari lagu itu mana yang perlu dilatih lagi itu kita ada vocal coachnya.
0: Oke. Tapi kalau dari Kak Gema waktu lagu ini jadi puas sama hasilnya nggak?
2: Puas banget sih.
0: Puas banget ya. Waktu itu siapa yang pertama kali disuruh dengerin buat keluarga mungkin gitu?
2: Pasti keluarga.
0: Keluarga. Responnya keluarga waktu itu apa?
1: Ah, ini aku potong.
0: Gimana?
1: Dia kasih satu keluarganya dengerin. Ya biasa lah, namanya bercanda.
0: Oke.
1: Nih, mau udah punya lagu gini-gini.
0: Okay.
1: Gimana? Pandangan kamu bagus gak, suka? B aja.
0: Oke gitu ya.
1: Oh. Padahal latihnya dia seneng gitu. Sampai sekarang dia, aku udah likein.
2: Ya, terus kayak adek juga gitu. Iya. Lu suara bisa nyanyi kayak gitu. Itu suara lu. Emang lu bisa nyampe kayak gitu notnya? Lah lu gimana? Masa baru tahu?
0: Enggak percaya ya. Enggak percaya.
2: Emang sih dia udah sering berapa kali gitu nonton. Ya mungkin ya namanya lagunya kan itu aja kan. Lagu-lagu standar lah biasa gitu.
0: Oke.
1: Seru sih.
0: Seru ya. Dari produksinya seru. Oke, teman produksi, nanti kalau misalkan dari kamu ada yang mau ditanya boleh banget nih, gue buka WhatsApp di 0811 100 105. Kalau yang ada yang mau ditanya-tanya atau mau di obrolin sama kita di pagi hari ini, masih ada waktu, boleh banget teman-teman berdua. Tapi sebelum itu satu lagu dulu dong.

0: Ya, Sumpro 2 masih di Musicpreneur pagi hari ini. Dan masih bersama pastinya Rio Nadabumi dan juga Kak Gema Asmara. Dan Kak Gema, kalau misalkan lagu ini tuh BTW Mas Rio, lagu ini udah ada ini belum? Udah ada MV-nya mungkin?
1: Segera.
0: Segera? Oh, udah mau dirilis ya?
1: Kalau nggak akhir bulan ini, kadang bulan baru.
0: Ada Kak Gemanya nggak di dalam ya?
2: Ya ada lah.
0: Siapa tahu kan? Siapa tahu ada yang nggak pakai vokalisnya gitu kan?
1: Kan kata dia ada ya? Ada yang bikin kita ya?
0: Iya.
1: Bisa jadi pas keluar nggak ada.
0: Iya. Bisa jadi. Bisa jadi. Kayaknya nggak pakai stok yang ini ya Gemanya gitu. Bisa jadi.
2: Bawa waktu dong kemarin.
1: Pakai AI aja semua.
0: Pakai AI lagi. Itu lebih jahat lagi tuh pakai AI.
2: Parah.
0: Kalau enggak ini aja pakai stickman aja, stickman. Digambar manual. Oke, berarti MV akan segera keluar ya.
1: Semua talent Nadabumi ada MV-nya.
0: Wis, keren. Kalau ini udah MV-nya waktu itu syuting di mana? Ingat enggak?
1: Di Sukabumi ya. Cijeruk.
0: Kebon Teh.
2: Cijeruk.
1: Jadi Sukabumi Cijeruk ke atas ke gunung yang di Bogor.
2: Apa ya?
0: Kenapa jauh banget syuting ya?
1: Iya, satu sekalian kita
0: di Buperta Cibubur nggak bisa di Buperta emang?
1: Bisa ya. Bisa kan? Cuma waktu itu sewa di sana supaya kita juga nyantai, udaranya dingin. Terus di sana banyak spot. Kalau misalnya butuh kafe di sana banyak banget. Dan di sana enaknya kan kita juga cari kan ada juga spot harus bayarnya begini. Kalau situ kan enggak. Cuman beli makanan minuman tapi tempat boleh dipakai gitu.
0: Oh gitu.
1: Ya, jadi ya udah di sana kita bisa 4 hari di sana.
0: Iya.
1: Nanti talent datang satu-satu. Yang mau nginep-nginep, ada yang dari Bandung dia datang pulang.
0: Oke. Okay.
1: Udah, dan dia juga termasuk dia langsung dua video.
0: Oh iya.
2: Tag-nya langsung 2 video.
0: Oh,
2: buat yang next.
0: Konsep video klipnya apa? Kak Gema ingat enggak?
1: Duduk manis.
2: Duduk manis di kafe.
0: Oh, jadi perempuan cantik gitu ya.
2: Iya, harus cantik dong.
0: Oh iya, jadi perempuan cantik di kafe.
2: Oh iya.
1: Jadi jangan memikirkan diterusin gitu, enggak diterusin begini.
0: Cewek bingung gitu ya.
2: Linglung dong.
0: Cewek linglung ya.
1: Enggak diterusin bucin, diterusin cindu ya kan.
0: Cindu. Waktu itu kayak gitu konsepnya ya. Oke. Dan lagu ini udah bisa didengerin di mana aja, Om Rio?
1: Seluruh platform dari Spotify, Apple Music, dari TikTok, IG, Meta seperti Facebook, semua ada.
0: Udah ada bisa didengerin ya. Dan juga mungkin ditonton juga video klipnya nanti.
1: Iya, segera.
0: Rilisnya kapan? Ada tanggalnya mungkin?
1: Belum
0: ada ya?
1: Pimpro aku ngomongnya tanggal sekian, tapi intinya kata dia di akhir bulan ini, kalau enggak masuk bulan baru.
0: Antara akhir bulan Juni atau awal Juli mungkin ya?
1: Memang rencananya dia pengen di launch, jadi dibikin acara kecil-kecilan, undang media gitu.
0: Oh.
1: Jadi sambil launch premiere di YouTube, undang media, termasuk RRI nanti. Nah itu nanti baru.
0: Oke. Kalau gitu buat Kak Gema nih, mau apa yang mau disampaikan buat para pendengarnya mungkin, atau mungkin yang nanti calon pendengarnya Kak Gema, apa yang mau disampaikan nih?
2: Ya, mudah-mudahan lagunya ini bisa sampai ya di telinga semua. Amin. Anak-anak ya dari berbagai genre.
0: Amin.
2: Ya kan, yang tua sampai muda gitu. Pokoknya di repeat. Terus juga jangan lupa pantengin IG aku.
0: Oh iya,
2: bisa
0: boleh.
2: Bisa di-follow ya IG aku, @gemasmara.
0: Oke. Okay.
2: Nyambung ya pokoknya
0: Gemasmara.
2: Gemas
0: jadinya ya, Gemasmara.
2: Gemasmara ya, boleh di-follow terus dipantengin terus pokoknya kegiatan aku nanti next-nya gitu.
0: Oke. Okay.
2: Bisa tahu ya.
1: Kalau ada yang mau nyanyi
2: boleh juga. Event wedding atau apapun itulah pokoknya.
0: Boleh juga ya.
2: Boleh dong.
0: Nanti dihubungin aja Kak Gema. Langsung aja dihubungin ya. Oke, kalau gitu udah hampir 1 jam ternyata kita ngobrol-ngobrol di pagi hari ini. Thank you so much buat Om Rio dan juga Kak Gema ya udah mau mampir. Kalau gitu abis ini bakal ditemenin sama penyiar kesayangan kamu di seluruh Pro 2 FM pasti ya, teman Pro 2. So, Elana Gresandaru pamit.
1: Rio Nadabumi.
0: Dan juga
2: Asmara.
0: Pamit dan bye-bye teman Pro 2.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Ada hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pro 2 FM, sampai siang di Pro 2 FM.
3: Sampai kamu. Sampai siang.

0: Tahu nggak sih?
1: Apa? Ntar makan dulu deh.
0: Tapi ini penting banget. Jadi si anak Barito.
1: Udah, nggak baik makan sambil bicara.
0: Dengar dulu. Ada anak Barito.
1: Ih, kamu, tuh kan? Makanan dari mulutmu tuh masuk ke piringku, ih.
0: Sorry. Intinya anak baru itu tadi.
1: Nah, tuh kan? Keselak. Makannya tuh nggak boleh sambil bicara.
2: Makan sambil bicara dapat membuat makanan secara tidak sengaja masuk ke dalam batang tenggorokan, sehingga terjadilah reaksi batuk. Selain itu, dapat membuat tersedak juga loh, karena udara tidak bisa masuk ke saluran nafas. Sedangkan, makanan dipaksa keluar secara refleks oleh tubuh. So, budayakan tidak makan sambil bicara ya.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Terima kasih teman Pro2 yang masih stay di 95,2 Hitlist Weekend. Sebuah informasi dari dunia musisi Indonesia, di mana Kunto Aji membagikan kabar baik kepada penikmat musik dengan rencana perilisan album baru nih teman Pro2. Karya ini pun akan menjadi koleksi nomor 4 dalam katalognya sebagai solois selepas melewati perjalanan Generation Y di tahun 2015, termasuk Mantra-Mantra di tahun 2019, dan Pengantar Purifikasi Pikir tahun 2023. Tahun ini pun akan menjadi awal baru dari Kunto Aji. Hal tersebut dibagikan melalui unggahan media sosial tanggal 17 Juni dengan latar dominan merah nih teman Pro2. Untuk judul albumnya tersendiri ini terpampang nyata dengan diikuti oleh teaser lagu pertama yang berjudul Berani. Dimulai dari tajuk album, Kuda Hitam diikuti surat pendek pertama Berani, Perjalanan Kita Mulai, Nikmati Lihat Sekeliling, ditulis oleh Kunto Aji tuh di Instagram. Dari teaser singkat, Kunto Aji pun membawa elemen bunyi yang berbeda dari sebelumnya nih teman Pro2. Dan menurut dari karya terdahulu, bisa dibilang cukup berani nih ya. Dan bisa dibilang juga eksplorasi soal tema, lirik, desain suara ini jauh lebih berani dibandingkan karya-karya sebelumnya. Hal lain pun juga lekat dengan Kunto Aji, yaitu relevansi yang dirasakan oleh pendengar. Dimana dengan kepakaan tersebut, dirinya tidak hanya menangkap apa yang ada di dalam diri, tapi juga mengemasnya dalam frekuensi yang bisa diterima. Adapun album keempat Kunto Aji ini mungkin akan menawarkan sesuatu yang lebih berani nih teman Pro2 dengan pesan sejauh yang dia kirimkan. So, kita tunggu saja ya. Bagaimana kejutan-kejutan yang akan diberikan oleh Kunto Aji di bulan Juni 2026 ini?

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya. Yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Tapak Sejarah. Alas Ketonggo. Alas Ketonggo di Desa Babatan, Kecamatan Paron, Kabupaten Ngawi, Jawa Timur, menjadi salah satu objek wisata terfavorit bagi para peziarah. Biasanya mereka datang ke sana untuk melakukan ritual dalam rangka mencari wangsit. Berdasarkan informasi dari berbagai sumber, tempat tersebut pernah menjadi lokasi Raden Wijaya bertapa sebelum mendirikan Kerajaan Majapahit. Hutan di kawasan Gunung Lawu itu diyakini sebagai petilasan raja terakhir Kerajaan Majapahit, Prabu Brawijaya V. Dikutip dari jurnal milik mahasiswa Universitas Negeri Surabaya, Francisca Ardiani, petilasan Brawijaya V di hutan ini kali pertama ditemukan kepala desa Babatan, Somo Darmojo, pada 1963. Warga setempat meyakini tempat tersebut memiliki kekuatan gaib yang sangat kuat. Setidaknya ada 9 petilasan yang berada di kawasan tersebut. Mulai dari Palenggahan Agung Srigati, Korigapit, Palenggahan Soekarno, Kali Tempur atau Tempu, Punden Tugumas, Punden Sendang Derajat, Punden Watu Dakon, Gua Sidodadi, Punduk Legak Kecak, dan Punden Watu Dakon. Petilasan ini berupa punden yang konon terus bertambah tinggi dan berhenti pada waktu-waktu tertentu. Dalam jurnal itu disebut pula bahwa Alas Ketonggo menurut penduduk setempat merupakan pusat keraton lelembut atau makhluk halus. Hutan sakral tersebut menjadi salah satu aset wisata yang dimiliki Kabupaten Ngawi, Jawa Timur. Setiap hari tertentu seperti Jumat Pon dan Jumat Legi pada bulan Suro, pesanggrahan Srigati di hutan tersebut dikunjungi banyak peziarah. Tapak Sejarah.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya.

Oke, teman Pro 2, satu informasi terakhir sebelum Nabila akhiri sesiku pada siang hari ini. Katy Perry memilih momen besar gitu ya untuk pertama kali membawakan Wonder secara langsung. Nah, yang menghebohkan di sini adalah ketika dia membuka Piala Dunia FIFA 2026 di Los Angeles bersama dengan penyanyi cilik asal Norwegia bernama Theos. Menurut laporan People yang dikutip pada Kamis lalu, Perry sendiri menjadi salah satu bintang utama dari upacara pembukaan di SoFi Stadium tanggal 12 Juni. Dirinya pun tampil bersama dengan sejumlah musisi internasional termasuk ada Anita Taylor dan juga Lisa Blackpink. Theos pun yang baru berusia 10 tahun ikut mendampingi Katy Perry di dalam lagu tersebut dan di tengah bendera dari berbagai negara pun Perry tampil dengan busana perak berkilau dari koleksi Stella McCartney Fall Winter 2026. Ketika lagu terakhir pun dirinya mengangkat Theos di hadapan penonton yang bersorak. Jadi wow, rame banget gitu ya teman Pro 2. Adapun ketika pemutaran perdana film konser Katy Perry The Lifetimes Tour Live from Paris di Tribeca Festival, Perry pun sempat memberikan petunjuk bahwa dirinya akan membawakan lagu yang belum pernah dia nyanyikan secara langsung di panggung. Jadi kayak spoiler gitu ya. Dan lagu ini sangatlah cocok untuk lagu seremonial. Dia mengungkapkan seperti itu, di mana perayaan pembukaan Piala Dunia di Los Angeles sendiri juga menjadi tempat berkumpulnya dunia olahraga dan hiburan.

0: sing wis suwi tak enteni kamu dawuh yang kutunggu-tunggu. Ndik kene ae, Nduk.
1: Maaf, saya ndak bisa.
0: Kenapa kamu ndak bisa, Nduk?
1: Karena ada rambu-rambu dilarang berhenti di sepanjang jalan ini. Yang artinya kalau kendaraan saya berhenti di sini, saya bisa kena tilang karena bisa mengakibatkan macet, bahkan kecelakaan yang membahayakan keselamatan diri saya sendiri dan orang lain. Maaf, saya enggak bisa. Maaf nih.
2: Tolong, bisa nyala lagi. Selamat, selamat.
3: Segera download RRI Digital.

95,2 Pro 2 RRI Madiun, teman terbaik kamu. Terima kasih buat yang masih stay tune sampai dengan saat ini, teman Pro 2. Lanjut kebersamaan kita ya di Hitlist Weekend untuk edisi Sabtu 20 Juni 2026 barengan Kania Putri. Temenin kamu sampai nanti jelang pukul 12 waktu Indonesia Barat dengan single-single pilihan Indonesia Manca yang lama dari tahun 2020 sampai yang terbaru 2026. Bisa kamu request, teman Pro 2 ya, di 0811 369 7755. Kalau request, jam request aja biar bisa kita play. Karena banyak ternyata yang requestnya tuh di luar jam request. Jadi so sorry banget kita gak bisa penuhin, teman Pro 2 ya. Aku masih bakal lanjut temenin kamu sepanjang santai siang sampai sore ceria hari ini, teman Pro 2. Yang kalau di Kota Madiun, wah rame banget. Buat kamu yang akan menuju Kota Madiun, pastikan kamu tahu ya peta jalan-jalan mana yang ditutup karena ada parade drum band siang ini, teman Pro 2. Terus nanti juga di beberapa daerah ada semacam kayak gebyar budaya begitu ya. Ada reok, ada yang lain sebagainya, teman Pro 2. Banyak acara, banyak event di Juni ini. Buat yang mau menghabiskan liburan semesternya, ke Kota Madiun aja.

0: Tahukah Anda? Madu memiliki sifat unik yang membuatnya tidak pernah kadaluarsa. Hal ini disebabkan karena madu memiliki kandungan air yang sangat rendah dan memiliki pH yang asam dan kental sehingga membuatnya tidak dapat menjadi tempat berkembang biak bagi bakteri, jamur, atau mikroorganisme lainnya. Selain itu, madu juga mengandung hidrogen peroksida, zat yang dapat membunuh bakteri dan mikroorganisme, dan madu juga memiliki sifat yang membuatnya tidak dapat terkontaminasi. Dengan sifat unik tersebut, madu dapat disimpan dalam jangka waktu yang lama tanpa khawatir akan kadaluarsa. Namun, perlu diingat bahwa madu masih dapat mengalami perubahan tekstur dan warna jika disimpan dalam kondisi yang tidak tepat.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

merasa sangat ingin dekat dengan pujian hati, tapi ada rasa ragu yang membuat situasinya terasa berbahaya karena benih cinta yang semakin dalam dan takut kehilangan. Pernah merasa seperti itu, teman Pro 2? Mungkin single ini bisa mewakili ya satu proyek kolaborasi hits antara Arsy Widianto dan Tiara Andini yang dirilis pada 2021 lalu, teman Pro 2. Bahaya ini merupakan babak penutup begitu ya dari seri musik atau musik series mereka yang bertajuk Arti Untuk Cinta, yang menampilkan perpaduan vokal yang apik dengan lirik yang romantis, teman Pro 2. Well, dari single yang hits di 5 tahun lalu, teman Pro 2, ini salah satu kolaborasi yang paling aku suka karena perpaduan vokal yang pas dan musik yang aduh enak banget ya. Marian Jola, Tessa Sumendra.

0: Tapak Sejarah. Arca Banteng. Arca Banteng atau masyarakat sekitar lokasi menyebutnya Reco Banteng merupakan situs cagar budaya yang berada di Desa Wonorejo, Kecamatan Kedunggalar, Kabupaten Ngawi, yang letaknya 24 km dari pusat kota. Lokasinya berada di tengah perkampungan warga Dusun Reco Banteng, padanan kata Arca Banteng dalam bahasa Indonesia. Juru kunci situs Arca Banteng, Wida Yunarko, mengisahkan situs Arca Banteng merupakan peninggalan Kerajaan Majapahit. Menurut Wida Yunarko, situs Arca Banteng ini ditemukan pada tahun 1938 oleh sesepuh Desa Karangblek atau sekarang Reco Banteng. Menurut cerita nih, Arca Banteng ini ditemukan berawal dari kecurigaan sesepuh desa yang melihat gundukan tanah yang selalu ditunggu kawanan banteng. Dibantu warga, sesepuh desa menggali gundukan tanah dan ternyata ditemukan benda-benda bersejarah, yaitu reco atau arca berbentuk banteng atau lembu. Berawal dari penemuan itu, nama dusun Karangblek lebih dikenal Reco Banteng hingga sekarang. Dalam area situs Arca Banteng, dapat ditemukan beberapa patung yang memiliki nilai sejarah tinggi. Di antaranya patung Ganesha, patung-patung yang menyerupai binatang seperti banteng, stupa, dan empat yoni. Tapak Sejarah.
1: Yuk, segera download RRI Digital.

الله أكبر الله أكبر. الله

أشهد أن لا

أشهد أن

Yeah.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين.
1: Tiga hal penting. Ada tiga hal yang paling berharga. Pertama, kasih sayang. Kedua, cinta. Dan ketiga, kebaikan.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
3: FM. Sampai siang di Pro 2 FM.
4: Terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM.

Hits dari Yovie Nuno di tahun 2007, Teman Pro 2 di remake sama Fajar Nur, masih barengan sama si pencipta lagunya Yovie Widianto di tahun, ya tahun-tahun inilah ya Teman Pro 2 ya. Buat yang mungkin di 2007 lalu pernah mendengar versi Yovie Nuno-nya Teman Pro 2, gak tahu deh, kayaknya memang musisi-musisi yang udah melegenda begitu ya, udah punya nama besar tuh, ciri khas di musiknya itu bakal terus kental banget ada dan sangat apa ya, sangat terasa walaupun musiknya sudah di aransemen ulang, dibawain sama penyanyi yang lain juga Teman Pro 2. Wah, vibe-vibe intinya tuh kayak vibe dari Menjaga Hati versi yang lama tuh masih ada di sini. Walaupun ya kalau kamu bandingin Teman Pro 2 itu udah benar beda banget begitu ya musiknya. Oke, well, dari Fajar Nur featuring Yovie Widianto sudah membawa kita di 11.48 menit waktu Indonesia Barat saat sekarang di Hitlist Weekend. Kayaknya masih aku tutasin dulu ya kebersamaan kita untuk hari Sabtu ini. Buat yang mau dengerin single-single lawas hits Pro 2, besok masih ada lagi ya Hitlist Weekend dari jam 10 sampai jam 12. Aku masih bakal lanjut temenin kamu Teman Pro 2 di Santai Siang. Santai aja.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: BI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Pro 2 FM. Sampai siang di Pro 2 FM. Sampai kamu.

95,2 Pro 2 RRI Madiun, teman terbaik kamu. Terima kasih buat yang masih stay tune sampai dengan saat ini, teman Pro 2 yang mendengarkan kita juga melalui streaming ya di rri.co.id atau aplikasi RRI Digital. Setelah semalam ada Kira Panji Persatuan, teman Pro 2, dalam rangka rangkaian HUT ke-108 ya, Madiun Kota. Siang ini ada parade military marching band, start dari Balai Kota, finishnya di Stadion Wilis. Kayaknya Madiun penuh dengan manusia. Pusat kotanya nih, teman Pro 2 ya. So gimana? Ada yang enggak tahu rute terus akhirnya kejebak begitu ya di jalan, sekalian aja lah melipir nonton, teman Pro 2. Ini titik nonton kamu gitu ya. Di mana dan apakah masih, teman Pro 2 ya, pada bertahan atau mungkin kamu barusan nyerah, udahlah panas banget ini ya. Banyak pertunjukan, tapi cuacanya juga wah. Di sisi lain gitu ya, oke lah cuacanya cerah, gak lucu juga kalau hujan begitu ya, tapi ini panasnya banget nih, teman Pro 2 ya. BMKG memprediksi, teman Pro 2, musim kemarau 2026 ini bakal lebih panjang. Ah, kira-kira seperti apa panjangnya musim kemarau tahun ini? Tapi walaupun lebih panjang, teman Pro 2, tapi tidak lebih kering begitu ya. Mungkin kamu sudah dengar ada fenomena El Nino begitu ya. Tapi semoga tidak terjadi apa ya, semacam kayak kemarau yang ekstrim yang memicu kekeringan, teman Pro 2, hemat air ya. Bukan berarti kalau hemat air kamu nggak mandi lah ya. Udah pandi-pandi kan ya.

0: Udah siap dibagiin nih. Permisi pak, ini ada sedikit buat bapak, nasi kotak dan ada beberapa nih pak.
1: Alhamdulillah, syukur masih ada orang yang baik.
0: Bu, ini bu, buat ibu juga. Kasian anaknya, diajakin kerja ya bu.
2: Jangan belakangin kamera sis.
0: Oh, iya. Yes, konten sukses.
3: Tidakkah sedekahmu terlalu berharga jika hanya untuk dilihat mata dunia?
4: Yuk, segera download RRI Digital.

panas yang sekarang ini mungkin belum seberapa teman Pro 2, harap bersabar karena ini baru permulaan. BMKG memprediksi musim kemarau di Indonesia pada tahun ini diprediksi bakal lebih kering dan lebih panjang dibanding rata-rata normalnya, teman Pro 2 ya. Kalau menurut dari Deputi Bidang Klimatologi BMKG, Arda Sena Supahiluakan, BMKG memprediksi fenomena El Nino ini akan terus bertahan hingga awal tahun 2027 dengan peluang intensitas mencapai kategori moderat sebesar 98% dan kategori kuat sebesar 62% ya. Namun demikian dampaknya untuk wilayah Indonesia ketika bertemu dengan musim kemarau hingga pertengahan bulan Oktober ini yang paling terasa, teman Pro 2. Menurut perkiraan BMKG, durasi musim kemarau tahun ini berlangsung antara 3 hingga 7 bulan tergantung wilayahnya. Sementara pada Juni ini, wilayah yang diprediksi mengalami kemarau, teman Pro 2, meliputi sebagian besar Sumatera termasuk juga Jawa dan Jawa Timur, teman Pro 2 ya. Sementara nanti sebagian besar wilayah tanah air, teman Pro 2 memasuki puncak musim kemaraunya pada Agustus termasuk Pulau Jawa ya. Sebagian besar Jawa, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, kemudian sebagian besar Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Maluku Utara, dan Papua, teman Pro 2, ini puncaknya di Agustus musim kemarau, jadi bisa kemungkinan besar itu kering banget begitu ya. Jadi sudah harus mulai hemat air, hemat energi listrik, udah kayaknya udah otomatis dihemat sama perusahaan listrik. Di tempat kamu ada pemadaman bergilir lagi gak? Soalnya di tempat aku kemarin ya, siang hari jam berapa ya? Jam satuan teman Pro 2. Waduh, pas panas-panasnya ya sudah menikmati sepoi semilir angin di teras rumah teman Pro 2 ya, walaupun tetap ngep gitu ya. Masih alhamdulillah gitu ya, airnya gak ikutan padam karena di tempat aku airnya gak pakai listrik gitu, pakai air sumur. Banyakin minum teman Pro 2. Aduh, ini banyak banget yang pesan ke aku gitu ya. WhatsApp dikit-dikit apa? Minum jangan lupa ya, bawa tumbler dan lain sebagainya. Iya sih aku paling males minum jujur. Tapi karena cuacanya panas, ini kayaknya membuat aku terpacu untuk minum. Ada plus minusnya sih ya cuaca panas kayak gini teman Pro 2.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

0: Tips selamat bekerja dengan mesin yang dapat kita lakukan untuk mencegah terjadinya kecelakaan. Hanya operasikan mesin, hanya jika Anda telah terlatih untuk mengoperasikannya. Apabila Anda belum terlatih, yang terbaik adalah tidak menyalakan mesin. Sebelum menggunakan mesin, adalah praktik yang baik untuk memeriksa bahwa semua bagian yang bergerak dilindungi dan tidak ada bagian yang bergerak yang terbuka. Jika pelindung mesin rusak, jangan gunakan mesin. Jika pelindung mesin tidak dapat digunakan, penggunaan alat yang tepat dapat digunakan untuk menjaga tangan Anda tetap aman. Anda dapat mengetahui apakah mesin tidak bekerja dengan benar jika Anda melihat bagian-bagiannya bergerak tidak normal, melihat jika terdapat kebocoran, mendengar suara aneh, mencium sesuatu yang terbakar atau sesuatu yang tidak biasa, dan atau merasa mesin tidak bergetar seperti biasanya. Lockout, takeout, atau loto mengacu pada prosedur di mana kunci atau perangkat pengunci digunakan untuk mengamankan perangkat isolasi energi, misalnya saklar atau katup, pada keadaan aman, misalnya mati atau posisi katup tertutup. Pekerja dapat terpapar benda jatuh atau terbang, percikan cairan atau debu, asap, kabut, uap, atau gas berbahaya saat mengoperasikan mesin. APD menawarkan perlindungan dari bahaya di tempat kerja hanya jika dalam kondisi baik, dipilih dengan benar untuk aktivitas kerja, dan dipasang dengan benar kepada pengguna.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Bukan cuma ketebalan bahan pakaian ya yang perlu diperhatikan saat cuaca panas, terik seperti sekarang ini musim kemarau, tapi juga warna baju. Jadi studi menemukan warna baju yang dipilih ternyata bisa mempengaruhi suhu tubuh. Dan beberapa warna diyakini bisa membuat tubuh tetap sejuk meski harus berada di tengah cuaca panas. Singkatnya, kalau melansir dari Lifestyle Asia, beberapa warna yang dianggap memberikan kesan sejuk ya adalah warna seperti putih, terus kuning, abu-abu, dan merah ya. Tidak disarankan untuk memakai warna biru ya, walaupun kerap ya warna biru ini dianggap menyejukkan, tapi studi justru menemukan hasil sebaliknya. Jadi pakaian dengan warna biru ini bersanding dengan warna hijau muda, hijau tua, dan hitam sebagai warna yang tidak dianjurkan dipakai saat cuaca panas karena bisa menyerap panas bahkan lebih banyak.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Cuaca panas membuat kita lebih sering berkeringat, teman Pro 2, dan ini tentunya memicu yang namanya bau badan begitu ya. Biar enggak bau badan, beberapa cara bisa dilakukan, salah satu dengan memilih makanan minuman yang bisa mencegah bau badan, teman Pro 2 ya. Sesimpel apa? Misalnya aja ini pas kayaknya ya, cuacanya panas, pasti pengennya minum-minuman yang dingin, yang seger gitu ya, daripada minum-minuman yang mungkin kayak macam soda yang tinggi gula, teman Pro 2. Coba deh bikin jus tomat aja tanpa gula, dikasih semacam apa, buah citrus atau jeruk ya, teman Pro 2. Ini sangat bisa melindungi kamu dari bau badan begitu ya, karena ada sifat antibakteri dan antiseptik alami yang ada dalam tomat, teman Pro 2, yang mampu memperlambat pertumbuhan bakteri di tubuh. Terus buah citrus atau keluarga jeruk begitu ya, keluarga jeruk yang kita tahu kan mengandung vitamin C tinggi begitu ya, itu juga ada kandungan zat, teman Pro 2, yang bisa mengurangi jumlah apa ya, racun dalam tubuh yang bisa menyebabkan bau tidak sedap gitu ya di bau badan kita gitu ya. Atau mungkin teh hijau, ini juga kayak antioksidan, teman Pro 2, yang bisa membantu melawan racun dan membersihkan tubuh dari zat pemicu aroma tidak sedap. Tuh, ada banyak pilihan begitu ya. Minum-minuman yang sekiranya ini segar, bisa memuaskan dahaga kamu di tengah cuaca panas, plus juga menjadi andalan, teman Pro 2, untuk menghilangkan bau badan ya. Umumnya ini pasti akan sangat mengganggu buat kamu yang ini kaya sugih keringat itu apa? Gampang berkeringat, teman Pro 2, kayak gitu ya. Karena minuman-minuman itu atau zat-zat yang terkandung dalam tomat, teh hijau, buah citrus itu punya cara kerja menetralkan racun, mengurangi bakteri, hingga memperlancar pencernaan, yang tentunya, teman Pro 2, ini sangat berpengaruh ya pada metabolisme tubuh kita. Well, selamat menikmati liburannya. Waduh, ini baru permulaan libur panjang gak sih, teman Pro 2? Sampai kapan sih anak-anak sekolah sama kuliahan libur gitu ya? Kayaknya sampai awal Juli. Ya kan puas banget gak sih? Lama banget, 2 minggu lebih kayaknya ya. Aku liburnya kapan? Kapan-kapan aku libur, teman Pro 2? Kalau aku libur, siapa dong yang ngehibur kamu? Hey.

0: Tapak Sejarah. Monumen Suryo. Monumen Suryo merupakan sebuah destinasi wisata sekaligus monumen bersejarah yang terletak di Kabupaten Ngawi, Jawa Timur. Monumen Suryo ini diresmikan oleh Pangdam 8 Brawijaya, Mejen TNI Witarmin pada 28 Oktober 1975. Walaupun hanya berbentuk monumen, bangunan ini penuh dengan sejarah yang tetap harus diingat, khususnya oleh masyarakat Ngawi sendiri. Monumen ini dibangun sebagai tanda kehormatan, khususnya dari masyarakat Kabupaten Ngawi serta secara umum oleh masyarakat Jawa Timur kepada tokoh gubernur pertama Jawa Timur, R.M. Suryo. R.M. Suryo meninggal dunia akibat insiden PKI atau Partai Komunis Indonesia yang terjadi pada tahun 1948.
1: Tapak Sejarah.
2: Yuk segera download RRI Digital.

0: Indonesia jadi peringkat pertama.
1: Keren, peringkat apa tuh?
0: Malas jalan kaki sedunia. Lagian gak ada 1 km aja naik motor tuh, prit.
1: Mager tahu?
0: Bukan mager, lebih ke malas. Bukan saja untuk Indonesia, namun juga kesehatan Anda.
2: RRI.co.id, sumber terpercaya.

Terima kasih buat yang masih stay tune di 95,2 Pro 2 RRI Madiun, teman terbaik kamu di santai siang teman Pro 2 bergelir informasi dari dunia olahraga. Sampai jam 2 siang ya. Nanti kita ada di chart alias tanggal lagu untuk Indonesia dan International Top 20 Pro 2 Madiun. Riuhnya kota menjadi teman Pro 2, Miguel Almiron mencatat sejarah unik ya pada Piala Dunia 2026 saat membela Paraguay karena dia menjadi pemain pertama yang menerima kartu merah karena menutupi mulut saat berselisih dengan lawan. Insiden itu terjadi pada laga grup D antara Paraguay dan Turki di Stadion San Francisco Bay Area Sabtu 20 Juni 2026. Almiron diusir wasit dan pada menit ketiga babak tambahan teman Pro 2, menit ketiga tambahan waktu babak pertama begitu ya, di mana gelandang Atlanta United tersebut terlihat menutupi mulutnya saat berbicara pada bek kanan Turki Mert Muldur. Aksi itu berlangsung ketika keduanya terlibat dalam situasi yang mengarah pada konfrontasi. Wasit asal El Salvador Ivan Barton kemudian meninjau kejadian tersebut melalui VAR dan setelah memeriksa singkat, Barton langsung mengeluarkan kartu merah. Keputusan itu merujuk pada aturan baru yang diterapkan oleh International Football Association Board atau IFAB, yang mana aturan itu menyebut pemain dapat dihukum kartu merah jika menutupi mulut saat berhadapan dengan lawan. Ketentuan tersebut dibuat untuk mencegah ucapan bernuansa rasisme disembunyikan dari pengawasan. Perubahan aturan muncul setelah insiden kontroversial musim lalu di Liga Champions yang melibatkan Gianluca Prestiani dan Vinicius Junior. IFAB tetap memperbolehkan pemain menutupi mulut dalam percakapan biasa, namun tindakan serupa saat konfrontasi otomatis berisiko berujung pada kartu merah.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

Teman Prodo, sejarah baru tercipta pada Piala Dunia 2026 melalui penugasan 3 wasit perempuan dalam satu pertandingan. Ketiganya memimpin laga penyisian grup antara Republik Ceko dan Afrika Selatan pada 18 Juni lalu. Trio tersebut terdiri atas Tori Penso sebagai wasit utama serta Brooke Mayo dan Catherine Nesbitt sebagai asisten. Ketiganya berasal dari Amerika Serikat dan telah memiliki pengalaman panjang memimpin pertandingan internasional bergengsi dunia. Momen tersebut mendapat perhatian luas ya, karena menjadi kali pertama pertandingan Piala Dunia Putra dipimpin perempuan seluruhnya. Peristiwa itu dianggap sebagai pencapaian penting dalam perkembangan kesetaraan kesempatan pada dunia olahraga. Wakil Presiden Senior Bidang Perwasitan US Soccer, Carrie Sates, menyebut positif pencapaian bersejarah tersebut dengan bangga. Menurutnya, perempuan memiliki kemampuan yang sama untuk berprestasi pada berbagai bidang termasuk perwasitan sepak bola. Sementara itu, teman Pro 2, Tori Penso, mengaku bangga mendapat kepercayaan memimpin pertandingan dalam ajang sepak bola terbesar dunia tersebut. Dia menilai kemampuan fisik, mental, dan teknis perempuan mampu memenuhi tuntutan pertandingan pada level tertinggi.

0: Guys, ini barang bagus ya. Dapat satu bisa 5 model. Bisa diikat belakang, di depan, di pita seperti ini.
1: Wih, banyak nih pesan online, Kak. Baru gajian ya, Kak?
2: Hehe, gak juga sih, Dik. Tapi lagi nyari buat kebutuhan.
1: Gak apa-apa sih, Kak, kalau mau beli. Tapi cek dulu review jujurnya. Jangan kemakan iklan. Ntar nih, kalau pas sampai rumah, banyak aja hujan.
3: Paket, paket.
4: Dik, ambilin paket dong. Kakak lagi masak nih.
1: Swear ketipu loh, Kak. Jelek kali bajunya. Melebihi tisu.
4: Jelek banget.
1: Makanya, lihat review jujur.
4: Padahal, aku lihat komentar orang loh. Selebgram review baju ini lagi. Pedagangnya nggak jujur. Kok jahat sih? Merugikan pelanggan loh.
1: Zaman sekarang loh, Kak. Semua bisa menghalalkan berbagai cara. Jadi, kita harus cerdas dalam membeli barang online.
5: Yuk, segera download RRI Digital.
6: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, pemerintah menegaskan dukungan penuh terhadap MotoGP Pertamina Grand Prix of Indonesia 2026. Ajang tersebut dinilai mampu mendorong pertumbuhan ekonomi sekaligus memperkuat sektor sport tourism nasional. Peluncuran resmi rangkaian MotoGP Indonesia 2026 digelar di kantor Injourney Sarinah Jakarta Pusat Teman Pro 2 yang dibuka secara resmi dengan pemukulan gendang belek khas Nusa Tenggara Barat. Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir menghadiri langsung peluncuran tersebut dan dia menegaskan komitmen pemerintah untuk mendukung penyelenggaraan MotoGP Indonesia di sirkuit Mandalika tersebut. Menurut Erick, MotoGP tidak hanya menghadirkan kompetisi balap motor dunia, ajang itu juga menjadi sarana untuk memperkuat citra Indonesia di tingkat internasional.

0: kok rasa-rasanya belum kenyang ya? Ah iyalah, namanya belum makan nasi. Yuklah, kita cari nasi yuk.
1: Lah, tapi kau udah makan mie ayam, terus tambah bakso lagi.
2: Nah, pernah dengar kalimat itu kan? Atau pernah ngalaminya sendiri? Ternyata ada sejarah belum makan kalau belum makan nasi. Awalnya karena ada sugesti yang melekat di masyarakat Indonesia, bahkan sudah menjadi budaya, yaitu adanya keyakinan jika belum makan nasi maka belum kenyang. Sugesti membudaya dan turun-menurun seperti inilah yang sulit sekali dihilangkan. Ternyata sugesti ini berawal dari propaganda yang sudah ditanamkan di benak orang Indonesia sejak zaman dulu. Ingat 4 sehat 5 sempurna? Ini adalah salah satu program kampanye pemerintah di tahun 1950-an supaya rakyat ngerti tentang pola makanan dan gizi yang benar. Nasilah yang dipilih buat contoh karbohidrat. Makin tertanamlah bahwa makanan pokok kita ya nasi. Letak geografis dan iklim Indonesia ternyata juga mempengaruhi keputusan kenapa kita lebih memilih nasi daripada sumber karbohidrat lainnya. Sedangkan alasan dari rasa belum kenyang adalah karena kita sudah ketagihan nasi. Ya, ternyata kandungan yang dimiliki beras bisa sekali membuat orang ketagihan. Nah, sekarang sudah tahu kan? Masih lapar? Ya udah, makan sana.
3: RRI.co.id, sumber terbaik.

0: Waktunya kentongan.
1: Rem adalah salah satu komponen penting dalam kendaraan. Dengan rem, kamu bisa mengendalikan laju kendaraan, kapan harus berhenti, atau untuk mengurangi kecepatan kendaraan. Tapi ada saatnya rem tidak bisa berfungsi, alias tiba-tiba blong. Harus bagaimana ya saat rem blong? Ketimbang panik dan gugup, ada baiknya lakukan beberapa langkah ini. Saat rem blong tiba-tiba ketika berkendara, segera turunkan gigi secepat mungkin. Turunkan gigi mobil secara bertahap dari 5, 4, 3, 2, sampai 1, sembari kurangi intensitas gas. Kemudian, gunakan rem tangan setelah menurunkan gigi. Rem tangan dapat menghentikan mobilmu sampai benar-benar berhenti saat kecepatan sudah rendah. Arahkan mobilmu ke jalur lambat. Jadi, jika sudah menurunkan gigi dan menekan rem tangan, maka segera arahkan mobilmu ke jalur lambat atau bahu jalan. Hal ini perlu dilakukan agar tidak terjadi tabrakan dengan mobil lain yang sedang melaju di sekitarmu dalam kecepatan tinggi. Kemudian, jauhkan kaki dari pedal gas. Gak benar-benar jauh sih, tapi jangan menekan kaki terlalu lama pada gas ketimbang hal-hal yang tidak diinginkan terjadi. Sempatkan cek benda yang menghalangi pedal rem. Percaya atau tidak, benda-benda yang kamu taruh di bawah kursi dapat maju ke depan akibat gaya inersia pengereman dan memblokir pedal rem dari belakang. Kemudian, injak dan kocok rem berkali-kali. Khusus kendaraan tanpa sistem ABS, coba injak pedal rem berkali-kali. Soalnya, terkadang rem blong juga bersifat sementara. Kalau rem blong terjadi saat kamu berkendara di jalanan yang cukup ramai, maka usahakan untuk memberi peringatan kepada pengendara lain. Caranya adalah dengan menyalakan lampu sein atau beri tanda dengan mengeluarkan seutas kain dari jendela dan lambaikan. Jika terpaksa menabrak, tabraklah sesuatu yang lunak dan aman. Dan kunci dari mengatasi rem blong saat berkendara adalah tetap tenang. Dengan tetap tenang dan percaya diri, maka langkah-langkah tersebut bisa kamu lakukan dengan baik.
2: Yuk, segera download RRI Digital.

Teman Pro 2 untuk update informasi dari dunia olahraga dan juga berita-berita lain kamu bisa klik ya. Laman rri.co.id sambil dengerin siaran RRI Madiun via streamingnya di sana. Sesaat lagi kita bakal lanjut ya di tangga lagu di chart Indonesia dan International Top 20 Pro 2 Madiun edisi ke-23 Teman Pro 2 pekan ini. So pastikan tetap stay tune.

0: 95,2 Pro 2 RR Madiun, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Hai, kita ketemu lagi di tanggal lagu minggu ini di Indonesia Top 20 Pro 2 Madiun atau Pro 2 Top Hits Indo 20, teman Pro 2, yang pekan ini sudah memasuki edisi ke-23 ya di tahun 2026. Kalian bakal pilih 20 single-single paling hits pekan ini. Pilihan kamu, siapakah yang jadi juaranya? Kita langsung mulai dari posisi ke-20.
1: 20.

Posisi 20 ada pamungkas dengan berapa kali kita akan saling memaafkan teman produa. Sementara di posisi 19 ada Anji dengan Kau. Posisi 18 ada new entry ya, Wisnu Santika featuring Ari Lesmana dengan Aku Harus Pergi. Sementara single terbarunya Gia Indrawari Daun Daun juga menjadi new entry kita, ada di posisi 17. Posisi 16 ada Ijitaf dengan Berusaha di Bawah Hujan, yang minggu lalu jadi new entry teman pro 2 ya. Berarti udah 2 pekan ada di chart, naik 2 poin. Siapa kira-kira yang ada di posisi 15 sampai ke posisi 11? Kita masih lanjut ya di Indonesia Top 20 Pro 2 Madiun.

0: Posisi 15 ada Vanessa Zih dan Roni Parulian yang sudah 10 pekan ada di chart Teman Pro 2 dengan Takkan Terulang. Sementara di posisi 14 ada The Massive dengan On Around. Di posisi 13 ada Selina featuring Andi Rianto dengan Sumpah Manti. Sementara Arsi Widianto featuring Wijaya 80 dengan Ini Adalah Cinta di posisi 12. Posisi 11 ada Bernadia dengan Rabun Jauh. Dan siapakah yang masuk di jajaran top 10? Stay tune, kita masih lanjut di Indonesia Top 20 Pro 2 Madiun.
1: Pro 2 Top Hits Indo 20. 10.

Di posisi 10 ada Salma Salsabil dengan Hachu, teman produa. Sementara di posisi 9 ada Juicy Luisi dengan Gurun Hujan. Singlenya Rizwan Fadila featuring Aaron Boys dan Mahal ini dengan Seketika ada di posisi 8. Yovie Nuno Kilometer ada di posisi 7 dan Stella on 7 dengan Sederhana ada di posisi 6. Kita lanjut di posisi 5 sampai posisi puncak di Indonesia Top 20 Pro 2 Madiun.

Teman Pro 2 posisi 5 ada Ariel Noah yang minggu lalu adalah juara kita ya. 10 pekan ada di chart dan harus turun posisi dengan singlenya Dulu Kita Masih Remaja. Sementara itu di posisi 4 ada Gloria Jessica featuring Adi Govinda dengan Terbelah Jadi Dua. Posisi 3 ada Raim Lode dengan Menari-Nari, sementara Lyodra Pura-Pura ada di posisi 2 setelah 7 pekan ada di chart. Yang menjadi jawara untuk pekan ini di Indonesia Top 20 Pro 2 Madiun atau Pro 2 Top Hits Indo 20 edisi ke-23 tahun 2026. Judika Sakit Tak Bertepi. Station Imaging has a new sound.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store. Aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Pro 2 FM, sampai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
4: Saatnya kalian ikuti Pro 2 Weekly Top 20, kumpulan 20 single mancanegara paling hits di Pro 2.

Posisi 20 adalah Lady Gaga featuring Daichi yang sudah 10 pekan ada di chart dengan Runway. Sementara di posisi 19 ada One Republic yang sudah 11 pekan ada di chart dengan Need Your Love. Posisi 8 ada new entry Taylor Swift dengan I Knew It, I Knew You, teman Pro 2. Sementara di posisi 17 ada Alec Warren dengan We Were Dream. Posisi 16 ada new entry dari BTS dengan Come Over, teman Pro 2. Yang sebelumnya lagu ini hanya tersedia secara eksklusif di edisi vinyl deluxe ya, album terbaru mereka Arirang. Sehingga banyak penggemar yang berharap lagu itu segera hadir di platform streaming dan akhirnya Came Over, teman Pro 2. Well, kita masih lanjut ya di International Top 20 Pro 2 Madiun atau Pro 2 Weekly Top 20 edisi ke-23. Kejap biar orang gegap, apa gong, tong, gong, sangka nafsu, kena.

Posisi 15 ada Olivia Rodrigo dengan The Cure, Teman Pro 2. Sementara posisi 14 kembali Olivia Rodrigo dengan singlenya Drop Dead yang sudah 9 pekan ada di chart. Di posisi 13 ada Lizzo featuring One Republic dengan In Your Eyes. Sementara Ariana Grande dengan Have That I Met You Love Me ada di posisi 12. Dan Westlife dengan Beautiful Life ada di posisi 11. Siapa yang ada di jajaran top 10? Kita masih lanjut di International Top 20 atau Pro 2 Weekly Top 20 Pro 2 Madiun.

Posisi 10 ada Madison Beer dengan Lover Girl, teman pro 2. Sementara Zen dengan Sideways ada di posisi 9. Posisi 8 ada Maroon 5 dengan Heroin. Di posisi 7 ada Martin Garrix featuring Ed Sheeran dengan Repeat It. Dan Gracie Abrams dengan Hit The Wall di posisi 6. Siapakah yang ada di posisi 5 sampai jawara untuk pekan ini di International Top 20 Pro Domadion? Kita masih lanjut.

Posisi 5 ada Harry Styles dengan American Girls, Teman Pro 2. Sementara di posisi 4 ada Khalid featuring Love dengan Tied Up. Lady Gaga dengan Shape of a Woman ada di posisi 3. Sementara Zara Larsson featuring Shakira dengan Eurosummer ada di posisi 2. Siapakah yang menjadi juara untuk pekan ini? Bocorannya adalah minggu lalu runner-up kita ya. Sudah 8 pekan ada di chart Pro 2 Weekly Top 20 Pro Domadium Teman Pro 2. Dan inilah juara kita untuk pekan ini di edisi ke-23 tahun 2026. Kelani, Sheldon Never.

0: fact is, everyone is going to hurt you. You just got to find the ones worth suffering for. Sebenarnya, setiap orang akan menyakitimu. Kamu hanya harus menemukan orang-orang yang layak atas penderitaan itu. Bob Morley.
1: Info Pro 2.

0: 95,2 Pro 2 RRI Madiun, teman terbaik kamu, teman Pro 2, Wakil Menteri Ekonomi Kreatif Iren Umar menerima audiensi musisi Lula Boy untuk mengintegrasikan musik lokal ke jaringan hiburan internasional. Menurutnya, musisi seperti Lula Boy membuka peluang bagi talenta tanah air. Kementerian Ekonomi Kreatif bersama pihak Lula Boy mulai mengeksplorasi peluang kerjasama komersial. Tujuannya, melibatkan produk serta musisi lokal dalam berbagai agenda aktivasi internasional ke depan. Kolaborasi strategis tersebut diharapkan mampu memaksimalkan pemanfaatan aset kreatif nasional melalui pertunjukan musik berskala global, sekaligus menciptakan nilai ekonomi yang berkelanjutan. Informasi lain, teman Pro 2, pelatih Timnas Indonesia John Hartman menargetkan Indonesia juara dalam turnamen bergengsi FIFA ASEAN yang dijadwalkan akan berlangsung pada September hingga Oktober 2026. Hartman mengatakan Indonesia harus juara di FIFA ASEAN Cup untuk pembuktian Timnas Indonesia sebagai yang terbaik di Asia Tenggara. Hartman akan segera mengumpulkan pemain terbaik untuk persiapan menuju FIFA ASEAN Cup. Indonesia akan menurunkan skuad terbaik demi memenangkan turnamen sepak bola paling bergengsi di Asia Tenggara tersebut. Pelatih asal Kanada itu menyampaikan apresiasi kepada pemerintah terutama Presiden Prabowo Subianto atas dukungan untuk Timnas Indonesia. Hartman bertekad untuk membawa prestasi membanggakan untuk rakyat Indonesia. Bagi Hartman, dukungan dari pemerintah sangat krusial karena Indonesia harus menjalani pertandingan dalam waktu dekat yakni Piala AFF dan FIFA Asian Cup, termasuk kualifikasi untuk Piala Dunia 2030 yang akan dimulai pada 2027. Informasi selengkapnya kamu bisa baca di laman rri.co.id.
1: Terima kasih kamu sudah simak program Info Pro 2 dan lanjut lagi ke acara berikutnya.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Saya silikon.
1: Saya midazolidinil urea.
2: Saya tritanolamin.
3: Saya hidroquinon.
4: Saya mineral oil.
5: Kalau saya sodium lauren sulfat.
6: Saya etil paraben.
0: Dan kami adalah
7: kosmetik berbahaya.
0: Oleskan kami terus setiap hari ya, agar kulit kamu selalu mulus, lembab, putih, dan
7: bersinar.
8: Yakin tren kosmetik yang kamu gunakan sehat? Teliti dan kenali dulu kandungan kimianya, karena dapat berakibat fatal bagi tubuh.
9: RRI.co.id, sumber terbaik.

lagi bengong, ngapain nih ya? Cari kesibukan ah. Eh, ngupil deh. Aduh, ada yang masih suka ngupil gak sih? Mengupil mungkin bukan sesuatu yang akan kamu lakukan di depan umum ya, tapi ketika kamu merasakan sesuatu di dalam hidung, dorongan untuk menggali-gali terkadang gak bisa dihindari gitu ya. Hanya saja kebiasaan mengupil ini ternyata punya dampak buruk. Jadi kalau menurut Kristen Kusumanu, dokter spesialis telinga, hidung, dan tenggorokan, mengupil ini bisa membuat kamu sakit. Karena mencoba mengambil kerak dalam hidung itu berpotensi menyebarkan virus dan kuman seperti pilek dan flu. Di samping itu, menurut sebuah studi pada Januari 2018 di European Respiratory Journal, mengupil juga bisa memindahkan bakteri jahat termasuk yang dapat menyebabkan pneumonia. Sementara menurut sebuah studi di Infection Control and Hospital Epidemiology, mengupil juga lebih mungkin membawa Staphylococcus aureus, bakteri yang menyebabkan infeksi staf. Mengupil dapat menyebabkan perpindahan partikel infeksius dari jari-jari yang kemudian dapat menemukan jalan ke mulut dan ke tubuh. Dan jika kuman penyebab penyakit ada di jari kamu sebelum kamu ngupil, kamu bisa menyebarkannya ke hidung dan menginfeksi diri kamu sendiri. Selain itu, jaringan di dalam hidung juga cukup halus ya kan. Jadi garukan yang terlalu agresif ini bisa menimbulkan potensi cedera, terutama jika itu terjadi secara teratur. Goresan atau trauma yang berulang ini dapat seiring waktu bahkan mulai mempengaruhi bentuk hidung kamu. Dokter Kusumano menekankan bahwa tidak ada manfaat mengupil selain perasaan puas yang intens dari mengeluarkan kotoran yang mengganggu di hidung kamu. Tapi yang harus diingat, lendir dan kotoran dalam hidung itu ada untuk menjebak kuman dan partikel dan melindungi lapisan hidung. Kalau rongga hidung dirasa kotor, ya bersihkan seperlunya dan sewajarnya aja ya.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Yuk, segera download RRI Digital. Teman terbaik kamu.
1: Belajar bahasa Tionghoa di
2: Produa.
1: Ruang belajar untuk menambah dan meningkatkan keahlian bahasamu. Belajar bahasa Tionghoa kerjasama China Media Group, Nanyang Bridge Media, dan Radio Republik Indonesia.
3: Belajar bahasa Tionghoa dengan bahasa ibu Anda. Bahasa Tionghoa sehari-hari. Pelajaran ke-6, janji bertemu. Halo para pendengar, selamat berjumpa dalam acara Bahasa Tionghoa sehari-hari. Saya pengasuh acara ini, Wang Lei.
4: 大家好, saya Jeps.
3: Dalam pelajaran yang lalu, kita telah mempelajari ungkapan yang berkaitan dengan minta bantuan. Sekarang mari kita ulangi apa yang telah kita pelajari dalam pelajaran yang lalu.
4: Oke, bolehkah Wang Lei membantu saya? Dalam bahasa Tionghoa, kita mengatakan Ni neng bang wo yi ge mang ma?
3: Ni neng bang wo yi ge mang ma? Bolehkah Anda membantu saya? Ni neng bang wo yi ge mang ma? Apabila jawabannya adalah tentu saja, dalam bahasa Tionghoa kita mengatakan Dang ran ke yi.
4: Dang ran ke yi.
3: Tentu saja. Dang ran ke yi. Apabila Anda minta bantuan orang untuk mengambil foto, Anda dapat mengatakan Neng bang wo zhao zhang xiang ma?
4: Saya masih ingat, bolehkah Anda membantu saya? Dalam bahasa Tionghoanya ialah Ni neng bang wo yi ge mang ma? Oke, sekarang kita dengarkan dialog selengkapnya dari pelajaran yang lalu.
5: Ni neng bang wo yi ge mang ma?
6: Dang ran ke yi.
5: Neng bang wo zhao zhang xiang ma?
6: Mei wen ti.
5: 我能帮助你吗?
6: 我的相机不见了。别着急,我帮助你找。你真好,谢谢。
3: Okay, demikian ulangan pelajaran yang lalu. Sekarang kita lanjutkan dengan poin-poin yang akan kita pelajari hari ini. Tugas pelajaran hari ini. Wei, 请问是哪位?
4: Halo, dengan siapa saya berbicara?
3: 你什么时候有空?
4: Kapan Anda punya waktu?
3: 我们几点见面? 在哪儿见面?
4: Jam berapa kita bertemu? Di mana kita bertemu? Sudah cukup lama saya tinggal di Tiongkok. Saya mendapatkan bahwa ketika bertelepon, orang Tiongkok biasanya terlebih dulu mengatakan Wei.
3: Betul. Wei sama dengan halo dalam bahasa Indonesia.
4: Bagaimana orang Tiongkok mengatakan dengan siapa saya berbicara?
3: Anda boleh mengatakan 请问是哪位?
4: 请问是哪位?
3: 请 berarti silakan.
4: 请问
3: berarti bertanya.
4: 问请问请问 bolehkah saya bertanya?
3: 是 berarti adalah.
4: 是哪位?
3: Siapa?
4: 哪位?
3: Anda juga boleh mengatakan Na wei.
4: Na wei.
3: Wei, 请问是哪位?
4: Wei, 请问是哪位?
3: Dialog pertama.
5: Wei, 请问是哪位?
6: 我是王龙.
3: Okay, apabila Anda ingin membuat perjanjian bertemu dengan teman, barangkali Anda perlu bertanya, kapan Anda punya waktu?
4: Betul, kalimat ini sangat berguna. Bagaimana kita mengatakannya dalam bahasa Tionghoa?
3: Kita mengatakan Ni shenme shihou you kong?
4: Ni shenme shihou you kong?
3: Ni berarti Anda atau kamu.
4: Ni
3: shenme berarti apa?
4: Shenme
3: 时候 berarti waktu.
4: 时候
3: 有空 berarti punya waktu.
4: 有空
3: Dialog kedua.
6: 你什么时候有空？
5: 周末。
6: 我们一起吃饭好吗？
5: 可以。
3: Selanjutnya, kalau Anda ingin membuat perjanjian bertemu dengan teman, Anda ingin tahu kapan dan di mana bertemu. Dalam bahasa Tionghoa, Anda boleh mengatakan 我们几点见面？在哪儿见面？
4: 我们几点见面？在哪儿见面？
3: 我们 berarti kita.
4: 我们
3: 几 berarti berapa?
4: 几
3: 点 berarti jam atau point.
4: 点
3: 见面 adalah bertemu.
4: 见面
3: 我们几点见面? Arti harafiahnya adalah jam berapa kita bertemu. Kapan kita bertemu? Dalam bahasa Tionghoa kita mengatakan 在哪儿见面?
4: 在哪儿见面?
3: 在 berarti di.
4: 在
3: 哪儿 adalah di mana.
4: 哪儿
3: 见面 berarti bertemu.
4: 见面
3: di mana kita bertemu. Dalam bahasa Tionghoa kita mengatakan 在哪儿见面。在 adalah kata perangkai sama dengan di dalam bahasa Indonesia.
4: 在
3: 哪儿 adalah di mana.
4: 哪儿
3: 见面 berarti bertemu.
4: 见面
3: 在哪儿见面
4: 在哪儿见面
3: Dialog ketiga
5: 我们几点见面在哪儿见面
6: 晚上八点在北京饭店
3: Baik, sekarang kita ulangi sekali lagi. Halo, dengan siapa saya berbicara? Dalam bahasa Tionghoa kita mengatakan Wei, 请问是哪位
4: 喂，请问是哪位
3: ？Kapan anda punya waktu？ 你什么时候有空？
4: 你什么时候有空
3: ？Jam berapa dan di mana kita bertemu？ Dalam bahasa Tionghoa kita mengatakan， 我们几点见面？在哪儿见面？
4: 我们几点？见面在哪儿见面
3: Kita ulangi sekali lagi Jam berapa kita bertemu Dalam bahasa Tionghoa adalah 我们几点见面
4: 我们几点见面
3: Di mana kita bertemu Dalam bahasa Tionghoa adalah 在哪儿见面
4: 在哪儿见面Sekarang kita dengarkan dialog selengkapnya untuk hari ini.
5: 喂，请问是哪位？
6: 我是王龙。你什么时候有空？
5: 周末。
6: 我们一起吃饭好吗？
5: 可以。我们几点见面？在哪儿见面？
6: 晚上八点，在北京饭店。
3: Demikian tadi kita telah mengulangi pelajaran hari ini. Sebelum pelajaran ini ditutup, mari kita dengarkan.Puspa Rakam Kebudayaan Tiongkok. Baik di negara manapun, ketika orang menerima cetera mata dari orang, sudah seharusnya kita mengucapkan terima kasih dengan senyum. Di negara barat, barangkali akan ditambah dengan jum atau pelukan untuk menyatakan rasa terima kasih. Orang Tiongkok ketika menerima cetera mata dari orang, sering mengatakan 不要不要怎么好意思 Padahal,ini hanya basa-basi saja. Biasanya orang Tiongkok tidak membuka kemasan cetera mata di hadapan pemberinya. Menurut tradisi, orang Tiongkok biasanya sangat memperhatikan nilai cetera mata. Hanya cetera mata yang berharga baru dapat diberikan dan menyatakan rasa hormat. Maka mereka sering memberikan cetera mata yang berharga kepada temannya. Sebelum pelajaran ini ditutup,Seperti biasa, ada sebuah kuis untuk para pendengar.
4: Bagaimana mengucapkan kapan Anda punya waktu dalam bahasa Tionghoa?
3: Kalau Anda tahu jawabannya, kirimlah ke alamat email kami indo@cri.com.cn. Kami ulangi lagi, indo@jri.com.cn.
4: Kalau Anda ingin mendapatkan informasi lebih banyak tentang acara ini, silakan kunjungi situs web kami http://2/indonesian.jri.cn. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa dalam kesempatan lain.
3: Sampai jumpa.
1: Telah kita ikuti Belajar Bahasa Tionghoa di Pro 2 kerjasama China Media Group, Nanyang Bridge Media, dan Radio Republik Indonesia.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Motor di Indonesia bukan sekedar favorit, tapi tulang punggung mobilitas harian dengan 50% warga menggunakannya hampir setiap hari di tengah kepadatan kota dan biaya transportasi yang tinggi. Kesetaraan penggunaan antara pria dan wanita memperlihatkan bahwa sepeda motor telah menjadi moda utama lintas gender, berbeda dari banyak negara lain yang masih didominasi satu kelompok. Angka ini berasal dari survei Statista Consumer Insight 2025 terhadap 500 hingga 8.600 responden usia 18 sampai 64 tahun per negara dikumpulkan sepanjang Januari hingga Desember 2025. Gimana teman Pro 2? Kalau Indonesia jadi negara paling sering pakai motor, menurut kalian apakah ini tanda bahwa motor sudah menjadi kebutuhan dasar dan bukan lagi pilihan gaya hidup?

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Teknologi Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Tapak Sejarah. Masjid Kembang Sore. Masjid Kembang Sore atau Masjid Tiban di Desa Pancalan, Kecamatan Pelawasan, Kabupaten Magetan, memiliki corak arsitektur Jawa yang bisa dilihat dari empat soko guru atau tiang utama di dalam masjid yang terbuat dari kayu. Karena empat soko guru itulah, masjid ini disebut dengan Masjid Tiban. Ciri lain dari corak arsitektur Jawa pada masjid kuno ini terlihat pada bangunan utamanya yang berbentuk joglo dengan tiga buah pintu utama. Meski dipercaya oleh masyarakat setempat sebagai Masjid Tiban atau masjid yang berdiri tanpa campur tangan manusia, namun dari sisi sejarah, kehadirannya tidak lepas dari peran seorang ulama bernama Nolo Dipo atau lebih dikenal dengan Kiai Ageng Kembang Sore. Nolo Dipo adalah pemimpin prajurit Kerajaan Mataram yang pada tahun 1628 terlibat perang dengan pasukan Belanda. Dalam pelariannya di kawasan hutan lereng Gunung Lawu itulah, Nolo Dipo menemukan empat tiang yang berdiri kokoh di atas sebuah bukit. Empat tiang tersebut selanjutnya dia kembangkan menjadi sebuah masjid. Menurut keterangan dari takmir masjid, nama Kembang Sore tersebut juga dipercaya dari kesaktian Nolo Dipo yang menanam kembang atau bunga di kawasan setempat pada pagi hari dan sorenya langsung berbunga loh. Kini usia Masjid Tiban diperkirakan sekitar 200 tahun. Namun masjid tersebut masih kokoh berdiri. Sekokoh nilai sejarah yang secara turun-temurun diceritakan para orang tua kepada generasi mudanya.
2: Tapak Sejarah.

0: Mulai kebajikan walaupun kecil. Ketika fajar menyingsing, seorang lelaki tua berjalan-jalan di pinggir pantai sambil menikmati angin laut yang segar menerpa bibir pantai. Di kejauhan dilihatnya seorang anak sedang memungut bintang laut dan melemparkannya kembali ke dalam air. Lelaki tua itu bertanya dengan heran, "Eh, mengapa engkau mengumpulkan dan melemparkan kembali bintang laut itu ke dalam air?" Lalu jawab si anak, "Karena bila dibiarkan hingga matahari pagi datang, bintang laut yang terdampar itu akan segera mati kekeringan," jawab si anak. "Tapi pantai ini luas dan bermil-mil panjangnya. Lagi pula, ada jutaan bintang laut yang terdampar. Aku ragu, apakah usahamu itu sungguh mempunyai arti yang besar, anak muda?" Anak itu lama memandang bintang laut yang ada di tangannya, lalu dengan perlahan ia melemparkannya ke dalam laut agar selamat dan hidup. Kemudian dengan tersenyum, ia berkata, "Aku membuat perubahan untuk satu hal. Satu tindakan sebuah kebaikan yang sederhana dapat membuat sebuah perubahan untuk keluargamu, temanmu, bahkan untuk wajah-wajah asing yang kadang tidak kita kenal. Saya yakin usahaku sungguh memiliki arti yang besar, sekurang-kurangnya bagi yang satu ini," kata si anak kecil tadi. Tindakan kecil yang sederhana ternyata dapat membuat perbedaan besar kepada seseorang yang sedang membutuhkan. Menyelamatkan bintang laut adalah sedikit aksi yang membuktikan kebenaran itu. Kita sering mendambakan untuk melakukan sesuatu yang besar, namun seringkali kita lupa bahwa yang besar itu sering dimulai dengan sesuatu yang kecil. Mulailah berbuat kebajikan pada hal-hal yang paling kecil sekali.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Inspirasi Pro 2.
1: Jadilah orang yang dermawan, tapi jangan menjadi pemboros. Jadilah orang yang hidup sederhana, tetapi jangan menjadi orang yang kikir. Sayyidina Ali bin Abi Thalib.
2: Yuk, segera download RRI Digital.
3: Teman terbaik kamu.

0: Perempuan Pertama Indonesia. Sejarah mencatat nama Ruhana Kudus sebagai jurnalis atau wartawan perempuan pertama Indonesia. Dilahirkan pada 20 Desember 1884 di Kabupaten Agam, Sumatera Barat, Ruhana tumbuh besar dari keluarga yang berpendidikan. Ayahnya merupakan seorang hoft jaksa yang menyulap rumahnya menjadi tempat belajar, bermain, dan membaca. Tidak heran, Ruhana sejak kecil pandai membaca dan menulis, baik dalam bahasa Melayu maupun Belanda. Tahun 1908, Ruhana menikah dengan Abdullah Kudus, seorang notaris, penulis, dan aktivis penggerakan. Bersama suaminya, Ruhana semakin bersemangat belajar dan mendidik kaum perempuan di Kota Gadang. Namun apa yang dilakukan oleh Ruhana itu justru dianggap telah merusak budi pekerti perempuan di Kota Gadang. Ketika usia Ruhana 27 tahun, dia memimpin sebuah pertemuan yang dihadiri oleh 60 perempuan, 4 orang ninik mama, dan ulama. Pertemuan tersebut menyepakati dibentuknya Perkumpulan Kerajinan atau PK Amal Satya yang bertujuan untuk memajukan perempuan Kota Gadang dalam berbagai aspek kehidupan. Ruhana juga diminta untuk menjadi penulis tetap yang kemudian menjadi pemimpin redaksi Sunting Melayu, sebuah surat kabar perempuan. Hal itu membuat namanya tercatat dalam sejarah sebagai perempuan pertama Indonesia yang memimpin surat kabar. Jurnalis perempuan pertama di Indonesia, Ruhana Kudus, ditetapkan sebagai pahlawan nasional berdasarkan keputusan pertemuan antara Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan pada 2019.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan terakhir.

0: Day. Anak muda yang terasing sering merasa ada yang tidak beres dengan dirinya. Tapi seiring bertambahnya usia, tumbuh kepercayaan diri yang lebih tentang siapa dirinya. Dia akan beradaptasi, dia akan mulai merasa ada yang tidak beres dengan orang lain. A young outcast will often feel that there is something wrong with himself. But as he gets older, grows, more confident in who he is, he will adapt. He will begin to feel that there is something wrong with everyone else. Chris Jamie, Kalosofi.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Kata oke menjadi kata yang hampir setiap hari diucapkan banyak orang untuk menyatakan persetujuan. Lalu, bagaimana sih dengan asal mula atau arti kata oke ini? Melansir laman platform edukasi Zenius Education, sebagian besar sejarawan setuju kalau kata oke adalah singkatan dari all correct, yang ejaannya adalah O-L-L-K-O-R-R-E-C-T, bentuk kesalahan ejaan yang disengaja untuk all correct. Itulah mengapa kata oke sering dipakai untuk menyatakan persetujuan atau untuk mengekspresikan kalau semua baik-baik saja. Kata oke pertama kali muncul di Boston sekitar tahun 1830-an. Saat itu, penggunaan singkatan dari kesalahan ejaan yang disengaja cukup populer digunakan dalam percakapan sehari-hari atau menjadi bahasa gaul pada saat itu. Tren yang awalnya muncul di Boston ini jadi menyebar ke seluruh Amerika setelah seorang editor Boston Morning Post bernama Charles Gordon Green memasukkan singkatan OK di dalam tulisannya yang terbit pada 23 Maret 1839. Setelah itu, kata oke juga digunakan oleh Martin Van Buren yang merupakan seorang politikus asal Kinderkook, New York pada masa kampanye pemilihan Presiden Amerika Serikat di tahun 1840. Sejak pertemuan telegraf pada 1844, oke resmi digunakan operator telegraf sebagai tanda bahwa pesan sudah diterima. Kata oke terus digunakan karena dianggap mudah diucapkan dan cepat dipahami.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Tapak Sejarah. Taman Obor, Monumen Perjuangan 1945. Taman Obor yang berlokasi di Jalan Es Parman, Kota Madiun, menampilkan kisah perjuangan bangsa Indonesia melawan penjajah. Taman Obor yang sebelumnya memiliki nama Monumen Perjuangan 1945 memiliki sejarah panjang. Awalnya berdiri dan diresmikan pada peringatan Hari Pahlawan 10 November 1984 dan kemudian dilakukan rehabilitasi pada tahun 2018. Rehabilitasi dilakukan untuk mempercantik Taman Obor. Juga ada penambahan beberapa ornamen seperti plakat dan foto tokoh perjuangan di sekitar monumen hingga akhirnya diberi nama Taman Obor. Di monumen yang berdiri di Taman Obor masih melekat nama Monumen Perjuangan 1945 dan di atasnya masih berdiri kokoh 5 patung pejuang kemerdekaan serta di 4 sisinya memiliki relief yang mengisahkan tentang sejarah mulai dari penjajahan, perjuangan hingga masa setelah perjuangan. Taman Obor sekarang menjadi lokasi wisata atau tempat bersantai yang populer di kota karismatik Madiun. Tapak Sejarah.
1: Yuk segera download RRI Digital.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: kepada pengendara motor yang berbaju kuning dengan nomor polisi DA 1234 AD agar tidak
1: kita ditegur tuh. Mundur dikit apa, Om?
2: Siapa yang negur, Pak De? Enggak ada polisi di sini, Pak De.
1: Itu loh, Mat, itu ning dhuwur.
2: Ning dhuwur di atas. Oh. Iya, Pak De. Tuhan memang selalu mengawasi kita ya, Pak De.
1: Bukan. Itu loh, Mat. Itu ada CCTV.
3: Jadilah pengguna jalan yang berbudaya dengan tertib berlalu lintas.
4: Yuk, segera download RRI Digital.

0: Ada 3 warna SPBU di Indonesia. Perbedaan warna ini memiliki fungsi dan fasilitas yang berbeda. SPBU yang pertama adalah SPBU berwarna merah yang disebut SPBU Pastipas. SPBU ini memiliki fasilitas standar seperti toilet, tempat ibadah, isi angin, dan minimarket. SPBU yang kedua adalah SPBU yang berwarna biru. Fasilitas yang disediakan SPBU berwarna biru lebih lengkap daripada SPBU berwarna merah, seperti kafe, restoran cepat saji, ATM, jasa cuci kendaraan, penjualan pelumas, dan penjualan gas LPG. Lalu yang ketiga, SPBU berwarna hijau. Kenapa berwarna hijau? Hal ini untuk mendukung program pemerintah yaitu Green Energy, sehingga SPBU ini adalah SPBU yang ramah lingkungan. Di SPBU ini memiliki layanan yang tidak dimiliki SPBU berwarna merah dan SPBU berwarna biru, seperti adanya SPKLU atau Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum atau Charging Station, dan terdapat juga Stasiun Penukaran Energi Kendaraan Listrik Umum. SPBU berwarna hijau adalah SPBU yang fasilitasnya paling lengkap. Nah, itu dia 3 warna SPBU di Indonesia. Selain berfungsi mengisi bahan bakar minyak, kita juga mengetahui fasilitas apa saja yang ada di dalamnya.
1: Pro 2FM, teman terbaik kamu. Pro 2FM.

up with was to always stay true to yourself and never let what anybody else says distract you from your goals. Salah satu pelajaran yang tumbuh bersama saya, yaitu selalu teguh pada dirimu sendiri dan jangan pernah membiarkan perkataan orang lain mengusik tujuanmu. Michelle Obama.

hingga 21 Juni di Taman Mini Indonesia Indah sebagai ajang hiburan ramah keluarga yang menggabungkan musik, budaya, dan kepedulian lingkungan. Festival ini mengusung tema musik show with green, conversation and culture movement, dan terinspirasi dari keinginan penyelenggara untuk mengajak masyarakat kembali menikmati keindahan alam melalui kegiatan luar ruangan setelah pengalaman pembatasan aktivitas pada masa pandemi.

Info selanjutnya, HUT Jakarta jadi momentum merawat budaya Betawi. Komunitas seni Betawi Oplet Robet memanfaatkan perayaan hari ulang tahun ke-499 Jakarta sebagai momentum untuk terus merawat dan melestarikan budaya Betawi di tengah derasnya pengaruh budaya global. Pendiri Oplet Robet, Ramdhani Qubil AJ atau Bang Qubil, mengatakan komunitas yang berdiri sejak tahun 2000-an itu memiliki komitmen untuk menjaga, mengembangkan, dan melestarikan budaya Betawi melalui berbagai pertunjukan seni termasuk lenong. Info selanjutnya, Anne Hathaway bagikan pelajaran hidup setelah menjadi ibu. Artis peraih Oscar Anne Hathaway yang baru mengumumkan kehamilan anak ketiganya pernah mengungkapkan bahwa menjadi ibu memberinya perspektif baru dalam menjalani kehidupan. Info Pro 2. Itu dia Info Pro 2 kali ini, kita lanjut ke Jaga Malam Weekend. Info Pro 2.

0: seorang musisi muda asal Jawa Timur yang membuktikan kalau mimpi besar bisa dimulai dari mana aja, teman Pro 2. Dari kota Jember, sebuah nama berhasil membawa warna baru di dunia musik. Ada Ica yang selamat malam.
1: Halo, selamat malam teman Pro 2.
0: Mungkin boleh disapa, mungkin boleh say hi, atau mungkin bisa perkenalan terlebih dahulu disapa untuk Pro 2 RRI se-Jawa Timur. Silahkan Kak Ica.
1: Oke, halo semua teman-teman Pro 2. Kenalin aku Ica Yang. Aku penyanyi Mandarin. Kali ini teman-teman bakal dengerin kisah aku selama berkarir dari nol sampai di titik sekarang.
0: Oke, tadi udah dibocorin sedikit ya teman Pro 2 ya. Dia juga sudah menyinggung bagaimana perjalanan awal karirnya gitu. Apa sih momen yang bikin Ica itu bisa menjadi Ica yang sekarang? Karena kan pasti itu juga gak mudah ya, perjalanannya butuh proses, butuh beberapa pembelajaran mungkin. Bagaimana awal kisahnya? Silakan.
1: Kalau awal kisahnya itu, jadi Ica kan sekarang penyanyi Mandarin. Kalau dulu itu awal tuh pop dulu.
0: Oh, pop dulu.
1: Pop dulu. Terus karena Ica gak ikut audisi, biasanya kalau berkarir dari kota kecil terus pindah ke kota besar, biasanya audisi dulu buat dapet nama dulu biar besar.
0: Tapi casting karena dulu berarti.
1: Iya, biasanya ikut kayak audisi-audisi nyanyi gitu kan, yang di program-program TV. Cuman karena Ica gak ikut lomba, gak ikut audisi karena berdiri di label sendiri, jadi berjuang sendiri. Jadi ternyata main di pop itu awalnya agak jujur pasti gak langsung berhasil ya. Bisa dibilang pasti berat banget. Apalagi kalau main di indie, label indie itu kurang, bisa dibilang kurang kuat. Jadinya beralihlah di situ Ica, dari pop beralih ke dangdut malah.
0: Oh, dangdut.
1: Pernah. Wah. Jadi jadi kalau dulu itu kayak apapun tuh aku cobain dulu aja. Jadi gak mau pilih-pilih, suka gak suka, menurut aku bagus gak bagus, kita bagusin kalau dulu gitu.
0: Jadi kayak cari-cari genre mana yang cocok,
1: iya,
0: gitu
1: bener,
0: ya.
1: Iya, benar, sambil cari jati diri sih lebih tepatnya gitu, Kak. Karena kan dulu itu Ica juga kalau di Jember tuh juga biasa nyanyi dangdut juga. Jadi oke, okay, enggak masalah kalau memang harus jadi biduan lagi di kota besar, enggak apa-apa. Awalnya begitu. Karena pop Ica pindah genre ke dangdut. Dari situ Ica baru bisa melihat, oh, ternyata hati ini terlalu berontak.
0: Kayak gimana berarti ternyata?
1: Gak cocok Icanya.
0: Oh, di dangdut?
1: Iya, mungkin ada beberapa hal yang mungkin kurang nyaman. Ketika Ica jadi bener-bener dipatokin ini penyanyi dangdut gitu. Jadi kayak ada beberapa hal yang mungkin Ica kurang nyaman di saat Ica nyanyi dangdut. Dan karena juga penyanyi dangdut itu kan sangat banyak, sangat luas sekali gitu kan. Udah banyak banget penyanyi dangdut sekarang. Jadi kalau buat bersaing itu
0: kayaknya rada susah ya.
1: Iya, dan enggak, kalau Ica sih sebenarnya pinginnya tuh yang bukan, kalau dulu kan orang mikirnya kayak yang penting cuan gitu kan. Tapi kalau Ica, karena waktu itu Ica ke Jakarta itu usia 19 tahun, jadi Ica pikir, oh, masih muda. Jadi pinginnya tuh yang jauh gitu, bukan hanya just jadi penyanyi biasa aja gitu. Tapi pinginnya kejar cita-cita sampai setinggi, sebisa aku. Gitu.
0: Makanya, tapi sekarang usia berapa?
1: Sekarang Ica 24.
0: 24 masih muda sih. Jadi perjalanannya juga masih panjang.
1: Iya,
0: terus habis itu?
1: Terus habis itu ketemulah di lagu Mandarin. Yang awalnya hanya bisa karaoke aja. Bisa karaoke, gak hafal lagunya, juga bicara pun gak bisa. Apalagi kita nyanyi pasti kan banyak kece tuh yang gak pas.
0: Oh, gitu. Itu juga harus ada ketepatan.
1: Kayak artikulasinya, ya benar. Sama kayak kita nyanyi lagu barat, nyanyi lagu Inggris, di Mandarin juga sama.
0: Tapi susah gak sih kayak gitu? Kayak kamu tuh kan harus belajar sendiri. Ini kan belajar sendiri ya, bahasa Mandarin ya.
1: Betul.
0: Itu membutuhkan waktu berapa lama, Ica?
1: Kalau sampai sekarang Ica udah jadi penyanyi Mandarin itu total hampir 3 tahun.
0: 3 tahun.
1: Iya, hampir
0: penyanyinya,
1: 3 tahun.
0: Jadi penyanyinya, jadi tapi belajarnya. Penyanyinya.
1: Kalau belajarnya, jadi ceritanya itu Ica tuh langsung manggung, Kak.
0: Oh.
1: Jadi lewat jam terbang gitu. Pertama kali dapat job nyanyi Mandarin itu 1 jam 10 lagu dengan harga itu yang jauh dibanding Ica nyanyi lagu dangdut sama pop.
0: Oh, jadi lebih tinggi.
1: Lebih tinggi. Wow. Dari situ ya, walaupun kita enggak bisa ya, kita pasti semangat dong kayak oh oke, okay, aku hafalin gitu. Hafalinlah. Nyanyi, aku pikir awalnya itu enggak bakal ada yang nonton karena Ica kan penyanyi baru. Ternyata yang nonton ramai banget.
0: Banyak banget.
1: Iya, dari situ Ica mulai ngelihat, oh ternyata pasarnya 2 tahun lebih yang lalu itu pasarnya sangat sedikit penyanyi untuk penyanyi Mandarin di Jakarta. Jadi seiring berjalan waktu makin banyak nih jobnya. Oh ternyata kerjaan aku tuh nyanyi, orang undang aku nyanyi itu kebanyakan di genre lagu Mandarin. Dari situlah 1 tahun berjalan nyanyi terus dapat udah lumayan lah, dapat tabungan juga. Waduh. Lumayan.
0: Yang penting kan cuan ya.
1: Iya, awalnya gitu, awalnya nyaman, cuman belum cinta sama lagu Mandarin. Jadi 1 tahun awal Ica nyanyi Mandarin itu, Ica nggak tahu artinya apa yang Ica nyanyiin.
0: Terus gimana belajarnya?
1: Tahu artinya. Jadi contoh lagu Cinta Karena Cinta aja deh.
0: Iya, kan itu kan ada liriknya tuh.
1: Ada. Ica baca dulu, googling dulu, bah Google dulu. Oh ini liriknya ini. Sedih. Galau, oke, okay, ekspresinya harus sedih. Paling just it doang. Tapi kalau ketika Ica nyanyiin, apa kata-katanya itu Ica tuh gak paham sama sekali.
0: Yang penting ketepatan untuk ngebahasainnya gitu ya.
1: Iya, yang penting oh mimik mukanya, ekspresinya gimana, sedih. Kalau hype, ketawa ya kita harus fun, ajak penonton fun kayak gitu.
0: Iya betul sih. Jadi kan sambil bertahap ya belajarnya gitu. Jadi membawakannya seperti apa dulu.
1: Betul.
0: Diketahui dulu makna dari lagunya itu apa, pembawaannya apa, harus sedih apa ceria gitu ya. Jadi belajarnya dari situ.
1: Betul.
0: Nah kemudian tadi kan sempat disinggung ya bahwa kamu itu asalnya memang dari Jember.
1: Betul.
0: Kemudian pindahlah ke kota yang lebih besar.
1: Iya.
0: Peruntungannya di Jakarta ternyata.
1: Iya.
0: Tantangan terbesarnya pada saat itu apa? Selain tadi menjelaskan nentuin genrenya tuh, yang ternyata gak cocok di pop, gak cocok di dangdut, ternyata di lagu Mandarin. Itu bagaimana?
1: Kalau kesulitannya sih yang pasti banyak ya. Apalagi Ica juga awam banget di dunia entertain. Ternyata di kota besar itu ya memang besar banget. Dan itu sangat luas banget.
0: Di Jakarta emang luas.
1: Maksudnya dunia entertainnya.
0: Oh iya, iya, betul.
1: Jadi berbanding terbalik sama Ica kan di Jember juga jadi penyanyi juga. Tapi tuh berbanding terbalik banget. Jadi kita tuh ya harus fokus sama diri kita sendiri juga. Gak perlu noleh kanan kiri. Ya emang fokusnya kita apa, tujuannya kemana, jalanin aja gitu. Cuman setelah jadi penyanyi Mandarin ini kok ternyata pop sama dangdutnya ini ikut naik juga gitu. Malah yang setahun pertama itu karena nyanyi terus, orang jadi banyak tahu Ica penyanyi Mandarin gitu. Tapi Ica bisa all genre loh gitu. Jadi waktu itu awalnya yang rame gitu kak. Jadi pop sama dangdut itu naik juga.
0: Jadi ikutan ya.
1: Ikutan. Jadi Ica sempat akalin itu dulu gini. Oke. Biasanya kalau ada acara corporate, undang Ica gestar nyanyi. Bosnya yang duduk di kursi paling depan itu kebanyakan Chinese. Tapi kursi kedua sampai ke belakang karyawannya semuanya Jawa. Betul gak? Jadi kalau ada acara corporate gitu, Ica nyanyi 1, 2, 3, 4 lagu Mandarin, sisanya dangdut. Jadi bisa all genre.
0: Iya benar.
1: Jadi Ica paket-paketin gitu.
0: Langsung kolaborasi juga ya. Benar.
1: Awalnya
0: asik
1: gitu.
0: Asik sih kayak gitu ya.
1: Iya, asik sih. Awalnya gitu, terus lama-kelamaan masuk ke tahun kedua, baru ngelihat kayak kayaknya memang jalannya di sini loh gitu. Jadi mau udah cukup kita cari cuan terus di tahun tahun pertama, tahun kedua Ica mulai belajar. Sebenarnya tahun pertama itu udah sambil belajar tapi YouTube.
0: Jadi awalnya itu memang YouTube.
1: Jadi Ica beli, namanya anak kecil ya dulu ya.
0: Dulu umur berapa belajar?
1: 19 tahun.
0: Ya bukan anak kecil sih.
1: Iya, maksudnya masih sifatnya masih mungkin masih labil, masih kekanakan. Jadi
0: I see.
1: Gimana sih caranya aku tuh, bahkan diri aku sendiri aja, gimana kalau kita labil kan susah kontrol ya kak. Gimana mau semangat, gimana mau
0: naik turun biasanya
1: moodnya. Jadi Ica waktu itu beli buku, pensil, tip X, semua penggaris itu warna pink semua, karena Ica suka warna pink.
0: Oh.
1: Biar semangat belajar. Jadi belajar pakai YouTube, awal-awal tuh belajar pakai YouTube. Dari situ baru bisa nyapa dulu, belajar nyapa, percakapan dikit-dikit pakai bahasa Mandarin gitu. Masuk tahun kedua mulai agak serius. Oh, kok makin naik ternyata, makin rame, makin naik. Dari situ udah mau, mulai mau serius pelajarin semua lagu-lagunya. Kalau dulu biasanya lagu-lagu tuh hafalnya cuman terbatas. Nah sekarang aku pelajarin semuanya. Lagu-lagu yang memang orang tahu, bahkan orang nggak tahu juga aku pelajarin. Dari
0: yang overall sekarang udah bisa bahasa Mandarin.
1: Sekarang udah bisa. Sekarang lumayan udah bisa. Tapi ya yang sangat bahasa yang sangat sederhana aja. Yang penting bisa ngobrol, bisa nyambung, bicara sama orang Cina gitu.
0: Karena emang kalau kita lihat langsung nih teman Pro 2 ya, wajah dari Ica yang sendiri ini kan kelihatannya Chinese banget ya. Padahal ternyata ini ternyata loh ya, Kak Ica ini bukan keturunan Tionghoa.
1: Betul.
0: Justru mungkin bisa diceritakan nih, karena kan pasti yang banyak orang lihat itu, oh Chinese nih, apalagi kan kelihatan ya sipit, kulit putih ya kan.
1: Waduh, ternyata bukan.
0: Itu gimana?
1: Jadi Ica tuh sebenarnya Jember Tulen.
0: Oh, orang Jawa berarti kan?
1: Saya Jawa, Jawa Timur asli, lahir di Jember. Jadi 19 tahun Ica jadi manusia Jember. 19 tahun, lalu pindah ke Jakarta, mulai mulai berkarir. Awalnya itu malah presenter dulu. Jadi kalau dulu zaman COVID itu ada Mandalika Superbike
0: tahun-tahun MotoGP 2020-an ya, 2019-an ya.
1: Jadi dulu sempat jadi sportcaster gitu, Ica. Tapi awal-awal merintis, jadi karena passionnya bukan di presenter mungkin ya, lebih ke nyanyi. Jadi Ica balik fokus ke nyanyi
0: banting
1: lagi.
0: Banting setir akhirnya.
1: Iya, banting setir walaupun presenternya sebenarnya sudah jalan. Cuman banting setir walaupun balik dari nol lagi di nyanyi, tapi tetap ya berjuang lagi. Karena memang hobinya dinyanyi. Jadi nekat sih waktu itu, Kak.
0: Keren sih ya. Ternyata di beberapa tahun terakhir ini juga dikenal sebagai penyanyi lagu Mandarin. Walaupun akhirnya juga lagu-lagu yang sebelumnya udah diciptakan, ada juga selain lagu Mandarin, ada lagu yang pop. Kemudian juga genrenya ada juga dangdut.
1: Iya, betul.
0: Tapi kebanyakan yang ciptaan kamu tuh yang apa? Yang Mandarin atau pop atau yang lagu dangdut?
1: Kebanyakan kalau single, Ica biasanya tetap ambil pop Indonesia. Karena biar mudah dipahamin, biar bisa nasional dulu.
0: Iya, betul.
1: Jadi kadang jadi penyanyi Mandarin ini kan nggak bisa di semua kalangan, diterima di semua kalangan. Maksudnya ada orang yang ngerti, ada yang juga nggak ngerti gitu. Jadi di beberapa tempat tertentu doang yang memang perkumpulan orang keturunan biasanya gitu. Cuman karena Ica pinginnya nih, ini nggak bisa gini nih, kalau nggak bakal kekunci di tempat tertentu doang, nggak bisa nasional. Pinginnya sih Ica kayak memperkenalkan lagu, nyanyi lagu Mandarin tuh bukan hal yang tabu lagi loh. Maksudnya bukan hal yang awam lagi. Semua orang tuh bisa pelajarin, bahkan kayak Ica aja yang bukan orang keturunan, asli Jember Jawa, bisa loh belajar, pinginnya gitu. Jadi memperkenalkan ke semuanya, ke teman-teman Ica semuanya, nggak ada yang Cina, semuanya Jawa semua. Jadi sengaja memperkenalkan ke semuanya, sama seperti kita nyanyi lagu barat, pop barat Inggris, sama aja sebenarnya. Nyanyi Mandarin juga
0: barat.
1: Iya, bukan orang barat, tapi orang suka denger lagu barat. Iya. Jadi pinginnya sih lebih memperluas lagi gitu lagu-lagu Mandarin, biar semua orang bisa ikut dengar gitu.
0: Oke. Nah, kalau yang kita tahu ini kan familiarnya kan panggilannya Ica Yang. Enak dong kalau jadi pacar kamu, Ica Yang. Manja banget ya kan. Padahal sebenarnya namanya Ica
1: Kristi.
0: Ica Kristi. Tapi kenapa tiba-tiba kok namanya berubah Ica Yang? Ica Yang.
1: Dulu waktu awal nyanyi lagu pop itu pasti masih pakai nama asli Ica Kristi. Tapi setelah nyanyi lagu Mandarin, memasuki lagu Mandarin, langsung berubah Ica Yang. Karena dulu waktu nyanyi pop sama dangdut itu, Ica pernah punya fans.
0: Oke.
1: Jadi panggil nama panggilannya tuh Icayangku, Lope-Lope gitu, iya, mereka jawab gitu.
0: Kan?
1: Iya. Kok lucu, gimana kalau pakai nama Icayang? Kalau Icayang kan orang jadi gampang inget.
0: Tapi ada
1: gitu.
0: Artinya enggak sih kalau di Mandarin?
1: Kalau
0: Ica itu apa yang barangkali ada gitu.
1: Ada. Jadi kalau sebenarnya nama Indonesianya aja, nama panggung di Indonya aja Icayang. Cuman kalau kemarin sempat nyanyi di China, jadi Ica harus punya nama Cina juga. Jadi dibikinin lah sama teman-teman nama Cina, namanya Yang Ina, karena kan Ica Yang. Ternyata Yang itu ada loh marganya. Jadi dibikinin marganya pakai Yang aja. Jadi nama Cina itu Yang, marga dulu, terus Ina. Ina itu Xiao Kun, yang itu gadis kecil. Pinter bisa nyanyi, bersuara tinggi katanya sih gitu.
0: Jadi Ica Yang Ina.
1: Ina, gitu. Iya betul.
0: Ica Yang Ina deh.
1: Sayang banget.
0: Aku tadi tuh sempat mikir ya, ini kalau misal ada yang bercandaan atau mungkin kamu punya pacar gitu, Ica Yang kan bisa kayak manja-manja gitu ya. Ternyata juga fanbase-nya namanya Ica Yangku. Ya suatu kebetulan lah ya. Betul. Tapi nanti kita bakal ngobrol bareng lagi teman Pro 2 di sesi yang kedua, dan aku bakal muterin lagu dari Ica Yang sendiri ya. Kira-kira lagunya seperti apa teman Pro 2? Ini ada judulnya Mungkin Kamu Yang Lupa.

0: cerita heroik yang dikenal dengan sebutan Palagan Jumerto. Kala itu terjadi pertempuran antara pasukan Brimob dan kepolisian yang sedang melakukan perjalanan dari Kediri menuju Bondowoso. Di Jumerto ini, pasukan bersama rakyat bahu-membahu melawan kompeni Belanda. Namun akhirnya puluhan rakyat dan belasan pejuang gugur. Nama-nama mereka dicatat di monumen yang berdiri kokoh letaknya tidak jauh dari kantor kepala desa Jumerto. Monumen ini diresmikan tanggal 1 Juli 1984 oleh Kapolda Jawa Timur saat itu, Mayjen Polri Sudarmaji. Monumen ini diberi nama Monumen Palagan Jumerto.
1: Hey, kalau kayak gini, udah mirip belum nih tanda tangannya?
2: Apaan sih? Belum.
3: Hey, pada ngapain sih ini berdua?
1: Enggak kok. Ini lagi niru tanda tangannya, bos. Soalnya si bosnya lagi keluar kota tuh. Sedangkan laporannya harus segera diselesaikan.
3: Astaga, beraninya kalian. Awas loh, pemalas.

lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI.

0: Radio Tanpa Batas, informasi dalam genggaman.
1: Hey, kamu masih dengerin musik live chat berjaringan Pro 2 FM Sekor Wilnus 10 Jawa Timur.

0: Pro 2 tentunya masih barengan sama aku Vina Karina yang kali ini masih menemani kamu di Music Live Chat berjaringan. Yang kali ini Pro 2 RRI Jember juga disiarkan di Pro 2 RRI Sumenep, Pro 2 RRI Malang, Pro 2 RRI Surabaya dan juga Pro 2 RRI Madiun. Masih barengan sama Icaya.
1: Halo semuanya.
0: Icayamku.
1: Lope-lope.
0: Oke teman Pro 2, salah satu hal yang menarik dari perjalanan Ica yang adalah ketika ia memilih mendalami lagu Mandarin.
1: Betul.
0: Tadi juga udah dijelaskan bahwa dirinya pun juga tidak semudah itu, tak segampang itu. Dia pun juga harus belajar ya melafalkan bahasa dan juga lirik Mandarin. Belajar bahasa baru, menurut kamu bagaimana Ica?
1: Belajar bahasa baru seru karena udah awalnya karena udah terlanjur nyemplung. Jadi sekalian aja diselamin aja udah kita awalnya gitu. Jadi pertama kali bener-bener serius itu Icap belajar lagu-lagu itu. Kalau di Jakarta itu mereka tuh lebih suka lagu Mandarin itu yang versi DJ.
0: Oh, yang kayak remix.
1: Ya, namanya kalau di sana itu kalau biasa kita kan ada fan cut ya, kalau dangdut ya.
0: Kalau aku taunya yang remix itu sih.
1: Iya, remix. Cuman kalau di Mandarin itu namanya manyau.
0: Manyau. Oh.
1: Yes, iya.
0: Jadi ada macemnya ya.
1: Iya, DJ manyau. Kalau okay. Kita kan dangdut DJ fan cut. Kita DJ manyau. Di situ cuman ternyata
0: terus?
1: Setelah Ica pelajarin lagi kalau di kalau di Cinanya asli, mereka tuh lebih suka lagu-lagu original klasik lagu Mandarin.
0: Oh, gitu
1: yang tadinya
0: ya?
1: Ica nyanyi blar gitu. Sekarang karena belajar lagu-lagu dari daerah di Cina, itu Ica ngeliat, oh ternyata cara nyanyinya beda lagi. Terus genre lagunya juga beda-beda banget. Dari situ Ica mulai belajar. Ternyata. Jadi Ica sempat belajar panggil guru belajar satu bulan.
0: Jadi ada guru untuk ngebimbing kamu gitu ya?
1: Satu bulan guru bahasa.
0: Guru bahasa.
1: Satu bulan itu Ica belajar bahasa Mandarin seminggu dua kali kalau nggak salah. Cuman karena Ica itu dapat kiriman kontrak dari TV Cina, kirimin kontrak bahwa Ica tuh harus nyanyi di sana, diundang. Cuman waktu itu karena suatu kendala ya, biasa kalau di awal kita memang dikasih susah dulu emang gitu ya kak ya, dikasih berjuang dulu. Jadi sempat hampir diundur lah, bukan nggak jadi tapi diundur karena alasannya Ica itu bukan orang keturunan. Jadi dulu tuh sempat nggak bisa
0: tampil. Oh sempat ada kayak gitu.
1: Ada.
0: Oh jadi memang kayak pure bener-bener orang dari keturunan Tionghoa.
1: Cindo boleh.
0: Oh Cindo boleh, asal pokoknya Chinese.
1: Iya, asal ada keturunan. Karena Ica Jawa asli. Tapi Ica gak bisa tampil dulu gitu.
0: Tapi cuma, itu apa? Kompetisi apa?
1: Itu bukan kompetisi
0: atau?
1: Itu bukan kompetisi. Jadi memang diundang tampil di situ. Jadi pengisi acara di situ. Kayak mewakili Indonesia gitu. Jadi biasanya ada macam-macam negara gitu. Tapi dalam hati Ica, ini yang disalahkan Icanya yang bukan keturunan atau memang belum waktunya. Ica mikirnya gitu waktu itu.
0: Jadi kayak sempat positive thinking sempet, aja
1: iya,
0: sih.
1: Iya, lebih ke connecting sih bukan positif awalnya. Terus tapi karena sempat mikir lagi, gak apa-apa, berjuang lagi, berjuang terus. Dari situ Ica belajar, yang biasanya belajar pakai YouTube, pakai buku warna pink itu. Sekarang Ica panggil guru di balik. Tapi tetap, karena sibuk kan, gak sempat buat belajar kayak les gitu. Jadi Ica private gitu. Belajar satu bulan. Setelah belajar satu bulan, bulan depannya ada jadi nama tes bahasa Mandarin kita kalau mau coba itu tes HSK namanya.
0: Apa itu?
1: HSK itu aduh apa ya kepanjangannya. Jadi
0: ya,
1: itu
0: buat PR aja dulu ya.
1: Iya, itu tes untuk bahasa Mandarin gitu. Karena Ica waktu itu kan udah mau ke China. Jadi Ica nyoba tes nih HSK pertama. Ternyata salah dua, nilainya 98.
0: Oh jadi itu ada tesnya juga?
1: Itu tes buat diri aku sendiri aja sih. Mau ngetes kemampuan gimana kalau aku nanti ke Cina, apa aku udah bisa ngomong atau bisa udah lancar gitu. Karena udah bisa, HSK merasa udah pintar. Jadi Ica ke Cina, ternyata bahasanya beda lagi.
0: Oh beda?
1: Beda lagi di sana.
0: Apa yang membedakan dari yang kamu pelajari?
1: Jadi ternyata sama kayak kita di Indonesia gini, di tiap daerah tuh ada bahasanya lagi. Yang harusnya iya, bahasa utamanya di sana kan bahasa Mandarin, tapi di tiap daerah tuh ada bahasa Teochew, Hokkien atau Kanton atau bahasa daerahnya mereka sendiri tuh kayak kita Jawa.
0: Kamu belajarnya yang apa? Yang jenis apa tuh?
1: Bukan aku utamanya sih Mandarinnya, lebih ke Mandarinnya gitu.
0: Jadi akhirnya gitu. Kamu belajar berbagai macam
1: jadi bahasa akhirnya, itu. Jadi akhirnya aku selama di Cina itu 3 minggu. Tiga minggu, ada sempat nyanyi 2 kali di situ. Tapi 3 minggu tuh termasuk lama, karena aku gak pakai translator sama sekali di Cina. Jadi pure berdua sama mama aku. Ya aku berusaha aja ngomong sesuai dengan cara aku ngomong gitu. Tapi ya untungnya
0: tapi nyambung
1: mereka
0: gak?
1: Nyambung untungnya.
0: Takutnya kan ngomongnya A, jawabnya B.
1: Enggak, masih nyambung, aman. Jadi ya banyak pengalaman sih, susah, seneng. Terus kayak ketika down, ketika ada sesuatu tuh kayak gak jadi tampil, bukan berarti kita gak bagus loh. Ya bukan berarti kita jelek, tapi dimana kita tuh diuji sabar dulu, belum waktunya.
0: Karena kan mungkin, semua itu prosesnya gak instan ya.
1: Iya, karena dulu kan juga awalnya nyanyi Mandarin itu juga gak terbayangkan juga sama Ica. Tapi yang tadinya dapat satu tangkai bunga Mandarin, ternyata Tuhan kasih
0: banyak bunga.
1: Iya, buat Ica emang harus sabar dulu, harus bener kata kakak, harus posting banyak-banyak positive thinking. Kadang yang bikin berat itu ngelawan pikiran kita sendiri sih. Itu bener kayak
0: iya betul.
1: Iya betul.
0: Melawan rasa takutnya,
1: melawan
0: kita.
1: Melawan rasa takut. Terus kayak kebanyakan ngelihat yang lain, tapi nggak ngelihat kemampuan diri kita sendiri itu sejauh mana. Kadang gitu sih.
0: Kadang emang butuh evaluasi juga. Benar. Kadang kita habis tampil, terus ditontonin tayangan ulangnya. Oh, aku kurangnya ini. Kamu gitu juga nggak sih?
1: Gitu. Sama, bahkan aku tiap kali tampil, walaupun tim aku banyak, kameramen tuh banyak, dan itu bakalan jadi video juga untuk diposting, tapi aku tiap tampil tuh selalu ada satu orang yang pegangin HP buat videoin aku di HP aku sendiri. Jadi malam setelah tampil, sebelum tidur, Ica tuh tontonin lagi semua tuh. Misal 10 lagu ya, 10 lagu Ica dengerin. Mana nih bagian yang gak enak, mana ya yang salah biasanya.
0: Jadi
1: gitu.
0: Emang itu jadi bahan untuk bisa lebih baik lagi ke depannya.
1: Iya, untuk koreksi diri sendiri gitu.
0: Oke, nah ini aku juga harus spill juga ya kan. Kamu kan pulang nih jauh-jauh dari Jakarta ke Jember.
1: Iya.
0: Pasti juga ada tujuannya selain emang ketemu sama keluarga. Pasti juga ada acara tertentu di Jember.
1: Betul.
0: Mungkin bisa di-spill acara apa yang beberapa waktu terakhir ini lagi bakal dilaksanakan, dan kamu adalah salah satu orang yang bakal mengisi di acara itu.
1: Iya. Yang pertama tentunya acara di Pro 2 RRI.
0: Itu yang pertama ya. Harus
1: iya dong, datangnya kan aku pertama
0: mau,
1: kali.
0: Aku gak mau di nomor 2 kan, harus di pertamain.
1: Datang pertama kali. Jadi Ica baru bener-bener nyampe tadi jam 3 sore, jam 7 langsung kesini. Berarti acara pertama Pro 2. Terus untuk besok, jadi besok di jam 7 malam buat anak-anak sekolah atau SMA, Ica kebetulan lagi diundang sama Bapak Bupati, yaitu Gus Fawaid, buat kasih motivasi mungkin sama teman-teman Gen Z atau Gen Ica yang sekarang untuk lebih maju lagi, lebih semangat. Yang pasti Ica bakal ceritain juga gimana caranya kita itu konsisten sih, lebih tepatnya gitu, berjuang.
0: Betul. Jadi kamu adalah salah satu bintang tamu ya, bukan salah satu, emang kamu aja bintang tamunya ya di acara besok. Acaranya besok?
1: Acaranya besok jam 7.
0: Jadi mungkin teman Pro 2 warga Jember ya yang pengen tahu Ica yang seperti apa, langsung ya datang ke
1: pendopo.
0: Ke pendopo. Bisa nonton langsung.
1: Bisa.
0: Bisa
1: nonton langsung.
0: Memang seru banget ya teman Pro 2 ya, kalau kita tanya-tanya langsung ke artis Jember. Ada Ica yang ternyata juga melebarkan sayapnya hingga ke mancanegara. Boleh spill sedikit, waktu itu di ajang apa sih yang ternyata kamu itu juga mengikuti kompetisi internasional di Tiongkok?
1: Jadi disclaimer dulu bahwa Ica tuh sebenarnya nggak ikut audisi di Jakarta maupun di China, nggak ikut audisi.
0: Jadi
1: Cuman memang dari tahun 2024, mm-hmm. Ica nyanyi awal itu 2023, mm-hmm. satu tahun full.
0: Yeah.
1: Kemudian 2024 ternyata di akhir 2024 itu dapat undangan yang tadi Ica sempat ceritain. Itu di ujung 2024. Undangan masuk itu dari China. Kenapa bisa masuk? Karena mm-hmm. waktu itu selama Ica nyanyi lagu Mandarin, Ica itu ngerubah konsepnya semuanya, jadi tiap lagu tuh dibedah semuanya. Hmm. Jadi mumpung nggak ada penyanyi Mandarin pesaingnya yang nggak begitu besar, jadi Ica berusaha tampil yang terbaik tiap kali tampil. Dari situ ada salah satu penonton, mereka tuh jadi rata-rata penonton Ica nyanyi itu ada dari orang Tionghoa langsung asli dan campur Cindo. Jadi yang orang Tionghoa asli ini dia videoin Ica, kebetulan videoin Ica waktu Ica nyanyi.
0: Itu pada saat di mana?
1: Manggung.
0: Manggung di?
1: Di Jakarta.
0: Oh, di Jakarta ya?
1: Iya.
0: Oh, bukan yang di go show di internasional?
1: Bukan, ini awal perjalanannya.
0: Oh, iya.
1: Kenapa
0: iya.
1: bisa diundang, bisa dapat kontrak.
0: Oh, awalnya begitu.
1: Iya.
0: Terus-terus?
1: Penonton tuh dia videoin, terus dia kirimlah ke produser di China, dan tuh ada pencipta lagu. Dari situ dia kirimin Ica lagu, ini Ica tolong pelajari lagu ini.
0: Keren.
1: Karena karakter suaranya cocok. Walaupun kita nggak tahu ini setelah ini mau ngapain, itu nggak ada kan, kan kita kan hanya bisa berdoa aja. Jadi udah dikasih gitu, Ica bikinlah videonya, Ica bikin video klipnya, pelajarin lagunya, rekam suaranya, dibikin videonya, kirim, di share, di share ke mereka. Waktu itu belum ada jawaban, sampai di penghujung 2024 baru dapat kiriman kontrak datang dari China.
0: Wow.
1: Di situ Ica diundang ke China yang harusnya tampil di 2025 bulan 5. Bulan 5 itu harusnya tampil. Ternyata sudah dipersiapkan lama. Ternyata ya itu yang tadi Ica bilang, ternyata tidak jadi. Diundur,
0: diundur
1: lebih tepatnya karena bukan keturunan. Awalnya gitu.
0: Itu yang pertama.
1: Yang pertama.
0: Ada
1: drop
0: lagi.
1: Dong, pertama kali pertama kali udah semangat banget,
0: udah
1: ternyata
0: semangat, udah belajar.
1: Iya, dari situ udah aduh hopeless banget ini. Gimana nih mau diseriusin lagi enggak? Awalnya gitu. Oh, ternyata betulan diundur karena aku pikir apa cuman alasan aja ya, karena apa gak suka ya sama suaranya atau gimana, awalnya gitu.
0: Aduh, jadi negatif thinking.
1: Jadi negatif. Ternyata betulan diundur di bulan bulan 11, kalau gak salah bulan 11 itu bulan November. Ica diundang nyanyilah di sana, diduetin sama penyanyi artis Cina.
0: 2000 berapa itu berarti?
1: 2025.
0: 2025. Oh, masih kemarin.
1: Cuman beda bulan. Awalnya harusnya di bulan 5, cuman ternyata jadinya di bulan November.
0: Oh, di bulan 11.
1: Iya, di bulan 11.
0: Lumayan jauh sih.
1: Iya, dan itu saya full negative thinking.
0: Dan ternyata
1: sampai
0: dengan sekarang pun juga
1: iya.
0: masih dengan lagu Mandarin.
1: Masih dengan lagu Mandarin.
0: Oke. Okay. Aku langsung tagih ya. Ini mumpung masih belum jam 8 ya kan? Karena ini udah jelang di jam 8. Aku juga pengen tahu lagu yang bakal kamu bawakan. Tapi mungkin ya teman Pro 2 mungkin yang juga penasaran gitu ya, lagunya Kak Ica ini seperti apa ya kan? Ini biasanya bisa didengerinnya dari mana Kak Ica?
1: Biasanya didengerin boleh lewat platform digital kayak Spotify juga ada, terus Joox dan YouTube. Boleh kalau mau nonton video-video nyanyi Ica biasanya di YouTube.
0: Tinggal ketik aja
1: Ica Yang.
0: I-C-H-A-Y-A-N-G. Oke. Ini dia teman Pro 2 ya, untuk kamu semuanya yang sudah menantikan lagu dari Kak Ica Yang. Yang ini kali ini lagunya adalah bahasa Mandarin. Udah siap?
1: Udah.
0: Yuk. Kita dengerin bareng yuk teman Pro 2. Satu single dari Kak Ica Yang dengan lagunya, yakni adalah lagu Mandarin yang judulnya
1: Wo Xiang Ni Lah.

0: merdu banget suaranya Tuan Pro 2 ya. Barusan kamu udah dengerin gimana suara indah dengan bahasa Mandarin, lagu betul. Mandarin ya, dari Kak Ica Yang. Dan kita sudah di penghujung program acara. Mungkin ada pesan yang bakal disampaikan untuk teman-teman Pro 2 se-Jawa Timur yang lagi mengejar mimpi sesuai dengan bidang tarik suara seperti Kak Ica Yang. Silakan.
1: Buat teman Pro 2 semuanya, tetap semangat, terus belajar, harus berani cobain apapun itu. Jangan pernah gengsi, jangan pernah malu. Pokoknya kita harus jadi orang yang lurus aja ke depannya gitu.
0: Okay.
1: Terus berjuang, semangat, fighting.
0: Ya, terima kasih Ica Yang sudah membagikan beberapa pembelajaran ya, tentunya bagaimana teman-teman Pro 2 mungkin yang punya potensi yang sama dengan Kak Ica Yang bisa mencoba nanti.
1: Betul.
0: Ya, dan sobat Pro 2 RRI Sejawa Timur, teman Pro 2, hari ini kita juga belajar bagaimana perjalanan dari seorang Ica yang tentunya mimpi besar itu gak selalu dimulai dari tempat yang besar.
1: Betul.
0: Kadang justru dari kota kecil, dari kota Jember, dari latihan sederhana, dan juga dari keberanian untuk mencoba hal baru. Terima kasih sekali lagi untuk teman-teman Pro 2 yang kali ini juga MLC ataupun Music Live Chat berjaringan se-Jawa Timur yang juga disiarkan oleh Pro 2 RRI Sumenep, Pro 2 RRI Malang, Pro 2 RRI Surabaya, dan juga Pro 2 RRI Madiun. Aku Vita Karina, terima kasih untuk kebersamaannya, dan kembali lagi di Pro 2 daerah masing-masing. And bye-bye.
2: Baru aja kamu ikuti Music Live Chat berjaringan se-Jawa Timur. Disiarkan langsung di Pro 2 RRI Surabaya, RRI Malang, RRI Jember, RRI Madiun, dan RRI Sumenep. See you!
3: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
4: Pro 2 FM.
5: Herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
6: Aduh, hoax tuh.
5: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
6: Iya. Yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Segera download RRI Digital.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

kamu, madu ternyata tidak bisa kadaluarsa loh. Hah? Memang iya? Ya, betul. Fakta ini ditemukan oleh seorang arkeolog dari Universitas Tübingen di Jerman yang pernah menemukan guci berisi madu di makam Mesir kuno yang diperkirakan berusia lebih dari 3.000 tahun. Wah, 3.000 tahun? Lama banget ya. Ya, setelah diuji di laboratorium, madu tersebut masih aman untuk dikonsumsi. Temuan ini dipublikasikan dalam jurnal Nature dan menjadi salah satu bukti ilmiah bahwa madu memang nyaris abadi. Nah, di Indonesia sendiri, Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM tidak menetapkan tanggal kadaluarsa pasti untuk madu murni, melainkan memberikan rekomendasi jangka waktu penyimpanan terbaik untuk madu. Namun, banyak produsen mencantumkan tanggal kadaluarsa sebagai bentuk kepatuhan terhadap regulasi umum. Meskipun secara ilmiah, madu bisa bertahan jauh lebih lama, madu sebaiknya disimpan dalam wadah tertutup rapat di tempat yang sejuk dan juga kering ya.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya. Yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Teman terbaik kamu.

0: Tapak Sejarah. Taman Obor, Monumen Perjuangan 1945. Taman Obor yang berlokasi di Jalan Es Parman, Kota Madiun, menampilkan kisah perjuangan bangsa Indonesia melawan penjajah. Taman Obor yang sebelumnya memiliki nama Monumen Perjuangan 1945 memiliki sejarah panjang. Awalnya berdiri dan diresmikan pada peringatan Hari Pahlawan 10 November 1984 dan kemudian dilakukan rehabilitasi pada tahun 2018. Rehabilitasi dilakukan untuk mempercantik Taman Obor. Juga ada penambahan beberapa ornamen seperti plakat dan foto tokoh perjuangan di sekitar monumen hingga akhirnya diberi nama Taman Obor. Di monumen yang berdiri di Taman Obor masih melekat nama Monumen Perjuangan 1945 dan di atasnya masih berdiri kokoh 5 patung pejuang kemerdekaan serta di 4 sisinya memiliki relief yang mengisahkan tentang sejarah mulai dari penjajahan, perjuangan hingga masa setelah perjuangan. Taman Obor sekarang menjadi lokasi wisata atau tempat bersantai yang populer di kota karismatik Madiun. Tapak Sejarah.
1: Yuk segera download RRI Digital.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Ada hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu.

0: Sudah tahu belum kalau Indonesia masuk pada urutan pertama sebagai negara dengan masjid terbanyak di dunia? Bahkan mengalahkan Arab Saudi, India, Bangladesh, dan negara-negara Arab lainnya. Dilansir dari laman Microsoft Network dalam sebuah data In Numbers Top 10 Countries with the Most Mosques, diperkirakan ada lebih dari 800 ribu masjid tersebar di seluruh kepulauan Indonesia. Tidak hanya itu, jumlah ini masih ditambah lagi dengan adanya 1 juta musola di berbagai pelosok. Ngomong-ngomong, di lingkungan kamu ada berapa masjid nih?
1: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Wah, jalannya macet, bisa telat ke kantor nih. Coba tanya Mbah Google ah. Sugeng enjang Mbah, nuwun sewu, jalan menuju kantor yang nggak macet lewat mana ya?
1: Tidak ada, semua jalanan ramai dan macet.
0: Loh kok bisa Mbah?
1: Karena sekarang banyak orang menggunakan kendaraan pribadi. Coba kalau banyak yang memanfaatkan transportasi umum.
0: Oh, benar juga ya Mbah ya.
1: Jelas dong, Google gitu loh. Makanya ini akibatnya, macet di mana-mana. Sudah tahu kan, parah.
2: Yuk, segera download RRI Digital.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Tapak Sejarah. Jalan Pahlawan Kota Madiun tidak begitu saja bernama Jalan Pahlawan. Sebelumnya, Jalan Pahlawan yang sekarang dikenal sebagai Pahlawan Street Center bernama Residence Land pada zaman kolonial, diambil dari nama rumah residen Madiun yang sekarang merupakan Gedung Bakorwil. Pada zaman Jepang, jalan ini pernah bernama Jalan Showa, diambil dari sebutan zaman Kaisar Hirohito naik tahta. Sementara pada zaman kemerdekaan, Jalan Pahlawan yang sekarang dinamai Jalan Raya, diambil dari fungsinya yang dulu merupakan jalan utama yang dilewati bis dan truk. Jalan Pahlawan, konon nama ini langsung diberikan oleh Insinyur Soekarno karena di sana ada makam pahlawan. Tapak Sejarah.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

apakah orang bertato boleh donor darah? Menjawab pertanyaan ini, Palang Merah Indonesia mengatakan tidak ada larangan bagi orang bertato untuk donor darah jika memenuhi syarat, seperti tidak memiliki penyakit tertentu. Tato tersebut juga harus dibuat di tempat berlisensi untuk memastikan keamanan jarum dari kontaminasi penyakit menular. Namun, orang bertato tidak boleh langsung donor darah, sebab harus ada jeda waktu 1 tahun sejak tubuhnya ditato.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Pro 1 dan Pro 2 RRI Madiun setiap pukul 14 dan 22 waktu Indonesia Barat.
1: Cek Fakta.
2: Cek Fakta. Beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim bahwa guru honorer tidak diizinkan mengajar di sekolah negeri mulai 1 Januari 2027. Aturan itu disebut berdasarkan aturan yang dikeluarkan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Kemendikdasmen.
3: Tapi itu hoax.
2: Klaim tersebut adalah tidak benar.
4: Faktanya,
2: dilansir dari kompas.com yang mengutip dari kemendikdasmen.go.id, pemerintah menerbitkan surat edaran SE Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah nomor 7 tahun 2026 yang memuat aturan masa kerja dan penggajian guru non ASN hingga 31 Desember 2026. Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan GTK Kemendikdasmen Nunuk Suryani menegaskan bahwa dalam surat edaran SE berisi pegangan hukum bagi pemerintah daerah Pemda untuk terus bisa mempekerjakan para guru tersebut. Ini termasuk sebagai penerapan Undang-Undang ASN yang meminta semua instansi tidak lagi menggunakan istilah honorer. Dalam surat edaran juga menegaskan penataan status guru non-ASN yang terdata dalam data pokok pendidikan Dapodik sebelum 31 Desember 2024 dan masih aktif mengajar di satuan pendidikan milik Pemda. Tidak ada pernyataan di dalam surat edaran tersebut yang mengatakan bahwa guru non-ASN dilarang mengajar pada tahun 2027.
1: Cek Fakta.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya F. Bagus Panuntun, PLT Wali Kota Madiun, mengucapkan selamat dan apresiasi setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia atas kepercayaan yang telah diraih sebagai radio yang mendapatkan hak siar Piala Dunia. Ini merupakan kebanggaan tersendiri, tidak hanya bagi RRI, tetapi juga bagi masyarakat Indonesia, khususnya warga Kota Madiun, yang kini dapat menikmati informasi dan siaran pertandingan Piala Dunia lebih dekat, akurat, dan berkualitas. Mari kita dukung dan saksikan bersama berbagai konten menarik Piala Dunia melalui RRI. RRI Radio Piala Dunia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: burung-burung. Enak sekali hidupnya. Sangkar bagus. Mahal lagi. Makanan enak. Kau harus berterima kasih padaku. Kau hidup di rumah orang kaya. Coba lihat. Teman-temanmu di luar sana kesana kemari nyari makanan. Untung-untung kalau dapat. Kalau enggak, lapar kau seharian.
1: Hei, Bli. Tidak pagi, sore, malam, hanya burung. Burung yang kau urus. Gak pernah ada waktu untukku.
0: Ibu, mau kemana nih? Kok rapi gini? Wih, pakaianmu pas sekali istri orang kaya.
1: Ah, sudah gombalnya. Ibu mau reunian sama teman-teman SMA.
0: Reunian? Awas ya, CLBK ya.
1: Ah, pikiran bapak ini.
2: Swastiastu. Swastiastu.
0: Buka pintu gerbangnya, Bu. Siapa itu ganggu aja?
2: Swastiastu.
1: Iya, sebentar. Oh, ada tamu rupanya.
2: Ya, maaf Bu, saya Made tetangga sebelah.
0: Siapa Bu?
1: Ini Made Jaya, tetangga di sini.
2: Ya, saya Pak Gede.
0: Oh, Made Jaya. Di sebelah Bali Banyar itu ya? Oh iya, mau ngopi, teh, atau susu?
2: Tidak Pak, terima kasih. Saya sudah ngopi.
1: Pasti dia sudah dibuatkan kopi sama pacarnya ya.
0: Pacar? Pacarnya manusia kan?
1: Ah, Bapak, pasti manusia dong. Kalau gajah, pacarnya gajah. Kalau semua

0: ada bapak.
1: Apa? Luar negeri.
2: Wih, komenganmu.
1: Kalau benar produk luar negeri, pasti kau banyak untung. Tapi kenapa kau masih jalan kaki? Gak punya motor ya? Atau mobil?
3: Mobil? Mobil-mobilan kali.
0: Pak Gede, saya datang ke sini dengan maksud baik. Bukannya dapat jualan, malah hinaan.
1: Iya, ngegas kamu ya. Kau tahu, sebenarnya kau telah menghinaku, tahu. Masa orang kaya sepertiku kau suruh aku membeli barang lewat sales murahan seperti ini? Pergi kau.
0: Ya, aku pergi.
4: Sabar, sabar.

Ade Jaya, pemuda desa, hidupnya sebatang kara. Sudah lama ditinggal mati oleh kedua orang tuanya. Dia bekerja keras untuk memenuhi

0: sekali hari ini. Haus, capek. Dari pagi sampai sore ini, satu pun barang gak ada yang laku. Aduh, lebih baik aku istirahat di bawah pohon ini aja.
1: Hah? Beli Made?
0: Gek Ratna? Benarkah kau Gek Ratna?
1: Iya, beli. Yang Ratna.
0: Aduh, kau beda sekarang. Cantik, modis, kayak artis aja.
1: Ah, biasa aja. Setelah tamat SMA, saya jadi kuliah di Jakarta, ngambil jurusan desainer. Terus, beli mau kemana?
0: Beli habis menjajakan barang, mau pulang, istirahat dulu di sini. Panas sekali.
1: Ikut sama Ratna yuk, beli. Kita kan bertetangga. Berarti juga ngelewatin rumah, beli.
0: Enggak usah. Beli jalan aja.
1: Ah, beli. Kita tumben lo ketemu. Masa gitu sih?
0: Ah, masih aja seperti dulu. Dikit-dikit marah.
1: Ya iyalah, beli. Yuk, ikut Ratna.

0: Ratna, anak Pak Gede Sure, sejak tamat SMA, ia kuliah di Jakarta, kini kembali pulang untuk melanjutkan bisnis butik milik bapaknya.
1: Ratna, Ratna, cantik sekali kamu. Kau beda dengan orang tuamu. Kau gadis yang baik, sopan. Ya Tuhan, gimana caranya aku ingin memilikinya? Nah, sakit hati ini karena hinaan orang tuanya belum sembuh. Ini saatnya. Ya, ya, ini saatnya.
0: Malam itu, Made pergi ke rumah Jerobalian minta bantuan untuk mendapatkan Luh Ratna.
1: Dengan lengis colek ini, aku akan menguasai anakmu, Gede Sudo. Tanganku ini telah dilumuri lengis colek. Pemberian Jerobalian, aku akan mendatanginya.
2: Perabotan, perabotan, Bu.

0: Tan perabotan, Bu.
1: Beli Made. Mampir dulu.
0: Ya, makasih, Gek Ratna. Mau lihat barang-barang di brosur ini, Gek? Ini, lihat. Maaf, aku memegang tanganmu, Gek.
1: Ah, gak apa-apa, Bli. Santai aja kali.
2: Ratna, dengan siapa itu?
1: Ini Pak, Bli Made. Dia jual barang-barang.
2: Sini. Hei, Made. Beraninya kau menyentuh anakku ya? Ngaca kamu.
1: Bapak kok ngomong seperti itu?
2: Sudahlah, masuk. Nanti ketularan miskin kamu.
0: Ya, enggak apa. Yang penting, lengis colek itu sudah mengena tangan

0: 5D.
1: Ratna, kok kesini malam-malam? Nanti orang tuamu marah. Malah Beli yang disalahkan nanti.
0: Beli, Ratna mau di sini. Biarkan bapakku mau bilang apa. Pokoknya malam ini aku nginap di sini ya.
1: Manjur sekali demi colek itu.
0: Beli Made, boleh ya Beli? Please.
2: Pak, Pak, Ratna nggak ada di kamarnya. Di mana dia, Pak?
3: Nggak ada. Macem-macem anak itu. Udah telepon?
2: Sudah, tapi nggak diangkat.
3: Coba telepon lagi.
2: Oh, nyambung, Pak. Halo Ratna. Ratna, di mana kau?
4: Saya Made, Bu. Ratna ada di rumah saya.
2: Apa?
3: Di mana, Bu?
2: Ratna ada di rumahnya gembel itu, Pak.
3: Apa? Akan kuseret dia.
5: Jail, keluar kau. Mana anakku?
6: Oh, Pak Gede.
5: Rasakan ini.
6: Aduh, bapak memukulku.
5: Ini lagi rasakan.
7: Pak, Pak, Limade tidak salah, Pak. Hentikan, Pak. Hentikan.
5: Sini pulang kamu. Bu, ini anakmu. Sekarang kunci dia di kamar.
7: Pak, Bu, kalau itu mau bapak dan ibu, Ratna tidak akan lagi bertemu dengan Bli Made Jaya.
5: Nah, gitu dong.
2: Ratna, Ratna, bangun nak, sudah siang. Ratna, Ratna, Ratna, aduh, Ratna, Ratna.
5: Ada apa itu?
2: Pak, Pak, anak kita, Pak.
8: Ratna lemas, dari mulutnya keluar busa. Ternyata dia meracuni dirinya sendiri dengan obat nyamuk. Akhirnya Ratna dilarikan ke rumah sakit. Made Jayo menyesal. Maksud hatinya menggapai langit dengan cara kotor. Selamanya tidak membuahkan hasil.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Hari Urianto, Bupati Madun, mengucapkan selamat dan sukses kepada Radio Republik Indonesia yang telah mendapatkan kepercayaan sebagai radio pemegang hak siar Piala Dunia. Prestasi ini menjadi kebanggaan tersendiri, sekaligus bukti bahwa RRI terus hadir sebagai media yang terpercaya bagi masyarakat. Saya mengajak seluruh masyarakat, khususnya warga Kabupaten Madiun, untuk menyaksikan dan mendengarkan berbagai konten menarik seputar Piala Dunia melalui RRI. RRI Radio Piala Dunia. Semoga RRI senantiasa menjadi mitra pemersatu bangsa dan terus berkontribusi dalam menyebarkan informasi yang berkualitas. Dingin-dingin makan lumpia, isinya telur ayam cemani. Ingin nonton Piala Dunia? RRI setia menemani. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: kemarin aku dapat rezeki. Udah aku sumbangin ke panti asuhan. Kamu tahu kan?
1: Iya, tahu. Udah lihat di status kamu.
0: Kamu ingat gak Rina teman SMA kita?
1: Mm-mm.
0: Udah 2 bulan dia nunggak bayar uang kos. Kasian banget deh. Untung aku ada rezeki lebih. Jadi aku pinjamin. Kalau gak tahu deh dia kayak gimana.
1: Alhamdulillah ya. Untung kamu bisa bantu.
0: Mm-mm, Vin. Ada lagi bapak-bapak.
1: Cukup kamu dan kebaikanmu ya.
2: RRI.co.id, sumber terpercaya.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Tapak Sejarah. Perempatan Tugu. Perempatan Tugu Kota Madiun. Selama ini orang menyebut kata Perempatan Tugu, namun tidak ada bangunan Tugu di sana. Sampai sekarang, asal-usul penamaan Tugu itu masih menjadi misteri. Mengulas sejarah singkat penamaan Perempatan Tugu tersebut, ada beberapa versi. Dari keterangan Andi Suprianto, sejarawan Madiun, versi pertama, penyebutan kata Tugu mengarah pada benda maupun bangunan yang menyerupai Tugu. Penyebutan nama Tugu berasal dari sebuah bangunan gardu listrik Aniem, perusahaan listrik zaman Belanda, sekarang sudah dibongkar menjadi pos polisi. Ada juga penyebutan Menara Tugu merupakan menara pandang yang berada di persimpangan jalan. Versi lainnya, nama Tugu merujuk pada keberadaan Tugu atau PAL, titik 0 km Kota Madiun yang berada tidak jauh dari perempatan Tugu tersebut, tepatnya sebelah barat perempatan di sisi utara jalan. Kemudian dikuatkan dengan gambar peta tahun 1917, kata Tugu dipakai sebagai nama jalan, yakni Tugulans, yang berubah nama menjadi Madura Street atau Jalan Madura, dan kemudian menjadi Jalan Panglima Sudirman. Tapak Sejarah.
1: Yuk segera download RRI Digital.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Ini nak, makanannya. Makan yang banyak ya, biar sehat, kuat, dan cepat gede.
1: Ibu gak makan juga?
0: Ah, nanti aja, ibu belum lapar. Cepat tidur ya nak, mimpilah setinggi langit. Dan besok, kalau bangun, kejarlah mimpimu sampai bisa terwujud. Doa ibu selalu buat kamu nak.
1: Makasih ibu, kok ibu gak tidur juga?
0: Ah, ibu belum ngantuk nak, kamu tidur dulu aja.
2: Masih banyak kebohongan ibu lainnya. Tidak peduli seberapa kaya kita, seberapa dewasanya kita, ibu selalu menganggap kita anak kecilnya, mengkhawatirkan diri kita. Tetapi beliau tidak pernah membiarkan kita mengkhawatirkan dirinya.
3: RRI.co.id, sumber

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: day.
1: It is impossible to live without failing at something, unless you live so consciously that you might as well not have lived at all, in which case you fail by default. Tidak mungkin hidup tanpa gagal dalam sesuatu, kecuali jika kamu hidup dengan sangat hati-hati, sehingga kamu mungkin juga tidak hidup sama sekali. Dalam hal ini, kamu gagal karena kelalaian. J.K. Rowling.
2: RRI.co.id, sumber

0: memulai kebajikan walaupun kecil. Ketika fajar menyingsing, seorang lelaki tua berjalan-jalan di pinggir pantai sambil menikmati angin laut yang segar menerpa bibir pantai. Di kejauhan dilihatnya seorang anak sedang memungut bintang laut dan melemparkannya kembali ke dalam air. Lelaki tua itu bertanya dengan heran, "Hei, mengapa engkau mengumpulkan dan melemparkan kembali bintang laut itu ke dalam air?" Lalu jawab si anak, "Karena bila dibiarkan hingga matahari pagi datang, bintang laut yang terdampar itu akan segera mati kekeringan," jawab si anak. "Tapi pantai ini luas dan bermil-mil panjangnya. Lagi pula, ada jutaan bintang laut yang terdampar. Aku ragu, apakah usahamu itu sungguh mempunyai arti yang besar, anak muda?" Anak itu lama memandang bintang laut yang ada di tangannya, lalu dengan perlahan ia melemparkannya ke dalam laut agar selamat dan hidup. Kemudian dengan tersenyum, ia berkata, "Aku membuat perubahan untuk satu hal. Satu tindakan sebuah kebaikan yang sederhana dapat membuat sebuah perubahan untuk keluargamu, temanmu, bahkan untuk wajah-wajah asing yang kadang tidak kita kenal. Saya yakin usahaku sungguh memiliki arti yang besar, sekurang-kurangnya bagi yang satu ini," kata si anak kecil tadi. Tindakan kecil yang sederhana ternyata dapat membuat perbedaan besar kepada seseorang yang sedang membutuhkan. Menyelamatkan bintang laut adalah sedikit aksi yang membuktikan kebenaran itu. Kita sering mendambakan untuk melakukan sesuatu yang besar, namun seringkali kita lupa bahwa yang besar itu sering dimulai dengan sesuatu yang kecil. Mulailah berbuat kebajikan pada hal-hal yang paling kecil sekali.
1: Yuk, segera download RRI Digital.

0: Tapak Sejarah. Tugu titik 0 km Magetan. Titik 0 km Magetan tepatnya berada di sebelah selatan SMP 3 Magetan atau sekitar kawasan Jalan Ahmad Yani Magetan. Sebelum dibangun tugu ini, sebenarnya tanda titik 0 km sudah ada sejak zaman Belanda dan hanya ditandai dengan simbol tugu kecil. Namun kini, penanda itu lebih megah dan menarik. Tugu tersebut merupakan tempat titik awal untuk menghitung jarak dari Kabupaten Magetan ke daerah lainnya. Pemilihan lokasinya pun tidak sembarangan, harus sesuai koordinat yang telah ditentukan pemerintah. Titik 0 km di Magetan dihiasi dengan ornamen perjuangan masyarakat Magetan dalam menentang penjajahan Belanda dan ornamen susunan bupati yang pernah menjabat mulai dari bupati pertama hingga sekarang. Tapak Sejarah.
1: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Teman terbaik kamu.

Inspirasi Pro 2. Bakat adalah pemberian Tuhan, maka rendah hatilah. Popularitas adalah pemberian manusia, maka berterima kasihlah. Dan kesombongan adalah pemberian diri sendiri, maka berhati-hatilah.

0: Di sebuah desa kecil, tinggallah seorang pria yang tiap harinya gemar menggosip. Dia selalu saja menggosipkan tetangga-tetangganya, meskipun dia tidak mengenal siapa mereka. Namun karena ingin berubah, suatu hari ia mendatangi seorang tua bijak untuk meminta saran. Pria bijak ini memerintahkannya untuk membeli ayam segar di pasar dan membawakan untuknya sesegera mungkin. Dan ayam itu harus ia cabuti bulu-bulunya. Dan sementara ia berlari, ia harus mencabuti bulu-bulu ayam itu. Tidak boleh ada sehelai bulu pun yang tersisa. Si penggosip ini menuruti semua. Dia mencabuti bulu-bulu ayam sambil berlari kembali ke rumah pria bijak itu. Sesampainya di sana, ia menyerahkan ayam itu. Tapi si orang tua yang bijak itu memintanya untuk kembali mengumpulkan semua helai bulu yang sudah dicabuti dan membawanya kembali. Si penggosip ini tentu saja protes.
1: Oh, ini tidak mungkin, Pak. Ini tidak mungkin saya lakukan. Ini hal yang tidak masuk akal. Angin pasti sudah menerbangkan bulu-bulu ayam itu ke segala penjuru, dan saya tidak akan bisa mengumpulkannya lagi.
0: Orang tua yang bijak itu berkata,
1: "Ya, itu benar. Dan begitulah sebenarnya gosip. Satu gosip dapat terbang ke segala sudut. Lalu bagaimana kamu akan menariknya kembali?
0: Jadi sebaiknya, jangan pernah memulainya dari awal."

Pagi Teman Pro 2, inilah program A2 Radio Republik Indonesia Madiun yang mengudara di frekuensi FM 95,2 MHz. Kembali menyajikan acara hiburan dan informasi dari pagi hari ini hingga malam nanti. Dari Jalan Mejen Panjaitan nomor 10 Madiun, kami yang bertugas mengucapkan selamat mengikuti rangkaian acara siaran kami. Pro 2 RRI Madiun, teman terbaik kamu. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

95,2 Pro 2 RRI Madiun, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Hai, selamat pagi buat teman Pro 2 semuanya. Di hari Minggu ini ya, teman Pro 2, 21 Juni 2026. Senang banget Mona bisa kembali menemani teman Pro 2 di awal libur ya. Oh, liburnya udah dari kemarin. Hari Sabtu gitu ya. Udah libur lumayan panjang ya. Gimana rapotnya? Semuanya baik? Item semua ya, gak ada merahnya ya. Selama deh kalau gitu udah naik kelas gitu ya. Jadi liburannya juga bakal happy-happy karena semua tugas udah selesai. Sebelum ada tugas baru, selamat bersenang-senang deh teman Pro 2. Nah, Mona bakal temenin kalian semuanya bersenang-senang juga di hari ini, di hari Minggu ya teman Pro 2. Bakal banyak yang kita bagi buat kalian semuanya, informasi, single-single, boleh gabungan, boleh request di 0811-369-7755. Nanti ya, setelah ada Jazz Music, karena di awal perjumpaan kita udah di-list sama musik director aku, Jazz Music, single-single yang nemenin kalian mungkin yang bangun pagi. Karena terbiasa bangun pagi waktu sekolah, sekarang bangunnya udah pagi, wis, keren ya. Tapi yang buat kalian lagi enak-enaknya tidur, yuk bangun. Coba deh, kalau kamu bangun pagi itu pasti happy banget dan kamu bisa ngelihat atau merasakan suasana Kota Madiun yang fresh ya. Oke, kita bakal play ya single-singlenya buat kalian di 1 jam pertama. Nanti Mona balik lagi dengan berbagai informasi buat kalian semuanya. Stay tune di 95,2 di rri.co.id ataupun RRI Digital barengan sama aku Nia Mona sampai jam 11 nanti ya.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

tiga hal penting. Ada tiga hal dalam hidup yang tidak pernah pasti. Pertama, kekayaan. Kedua, kejayaan. Dan ketiga, mimpi.

0: Alkisah ada seseorang yang sangat menikmati kebahagiaan dan ketenangan di dalam hidupnya. Orang tersebut mempunyai dua kantung. Pada kantung yang satu terdapat lubang di bawahnya. Tapi pada kantung yang lainnya tidak ada lubang. Segala sesuatu yang menyakitkan yang pernah didengarnya, seperti makian dan sindiran, ditulisnya di sebuah kertas, digulung kecil, kemudian dimasukkannya ke dalam kantung yang berlubang. Tetapi semua yang indah, yang benar dan bermanfaat, ditulisnya di sebuah kertas, kemudian dimasukkannya ke dalam kantung yang tidak ada lubangnya. Pada malam hari, ia akan mengeluarkan semua yang ada di dalam saku yang tidak berlubang, membacanya, dan menikmati hal-hal indah yang sudah diperolehnya sepanjang hari itu. Kemudian ia merogoh kantung yang ada lubangnya, tetapi ia tidak menemukan apapun. Maka ia pun tertawa dan tetap bersuka cita karena tidak ada sesuatu yang dapat merusak hati dan jiwanya.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Tapak Sejarah. Candi Simbatan. Candi Simbatan merupakan bangunan peninggalan bersejarah yang ada di Magetan. Candi Simbatan yang lebih dikenal dengan Pemandian Dewi Sri merupakan penamaan Pemandian Dewi Sri yang dikarenakan pada bagian dasar kolam candi terdapat arca yang disebut dengan Arca Dewi Sri. Pada bagian dada patung Dewi mengeluarkan sumber mata air yang jernih. Sumber mata air yang keluar dan berada di Candi Simbatan menurut cerita dipercaya menyembuhkan segala penyakit. Wisatawan yang berkunjung ke Candi Simbatan dapat melihat bangunan bersejarah selain melihat keindahan ornamen yang ada di Candi Simbatan. Selain itu, setiap setahun sekali pada bulan Muharram, menurut penanggalan Hijriah, akan diadakan upacara adat di Candi Simbatan. Tapak Sejarah.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Tahukah kamu bahwa waktu terbaik untuk minum kopi ternyata bukan di pagi hari, sesaat setelah bangun tidur, melainkan sekitar pukul 9.30 sampai dengan 11.30. Penelitian dalam bidang kronofarmakologi, yaitu ilmu tentang waktu terbaik untuk konsumsi obat atau zat tertentu, menunjukkan bahwa kadar hormon kortisol yang membantu tubuh terjaga dan waspada mencapai puncaknya di pagi hari setelah bangun. Jika kita minum kopi saat kortisol sedang tinggi, tubuh kita cenderung tidak merasakan efek stimulan dari kafein secara maksimal. Namun ketika kadar kortisol mulai menurun sekitar pukul 9.30 sampai 11.30, minum kopi akan lebih efektif memberikan dorongan energi. Ini didukung oleh penelitian dari Stephen L. Miller, seorang ahli saraf yang mempelajari hubungan antara ritme sirkadian dan konsumsi kafein.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Tips selamat bekerja dengan mesin yang dapat kita lakukan untuk mencegah terjadinya kecelakaan. Hanya operasikan mesin, hanya jika Anda telah terlatih untuk mengoperasikannya. Apabila Anda belum terlatih, yang terbaik adalah tidak menyalakan mesin. Sebelum menggunakan mesin, adalah praktik yang baik untuk memeriksa bahwa semua bagian yang bergerak dilindungi dan tidak ada bagian yang bergerak yang terbuka. Jika pelindung mesin rusak, jangan gunakan mesin. Jika pelindung mesin tidak dapat digunakan, penggunaan alat yang tepat dapat digunakan untuk menjaga tangan Anda tetap aman. Anda dapat mengetahui apakah mesin tidak bekerja dengan benar jika Anda melihat bagian-bagiannya bergerak tidak normal, melihat jika terdapat kebocoran, mendengar suara aneh, mencium sesuatu yang terbakar atau sesuatu yang tidak biasa, dan atau merasa mesin tidak bergetar seperti biasanya. Lockout, takeout, atau loto mengacu pada prosedur di mana kunci atau perangkat pengunci digunakan untuk mengamankan perangkat isolasi energi, misalnya saklar atau katup, pada keadaan aman, misalnya mati atau posisi katup tertutup. Pekerja dapat terpapar benda jatuh atau terbang, percikan cairan atau debu, asap, kabut, uap, atau gas berbahaya saat mengoperasikan mesin. APD menawarkan perlindungan dari bahaya di tempat kerja hanya jika dalam kondisi baik, dipilih dengan benar untuk aktivitas kerja, dan dipasang dengan benar kepada pengguna.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan terakses.

took this open heart of mine, fixed me up and made it right.

0: Info Pro 2. Pro 2 dari Madiun, teman terbaik kamu. Saatnya Info Pro 2 pukul 6 waktu Indonesia Barat. Teman Pro 2, kira panji persatuan dan obor perjuangan menjadi penanda bertambahnya usia Kota Madiun ke 108. Prosesi sakral tersebut digelar menjelang pergantian hari dari Jumat menuju ke Sabtu, yaitu tanggal 19 Juni menuju ke 20 Juni 2026. Ini bertepatan dengan hari ulang tahun Kota Madiun. Ratusan aparatur sipil negara atau ASN, perwakilan dari 14 perguruan pencaksilat dan persatuan pengibar bendera pusaka ini turut ambil bagian dalam kirab tersebut. Dengan nuansa budaya Jawa yang kental, peserta berjalan kaki dari kantor Badan Koordinasi Wilayah atau Bakorwil 1 Madiun menuju Balai Kota Madiun. Pelaksana tugas atau PLT Kota Madiun ya, PLT Wali Kota Madiun F. Bagus Panuntun ini mengatakan kirab panji persatuan dan obor perjuangan ini dipilih sebagai pembuka rangkaian peringatan hari jadi karena Kota Madiun ini memiliki sejarah panjang yang perlu terus dikenalkan kepada masyarakat. Menurut Bagus, usia ke-108 Kota Madiun bukan sekedar angka, melainkan simbol perjalanan panjang dan perjuangan para pendahulu dalam membangun daerah hingga mencapai kondisi saat ini. Sebagai simbol estafet perjuangan, api obor yang dinyalakan dalam kirab tersebut akan terus dijaga agar tetap menyala hingga 20 Juli 2026. Api itu tidak akan dipadamkan baik siang maupun malam nih, teman Pro 2. Selain menghadirkan prosesi simbolis, Bagus mengingatkan bahwa pemerintah daerah masih memiliki sejumlah PR yang harus diperjuangkan bersama. Di antaranya adalah upaya pengentasan kemiskinan dan juga penurunan angka pengangguran yang masih menjadi tantangan pembangunan. Dan untuk diketahui, acara kirab panji persatuan dan obor perjuangan tersebut juga dihadiri jajaran forum koordinasi pimpinan daerah Kota Madiun. Kegiatan yang baru pertama kali digelar ini berhasil menarik perhatian masyarakat. Mereka tampak antusias memadati sejumlah titik sepanjang rute kirab untuk menyaksikan perjalanan prosesi. Informasi lainnya nih, teman Pro 2, setelah menggandeng Iqbal Ramadan dalam video klip Rabun Jauh, Bernadia ini resmi mengumumkan untuk album terbarunya dia bertajuk Semoga Hanya di Mimpi yang akan dirilis di 24 Juni 2026. Album ini nantinya berisi 10 lagu, diantaranya Laut Tenang, Peluk Aku Sekarang, Lawan Waktu dan Jarak, Wanita Tak Punya Malu, Menyenangkan Mengenalmu, Tolong Bilang Ini Mimpi, Sebelum Jadi Panjang, Terus Belum Sempat Kenal, serta dua single yang sebelumnya sudah dirilis ya, Kita Buat Menyenangkan dan Rabun Jauh nih, teman Pro 2. Salah satu lagu yang paling menarik adalah Peluk Aku Sekarang yang menjadi kolaborasi Bernadia bersama dengan band Perunggu. Kolaborasi ini menjadi momen spesial karena Perunggu ini merupakan musisi pertama yang diajak Bernadia berkolaborasi dalam album pribadinya. Tak hanya siap merilis album Semoga Hanya di Mimpi, Bernadia ini juga akan menggelar Semoga Hanya di Mimpi Showcase yang akan digelar di Tennis Indoor Senayan Jakarta pada 25 Juli 2026. Dan untuk showcase ini sendiri mengusung konsep mimpi dan akan menjadi momen pertama bagi Bernadia untuk membawakan seluruh lagu dalam albumnya langsung di hadapan penggemar. Kamu bisa update beberapa informasi lainnya di rri.co.id ataupun aplikasi RRI News.
1: Terima kasih kamu sudah simak program Info Pro 2 dan lanjut lagi ke acara berikutnya.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang sekarang menghadirkan terobosan baru, Workspace Platform dan Online Learning Platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Tahukah kamu bahwa waktu terbaik untuk minum kopi ternyata bukan di pagi hari, sesaat setelah bangun tidur, melainkan sekitar pukul 9.30 sampai dengan 11.30. Penelitian dalam bidang kronofarmakologi, yaitu ilmu tentang waktu terbaik untuk konsumsi obat atau zat tertentu, menunjukkan bahwa kadar hormon kortisol yang membantu tubuh terjaga dan waspada mencapai puncaknya di pagi hari setelah bangun. Jika kita minum kopi saat kortisol sedang tinggi, tubuh kita cenderung tidak merasakan efek stimulan dari kafein secara maksimal. Namun ketika kadar kortisol mulai menurun sekitar pukul 9.30 sampai 11.30, minum kopi akan lebih efektif memberikan dorongan energi. Ini didukung oleh penelitian dari Stephen L. Miller, seorang ahli saraf yang mempelajari hubungan antara ritme sirkadian dan konsumsi kafein.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

95,2 Pro 2 RRI Madiun, teman terbaik kamu tahun Pro 2. Hai. Balik lagi, Mona temenin kalian gitu ya. Setelah tadi udah 1 jam single-single yang menemani kalian tanpa suara Mona. Sekarang balik lagi Mona ya. Oke. Dingin banget nih, karena memang kita nih sudah di masa ini ya, musim kemarau. Dan kebanyakan memang kita ngerasain yang namanya dingin tuh karena bedijing itu tadi ya, teman Purdue ya. Adem bedijing gitu. Jadi adem banget kerasa gitu ya. Bahkan beberapa teman Mona yang juga dinas pagi tuh, dingin banget Bang Mon, emang di studio gak dingin? Kamu kira dingin? Di luar dingin, studio tambah lagi, apalagi dua AC yang menyala ini. Oh Tuhan, benar-benar hidupku tuh kayak dikutup begitu ya teman produksi ya. Tapi nggak apa-apa buat temenin kamu semuanya, karena di sini AC itu bukan cuma untuk mendinginkan hatiku aja atau diriku, tetapi juga alat-alat yang ada di sini biar semuanya aman nyaman ya. Ya wis. Bagaimana kabarnya di luar sana? Happy-happy aja pagi hari ini. Kalau mau jalan-jalan boleh loh teman Pro 2. Karena cuaca di Kota Madiun kayaknya cerah nih. Bahkan menurut dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, hari ini di Minggu 21 Juni 2026 udaranya enak banget ya. Walaupun sedikit rada dingin, tapi kalau di siang hari ya tetap aja hangat gitu ya teman Pro 2 ya. Sampai dengan 32 derajat Celcius nanti siang. Kalau pagi-pagi sih oke lah, rada dingin dikit gitu ya. Tapi cuacanya cerah, gak ada hujan kayaknya ya, karena memang musimnya udah mulai kemarau. Tapi boleh lah ya kita siap-siap, karena cuacanya cerah mungkin kepanas. Jadi siap-siap yang namanya jaket atau mungkin topi, payung boleh, sunscreennya jangan lupa gitu ya buat yang cewek-cewek. Pokoknya hati-hati ya. Hati-hati buat kalian semuanya yang pengen jalan-jalan hari ini karena sudah mulai liburan, pengen jalan-jalan ke Madiun aja karena ini Madiun juga ramai banget. Kita nih lagi ulang tahun Kota Madiun ya, ke-108. Happy birthday Kota Madiun. Semalam juga rame. Siang, malah dari siang karena ada pawai gitu ya teman Pro 2. Kemarin juga rame di hari Jumat. Hari ini apakah rame juga? Sepertinya rame ya. Rame dengan kita yang lagi jalan-jalan. Ya wis lah ya. Hati-hati kalau mau keluar kota. Hati-hati kalau jalan-jalan gitu ya. Pokoknya hati-hati cinta. Itu kayak lagu ya, lagunya Citra Scholastika yang bakal aku play buat kalian semuanya. Habis ini nanti Mona juga bakal kasih beberapa informasi buat kalian, plus juga pastinya single-single. Stay tune ya.

0: Jika satu orang membiarkan air menetes di dalam toilet, bagaimana dengan 100 orang, bahkan 1000 orang? Tentunya air akan terbuang sia-sia, sementara masih banyak masyarakat mendambakan air bersih. Bijaksana menggunakan air bersih dimulai dari diri sendiri.
1: Pesan ini disampaikan RRI Yogyakarta.
2: Yuk, segera download RRI Digital.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Insiden kecelakaan saat bermain di taman hiburan, baik dengan wisata mesin maupun air, telah banyak terjadi di seluruh dunia. Beberapa dari kasus ini umumnya beresiko menyebabkan adanya cedera hingga kematian. Ada beberapa tips yang bisa kamu lakukan saat kamu berada di taman hiburan untuk anak-anak dan orang dewasa. Yang pertama, ikuti semua petunjuk keamanan. Kunci utama dari keamanan saat bermain di wahana taman hiburan adalah membaca semua dan setiap petunjuk keamanan dengan seksama. Hal ini meliputi aturan hingga anjuran keamanan saat bermain yang telah dibuat pihak pengelola taman hiburan. Dengarkan juga instruksi operator wahana. Biasanya, instruksi ini meliputi cara mengamankan perangkat keamanan, misalnya sabuk pengaman dan ban pengaman, hingga memastikan jalannya wahana setiap waktu. Perhatikan juga anjuran peserta dengan seksama. Setiap wahana memiliki anjuran yang rinci tentang peserta seperti apa yang diizinkan untuk menaiki sebuah wahana permainan. Beberapa di antaranya adalah anjuran tinggi dan berat badan yang sering kali disebut secara rinci. Anjuran ini sangat disarankan untuk harus dipatuhi ya. Amati juga kondisi dan situasi wahana. Perhatikan jalur wahana, apakah ada naik dan turun, belokan, tikungan, hingga cekungan. Jangan menggunakan ponsel saat berada di wahana permainan, karena ini beresiko pada kerusakan dan jatuh saat bermain. Bila ingin menangkap momen, mintalah bantuan kepada keluarga atau teman yang datang bersama dari jarak yang aman dari wahana yang sedang berjalan. Nah, pastikan itu semua ya, biar kita bermain dengan aman dan nyaman.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

95,2 Pro 2 RRI Madiun, teman antara baik kamu, teman Pro 2 masih di sepada saat pagi, teman Pro 2. Nah, teman Pro 2, ada informasi nih, teman Pro 2, peringatan hari jadi ke-108 Forkopimda Kota Madiun ya. Ini juga melakukan serangkaian acara di hari Jumat 19 Juni kemarin. Jajaran Forum Koordinasi Pemimda Ela atau Forkopimda Kota Madiun juga menggelar ziarah ke sejumlah makam tokoh bersejarah di Kota Madiun. Momentum sakral itu diikuti oleh PLT Wali Kota Madiun F. Bagus Panuntun, Ketua DPRD Kota Madiun Armaya, lalu pimpinan Kepala Organisasi Perangkat Daerah atau OPD, serta jajaran pejabat dari instansi lain. Dengan kikmat, rombongan mengunjungi makam Kuncen yang berada di kawasan Masjid Kuno Kuncen dan makam kuno Taman di area Masjid Besar Kuno Taman. Dan PLT Wali Kota Madiun F. Bagus Panuntun ini mengatakan kegiatan ziarah makam ini rutin dilaksanakan setiap H-1 peringatan hari jadi Kota Madiun. Dan kegiatan ini bertujuan sebagai bentuk penghormatan kepada para pendahulu yang telah berjasa membangun dan juga memperjuangkan Kota Madiun ya, teman Pro 2. Dan sebagai informasi, di makam Kuncen ini terdapat sejumlah makam tokoh penting di Madiun ya. Di antaranya Ki Ageng Panembahan Ronggo Jumeno atau Pangeran Timur yang dikenal sebagai Bupati Madiun pertama, Raden Bagus Peta atau Mangkunegoro I, Adipati Kanitren Martoloyo Mangkunegaran 2 ya, serta tokoh-tokoh bersejarah lainnya. Sementara di makam kuno Taman dimakamkan sejumlah tokoh penting lainnya seperti Raden Ronggo Prawiro Dirjo 1, Raden Ronggo Prawiro Dirjo 2, Raden Ronggo Prawiro Diningrat, serta sejumlah tokoh berpengaruh lainnya dalam sejarah Madiun. Bagus tentu saja berharap melalui ziarah ini, semangat perjuangan para pendahulu ini dapat terus diwariskan kepada generasi penerus sekaligus memperkuat kecintaan masyarakat terhadap sejarah dan budaya daerah. Menurut Bagus, makam kuno Kuncen dan makam kuno Taman ini memiliki nilai sejarah yang tinggi. Kedua lokasi ini telah dikembangkan sebagai destinasi wisata religi di Kota Madiun. Dan Bagus sendiri berharap generasi muda ini biar bisa lebih mengenal sejarah daerah melalui keberadaan dua situs tersebut nih, teman Pro 2. Hayo ngaku, siapa yang belum ngerti? Semoga sekarang ngerti ya, bahwa ternyata nih banyak tokoh-tokoh penting di Madiun. Yang pastinya di peringatan hari jadi ke-108 ini, Forkopimda Kota Madiun berziarah ke makam Kuncen dan juga Taman.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

Tempat nomor 2, Indonesia ini meraih peringkat kedua kategori Muslim Friendly Destination of the Years atau destinasi wisata ramah muslim dunia ya. Jadi penghargaan tersebut diterima Sekretaris Kementerian Pariwisata Bayu Aji di Singapura mewakili Menteri Pariwisata Widianti Putri Wardana ya. Dan penghargaan ini diberikan di ajang Global Muslim Travel Index Award 2026. Menurut dari Bayu Aji, capaian ini membuat posisi Indonesia nih di sektor pariwisata ramah muslim semakin kompetitif di tingkat internasional ya, teman Pro 2. Dia juga menyampaikan apresiasi kepada Crescent Roasting dan juga Mastercard ya, yang konsisten untuk mendukung penyelenggaraan GMTI setiap tahunnya. Dan pemeringkatan GMTI ini menggunakan kerangka penilaian akses ya, akses, komunikasi, environment, dan juga service, dan mencakup 17 indikator pada aspek dari akses sendiri. Penilaian meliputi konektivitas, kemudahan persyaratan visa, serta infrastruktur transportasi. Untuk komunikasinya ya, Taman Pro 2 mencangkup kemampuan bahasa, promosi destinasi, serta tingkat kesadaran para pemangku kepentingan terhadap wisata ramah muslim. Sementara untuk aspek environment sendiri menilai utilitas dasar, keamanan, keberlanjutan, serta faktor pendukung lainnya. Aspek servisnya menilai ketersediaan tempat ibadah, pilihan makanan halal, dan fasilitas ramah muslim di bandara. Tidak ketinggalan akomodasi yang mendukung kebutuhan wisatawan muslim, hingga pengalaman wisata dan atraksi berbasis warisan budaya Islam. Serta keseluruhan Indonesia ini memperoleh skor 79 dengan menjadi capaian tertinggi sepanjang keikutsertaan dalam GMTI. Peringkatan ini mencerminkan konsistensi Indonesia dalam membangun ekosistem pariwisata ramah muslim yang berkualitas, inklusif, dan juga berdaya saing global. Capaian tersebut tidak lepas ya dari berbagai program yang telah dijalankan Kementerian Pariwisata, diantaranya penguatan sertifikasi halal bagi produk usaha mikro dan kecil di desa wisata, dan pengembangan 15 destinasi pariwisata ramah muslim melalui Indonesia Muslim Travel Index 2025. Ini kerja bareng dengan Bank Indonesia. Penguatan promosi destinasi melalui Indonesia Travel ya, .travel, penyusunan pedoman layanan dasar hingga petunjuk teknis pengembangan destinasi pariwisata ramah muslim. Bayu Aji ini optimis Indonesia mampu meningkatkan kualitas layanan dan daya saing sehingga tahun mendatang bisa menempati posisi teratas. Jadi kita mesti harus optimis banget ya bahwa Indonesia ini merupakan salah satu destinasi yang ramah muslim dunia.